0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengak pagi, 6 pagi, nyantuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag we are 26. Hashtag FIFA World Cup.
1: Panjai tujuh fan Argentina bagi itu cak.
2: Iya, lalu ngonya pegang ujung ke 8 ikut quarter finalist.
1: Iya.
2: Quarter finalist cak.
1: Oh.
2: Udah ditemu kita. Mimet dah cak. Kesal, kesal. Asai ku cak. Iki nyuka nyabak dah cak.
1: Tomat eh.
2: Mudahnya kalah malam.
1: Lapan. Namanya Egypt nang udah leading 2-0 nah.
2: Iya.
1: Sebenarnya Argentina ya ke malas golnya tadi.
2: Tu kembali orang segi main drama. Masih kata kalau ya Egypt dulu leading cak minit ke 15 pengudah Yasir Ibrahim nerima set piece Arie Mirawan Atal lalu masuk ke gol minit ke 15. Tambah kenyap dalam minit ke 59 Mimet Dagi Sinaya Kaliding cak. Tentang golnya dibatal ke bak VAR.
1: Ya, ya mai kontroversi ya mega namanya bala ya ke dalam internet tadi bisi madah ke bisi
2: nak patut dibatal.
1: Patut dibatal.
2: Oh, sebenarnya patut batal. Tang tanya apa biak kira takkan 9 minit nya sekali lagi tu nak batal gol tu cak. Kalau Mustafa Zico ngemasuk ke gol ya ke 2 Egypt minit ke 67 jadinya tadi kiranya ke masuk minit ke 79 cak. Mayu abalah sida fan Argentina sekedar tadi dah mana mapi cak. Lama kembali diri Allah cak. Tentang nyam semua kena betul keajaiban dalam 10 minit cak.
1: Betul betul. Lalu namanya penalti namanya keeper Egypt kan mana Ahmad namanya anunya ya cak.
2: Safe
1: ya. Ya safe ya.

0: Tang nya meja kena set meja ni cak.
1: Ya.
0: Tang tanya pihak minit ia ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah. Aje dia lalu kerang ujung ke kira turning point. Ba mes tu cak. Dannya 80 minit ke 83 siapa lagi nanti kali nama Messi kira ngasua gol dari seri 2-2 tang ujung-ujung cak. Minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan kepenudi ngagai tim Argentina atau tang dannya alus tak cerita cara pampai cak. Dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain ari Egypt kalai terima Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau pia mega Hamdi Fati ngau pia mega bala sina kos pun bisik kena kat mirah mega cak.
1: Guna.
0: Carut tidak ujung minit tadi cak.
1: Ya, ya mia tadi tadi apa sudah leading 2-0 tang pujuang ya bagi cerita ini nyala ya cak.
0: Hero lah dulu.
1: Hero lah dulu. Argentina agak ya ke ningkang ngagai quarter final. Lalu dekat satu ngau Switzerland dah cak.
0: Ya, Switzerland lalu dah ba situ lagi match yang di main datu satu mengaca. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah kita tadi seri ngelawan Kolombia kusung-kusung. Tu peneti tu kita nolak jaku nama leca. Nya tahu daripada kita 40% teknik, 70% nasib.
1: Ya. Lebih kira nasib lah. Lebih nasib lah.
0: Mereka pun nasib lah, Cak.
1: Nasib lah.
0: Keeper hanya panukan je. Termunya terbaik-terbaik apa aja. Main jangka-jangka aja. Kini 70-nya.
1: Oh, ya. Ya, betul ni. Bola itu segala, nah, Cak. Bola itu segala.
0: Utai ya, kenyataan tang pihak mega. Ngelalu ke Abang Do, kita sama datang di menua, Sarito. Dah siap Portugal, Cak.
1: Udah. Eh, betul, Cak. Mesti singgah lo.
0: Oh, lah, caw dia.
1: Oh, jelukuang, jelukuang.
0: Oh, jelukuang. Tang ngenang ke round of nyaca quarter final kita tu cak ya ke deka di atur ke align yang tadi nanti dia ke table itu ya aban knockout stage kaman tadi ke align kena 10 hari bulan jam 4 pagi France berdapat dengan Morocco, Spain bertemu dengan Belgium 11 hari bulan, 12 hari bulan Norway, England, gitu cuma ini cak berdaun ini ngopi yang megah 12 hari bulan Argentina, Switzerland ke sekali tu wakil dari Afrika siko, dari Latin siko cak, ni aku buka Europe megang,
1: Europe megang ah, Spain dari Latin ah,
0: okay, Argentina.
1: Argentina.
0: Argentina.
1: Itu bukan dari Europe magang.
0: Dari Europe magang. Jadi siko Afrika nya Asia ni buat tumbu dah bungkus. Oleh nak kini Argentina atau ke Morocco mai trofi tu pulai kelimpah hari ke Europe. Jadi bakal dua-dua ni tinggal kira kumpul lah kira chance untuk ya pulai ke Europe ya. Tak pernah ke 80% dia tahu.
1: Tang hari berarti terbaca terbeda bersebelah media ramai aja. Semua orang milih Argentina nah.
0: Ya. Februari ke Argentina mai dia tahu. Lepas ni juara bertahan. Tanya mai agi bisi dua utai ke boleh ngalang ya. Tiga.
1: Berat tembus semua aja boleh magang. Semua boleh magang. Bola itu segala.
0: Ya man, nanti mesti semifinal cha. Pan dia bertemu dengan Europe enggak?
1: Bertemu dengan Europe mana?
0: Final je dah temu. Sekali ke temu dengan Europe, tau ke temu dengan bagi tunggu Afrika apa final lah. Nyapa nanti bakal bagi tunggu Afrika atau boleh ngalah ke France, tau ke repeat match World Cup ke sebelah tu. Jadi baru.
1: Ya. 90 minit atas padangnya saya lagi namanya whistle yang berdau di sepo referee nah cak.
0: Peluit bunyi.
1: Peluit.
0: Peluit yang berdau bunyi.
1: Ya. Saya lagi nya biar bisa peluang.
0: Aman. Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
0: Maka tadi sekedar ya jiran aku kunmu yang minat je tina cak tumu madah api sekali hidup baru.
1: Wei.
0: Kenapa yang kedengar orang manjong ibu gua?
1: Lagi bisa sinar harapan ni kau.
0: Yang kaya kenyap yang mana? Okey, udah tu lagi kita barang tahu. Kita pagi tu dua pagi kena ke gaji keterubah cak. Berapa gaji keterubah? Ti diterima kena keterubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya macam cerita kita okey.
0: Oh, aduh sebab kalau mana aku cuma 45 ringgit gaji aduh sebab
1: Lagu hari Lucy M. Enggak itu nenek.

FM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: lagi.
1: Why FM.
2: Saya hari udah malam gini, siang hari itu dah.
3: Oh, malam lagi muda aku ya. Dani, so pagi kita pagi itu 2 pagi bulan yang kami bakal selama.
2: Kenang ke cerita apa? Gaji ya keterubah diterima. Kita mungkin kita keterubah kerja. Bukan kerja kerja itu, Cak.
3: Ya.
2: Keterubah.
3: Subuh.
2: Nyingkang ke alam pekerjaan.
3: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu.
2: Oh, ya, kiranya tadi kerja kita nyambil menya.
3: Oh.
2: Takutnya tadi kerjanya tadi
3: part time ke sama aja tadi nah.
2: Nyambil part time sama aja. Tak ke kerja tadi, kerja aku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
3: Ya, mesti ke kenyanya. Kalaban nyangkanya rindu ke pengawaknya kini. Tahu ke peluang dia sikit-sikit udah kini Ramadan dah. Segi udah suratan tadir. Rezeki kita pada dia nak.
2: Munyi ko kapan ku sumpah tujuh peturuan ke jari hak.
3: Apa? Okey, kita mesti peningat kita Daddy Allen begitu. Mulai ke peningat ko ya tahun 2008 gawa banquet.
2: Ah, apa banquet dia?
3: Oh, jadi RM8 sejam ko ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku cak. Oh. Laban hostel Nur Sida dia on ada panggal.
2: Sudah jadi aku hostel aja panggal ada.
3: Ada. Bedau terimanya sebulan bulan ya segi berpanggal ke jari mesti nu aku ya. Oh,
2: tidak bisa ni cak.
3: Tidak bisa. Panggal ada.
2: Panggal ada.
3: Ya.
2: Lain main hostel tidaknya. Panggalnya yang kau bisa cak. Entah kita junior tentu dah sapu sini aja. Cak.
3: Amat selalu ya kenyala.
2: Sudah sini yang mesti kena duduk di panggal. Hati aku, kau bula aku. Sorot tino kena sini panggal. Si kasak kasak aku cak. Lebah pala tu mesti kasepal ngudua.
3: Tentu lebah apa panggal mayu ada cak. Kau raya gay. Jom mesti pala bisa. Ia kena berap ni gulian. Mesti kau bisa dah.
2: Oh kaki si tega.
3: Oh, mesti bisa. Kaki panggal mah.
2: Okey, biar mengasih semua pagi ngaja ya cupu kira pagi tu. Okey. Jadi ya mestat yang ngajar dalam kena 3.1 ingat eh cara ya cak.
3: Pula.
2: Tahun 1978 gaji diterima ya banyak ngau irawin semua mai RM405 aja.
3: Oh.
2: Udahnya ya Niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada cak. Dak di up kurang gaji ya ngaja 830 pukul rata ya. Adanya Niki baru grade jadi PK Ham atau ke penolong kanan cak. Menya 1996 hanya baru ya 3650. Lalu grade maduk baru dalam tahun 2004 ditiki kurang jadi guru besarnya 7665 ringgit nyentuh ke pincin.
3: Besoi.
2: Oh, kena 5 2007 ah. 2007 ke 2017. Dia tahu udah pincin 4345 besai gaji.
3: Besai gaji. Lanjut langkah peninggal kita tahun 91. Ya, gawa bersemangat gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
2: Oh, 91 cashier.
3: Oh, oh. Tang cukup gagal nerima gaji nyampaunya mayanya leban duit gi bisa aku ya.
2: Di
3: shopping penuh aja bakul trolinya.
2: Ya, aku kerja keterubah cak. Kira nanti result SPM sebaca. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
3: Udah. Pemadana cak.
2: RM16 gaji mayanya cak.
3: Enggak jembatan betang lupar cak.
2: No. Ini anak mana malu kaca. Aku dan main ngau jembatan kaca. Aku orang bermain ngau bitumen entar.
3: Wow.
2: Orang bertanya jadi kerja kemanya nabur batu.
3: Nabur batu.
2: Nabur batu. Batu kena ada yang calori kaca.
3: Batu men lah.
2: Batu men.
3: Oh.
2: Kena ada yang calorinya. Engkau bapak pungkiahnya tak tabur tisinya ya ke nadek kena tambun ngau batu ni kita ngelamunnya baru. RM16 pagi kolomi pri.
3: Oh pun lah. Si package ya.
2: Si package mainnya. Ya, merangsangkan nanti temukan nama. Siapa nanti temu. Boleh kelumi. Mirakai ku sanggang dia.
3: Iya, kelawan. Nanti empit lah.
2: Nah, dah. Ini nampak orang ke dulu. Ya, kebam ke aku tu.
3: Kasih tu dah kaban teludihnya. Nanti hampir. Okay, Silver Angler. Peningat kita itu. Jadi, Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Mungkin tahun 87 lah. Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang je. Nitiah ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari RM4.5 ke RM6. Namanya gaji uliah ke udah RM5 tahun 89 ya megak bising orang kerja sumil. Sari RM6 nitiah ke pengawak. Nusun kayu RM6. Nyambut kayu hari mesin RM7. Letak kayu RM9.
2: Oi.
3: Teli 10 lah, driver forklift 12. Eh, besar gaji driver forklift.
2: RM12 sehari ni. Tahun 89.
3: Aku
2: ayah confuse yang upah payah ancak. Ayah upah payahnya isi ya ke kulit ya kira sekilo cak.
3: Isi lah, kenapa kulit je dah?
2: Yang kakak ku, nanti kulitnya sekilo baru 4 kilo punya. Mati-mati ngai yang aku cak. Nanti kulitnya sekilo seguni, kadang-kadang itu sekilo kulit payah.
3: Sari RM4, kena RM4 tadi, umpah payah.
2: Ini aku nantinya, nanti isi nak apa? Uji nanti kulit dah, mayan yang nanti dah tes kilo. Okey, selamat pagi, gagal ya, Christopher Pari. Ingat dah, tahun 1992, 1470 aja gaji ya, maya ya ke baru gawa. Dia tu, udah pincin ngajar, ya. Nanti bakal dia tu, makai gajinya. Parai kita, woy, nah hidupnya 470 lah. Aku kayak bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu cak. Artinya pas sebut yang 450-nya 9 nombor aja cak.
3: Iya. 9 nombor
2: ya. 9 nombornya di transfer ada ngagai utang, nombornya duit kan pegak cak. Yang ngerabor aja nombornya lu temu susut kayak apa.
3: Okey, kita penulis baru kita mendengar lagu. Hari di call Johnny. Ya suba gawa part time ba fanfare.
2: Fanfare
3: suba ka fanfare famous.
2: Ya mama mai.
3: Semalam gaji RM15.
2: Oh.
3: Ya, jadi nanti dia tu 50 amat. Tang nanto depeda gaji 50 aku ya.
2: Sebab RM15
3: mesti. RM15. Sai RM15 tu.
2: Nanti dalam fanfare dan lagi dalam tahun 2000 sebaca. Lagi bertiket fanfare sebaca.
3: Gi tamak enggak tamak ke fanfare ne. RM15 tu ba.
2: Lagi bertiket yeah. Mesti dindiang cha. Dindiang yeah. Orang usiang.
3: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Nanti baka kat tamak peri pene pandai min selet bahasa tengah siangnya. Lagi suba dia tu nada cha fanfare tamak peri tamangkunya gede siwa orang tak bayar mayannya kan cha besai.
3: Iya. Yeah. Mayan ya dia. Nah,
2: dah nak kena cak aku tinggal sampai mek boleh mendak awi baca.
3: Eh, sebab namanya penyanyi tidak famous ya.
2: Ego
3: tinggi-tinggi level.
2: Oh, ya kasi tinggi level.
3: Mau sampai ya.
2: Awe pun mau sampai banyak. Ali ekspedisi pun mau sampai benda. Sepagi hari Sima cak. Bukan-bukan Simanya, Sima penyanyi teringin ya.
3: Oh, biar. Ya. Oh, lamaknya udah.
2: Oh, lamaknya udah.
3: Zaman ini.
2: RM5 itu orangnya berlagu semua, Cak.
3: Oh, saya gila lah.
2: Artis lo ke RM2 aja, itu buat sama Pampe.
3: Mesti nang peminat tegar Pampe lah, Cak.
2: Atau di pada kerigula
3: Pampe. Lalu aku udah mau Adidas Manggang, semua. Selihat dari belakang siang, enak.
2: Nyana nyebut ya, Cak.
3: Okey, lagu dari Betty, Begetil.
2: Terus permainan kita, dua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.

0: Dari Reza Rehong ngau Sakura Diana Dewi begitu. Yeah. Ha.
1: Nah, jadi dalam hidup kita api atau cuma api air atau cuma air.
0: Betul. Nanti sikonya jadi singa. Ah,
1: siko daging jadi bayar. Eh, salah. Tak betul cak.
0: Nanti dago.
1: Lepas singa bayar nak boleh cak. Siko air, siko darat.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas nanti sama-sama singa dia darat. Nau lihat cak. Bapak jauh pangan diri. Pia mengganti sama daik lagi. Nyepa jauh pangan diri kak.
0: Baru ngedenya. Baru ngedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi cak.
0: Dan mau
1: aku jadi singa, aku jadi buaya. Ngomong cak nanya di. Oke, jadi ya lagi boleh buat cerita kita pagi tu gaji ya ke rumah aku rindu macam ngapa peninggal kita ya Chrysler Sali pagi tu cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebuah dalam tahun 2001 mainnya apa si bumenya komisi pom empatnya dia ngau bakih apa ya gawak deh ngau bakih apa ya kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang. Gaji mainnya RM10 kecak. Jadi RM10 kira besarnya lah bagi bawa form 4 ambil baru berapa kecak. Lalu kena enjoy main PS. Jadi dia tu nak ada gajinya lagi saya kurang ke kerja masangnya hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putai ya aja siko lantang masa ketennya cak hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi tua ya belum nanti ke ya sebab mesti menantu ti lan dia masa keten
0: amat ne saya punya segi muda seperti itu ya cak
1: ya laban maya ya pepangan ngoh ini ya sebab saya kucaan
0: mentuh ya segi udah mendak apa
1: bukan yang mendak aku tak masa keten kan tahu tu nadai
0: ya.
1: Penganduknya lalang kah so jadi kalik lah
0: mentuh ya segi udah lama merancang ya ya ya ke
1: lalai
0: ya lalai tak sedar ke perkaranya
1: jadi uji dia sebab Christmas Ali terus maju ke pengawalnya kan itu jadi subcontractor katen.
0: Iya.
1: Hanya kali asorang masang katen ba luar ke LCC-nya. Masang gua pecah. Masang katen ba luar ke LCC.
0: Omal tai. Okay, Katerina Rolls Riz Pawa. Gaji keterubah ya gawa RM5 sehari. Gawa ba kedai garik ca. Di menua sudah yang pu dispawah dia tahun 2008
1: sebenarnya
0: gawak supermarket gaji 200 gagal nerima gaji nyampaunya lebih banyak aku ya
1: cuman
0: ke apin belaki mainnya deh belanja lagi mainnya di beli tek diri pu makan dan ada yang kurang
1: lama nak tambah mainnya tahun tersebut aja kita bisa perintah dan tetap ke gaji minimum bagi orang
0: oh iya iya iya dia tu dah bisa gaji minimum nak
1: ada yang 800-700 orang ke kerja bahas 11 pemakai tu cak jarang dia dengar punya semuanya ribu megang cak
0: ya RM5 sehari jadi imagine cak
1: RM5 sehari
0: RM5 sehari
1: 10 hari baru RM50 nanti 10-11 atau RM50 aja cak
0: ya
1: nanti bakal dia tahu kah kalau bakal dia tahu kan mana yang sebab nanti dia tahu boleh hari jadi duitnya cak nah nanti lumayan nanti aku RM5 cak udah sebelum aku kerja dah hutang aku makan mie dulu. Oke, okay, Albert Abu peningat kita itu ngenang ke baru keterubah yang gawak sebab baik orang belalanggai menua Johor ya.
0: Oh, jauh
1: gaji Johor menja sebab RM350 sebulan nanti nak salah ingat ya. 40 tahun udah gawak bawa Johor lalu ingat ya.
0: Wih lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambah yang banyak ngenang bilion MBS RM90 aja.
0: Murah.
1: Bukan gaji baru gak 350 lah. Tulak enggak RM90 miskin me 260 gaji cak.
0: Oh, cukupnya me nya saya ko.
1: Ndak entu berapa cak. Kau pulai gawai pan nya bekira ke RM90. Kumah ni 260 kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja ko deh RM90. Nah, ni kada orang tua sampai pulai gawai. RM60 aja kena gawai.
0: Nanti yang pandai namanya kan tuar boleh aja.
1: Boleh. Nah mustahil kalau pemain kita merati bala kita iban klub lagi cak ya ke gawak belang pulai riju keluar cak
0: ni subak deh
1: subak deh tu lagi pun aku cak
0: lagi kau ikut aku nanti main RM90 ni boleh dia tu
1: dia tu nanti pun boleh tanggungan ke dia tu aku nanti pemandu rindu aku cak balanya meh kami rumah ke gawak belaju keluar cekinya aja ke dia nanti ke pulai cak lepas ini pulai utai exotic main dah cak
0: pandai dia
1: utai ke jarang di menua tu di bawah dia pulai cak tempak kaku tadi cak. Berdagi ya mai bala kabar-kabar belayan sidari hari juhur yang pulai kita cak.
0: Abis itu di ini yang kaban.
1: Mesti mesti. Jadi terus sket tidak ya.
0: Oke, mami ini cerita gawak bak kedai restoran, kedai restoran,
1: kedai restoran,
0: kedai makan, restoran ku ya, bak tabuan mayanya subak ku ya. Beri toke ya gaji 400 ya, start kerja dari pukul 8 pagi untuk pukul 8 malam 400.
1: 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93. Lama dah tu.
1: 400. Tak pernah sampai cak. Di 93 400 8 untuk 8 12 jam. Tu makan mesti cokek dan guang cak.
0: Ya, selesai gula.
1: Kenapa tu dia kerja restoran dan nak balik makan aja. Melukan.
0: Makan dan guang dan mesti hostel. Selalu ya lah kenyana.
1: Mesti hostel. Nanti kena cokek ke mana lagi cak. Transport orang dan guang cak.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi kena nanggung transport selalu ya. Baru nak kerja atas nuriau.
0: Ya, selalu itunya. Baru kedai nak.
1: Ya. Nya keluar sebati ke mana ke belalang lawa jauh dari menua deh. Tu tanya apa ini? Sino dia aku nak dai.
0: Ya ya.
1: Hanya jak terkirau kurang jak.
0: Kirau ke namanya utai ke kena kerja kan tindu kerjanya jauh lah.
1: Ya, nah,
0: depan ke mainnya sebab bus, van, bisa sida grab.
1: Sudah berapa belum sih kita? Aku mana akhirnya apa pengalas sapinya?
0: Tambang. Kesebrahinian jah. Kesebrahinian. Grab perahu pun ya.
1: Grab underwater.
0: Okay, lagu hari Achan, Ketegal Ia.
1: Terus menang kita pagi hari 3.

0: Tok ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ayo lebat 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi itu, Cak. Nih.
3: Iya, apa jam ya ke penudi kita sekali, Cak. Okey, komen ya ke last tip penudi, Cak.
2: Wih, last ke
3: kita
2: penudi.
3: Baca asal itu, Cak.
2: Kita bisa Dominic Untur. Gaji ya subak gawa berkilang, ku ya. Tanya dia mana ke Ari itu, Cak. Ya, nama tahun tu.
3: Tahun.
2: Gaji ya sebenarnya 3 ringgit ya sehari, Cak.
3: RM3?
2: Iya.
3: Saya kok yang kan kiranya bawa bulu layang ini.
2: RM3 ya sehari.
3: RM3
2: ya gini.
3: Aku nanti akan kehilang gaji RM3 sih, aku ben hilang aja. Nanti zaman aku kehidup deh, tau gak aku? Laman aku lagi mirpa RM3 yang baca.
2: Tang, pelbaku itu sih udah lama, itu puluh tahun tuh dah saya.
3: 70-an lah saya
2: kini. Bukan gini, RM3 nya nak.
3: 70-80-an nya, dan 90-an lah logik RM3 aja. Nanti 20-90-an RM3.
2: Dia tuh emang dah, pad, ya emang dah ke dito, ya ke seraya ke nganti result persa banyak aku ya. Mula nanti student nak biar sekolah tu.
3: Apa aja?
2: Nama-nama kerja aja. On aja.
3: Oh, aku kala kerja ya ke pemadu mek gaji ku 100 bulan aja.
2: 100 bulan?
3: Kawash.
2: Kerja kawash.
3: Ya, kawash. Sebab bayang nanti result STPM.
2: Ya lah. Kita gigi ke pocket money nak.
3: Betul. Tadi ni juga kerja kawash ya. Lama dah mulai aja. Orang kebasuk pagi. Nanti orang nyarang orang kebasuk kita aja.
2: Tak kawash tu. Nanti hari hujan. Baru ada orang aja.
3: Ada orang. Hanya ke samping kami hujan belum maca. Tuke
2: dah. Tuke tu sahati.
3: Tuke sahati kulis nanti. Tiba hujan mende sembian kami gawat cak. Bersih oleh nuker garing ah. Lalu nampak kawan sapu sapu belum.
2: Lalu namanya semiannya ke depan jin.
3: Ya, kemana? Kalau lu bersih, titik pasir ada yang mende cak. Lalu kalau lu nampak kawan so nyapunya belum mah. Kan nyapu kena sepiaknya jadi kau ke kita buka compound.
2: Okay. Jadi tu ujung ke rendau kita pagi tu dah, Cak.
3: Ya, terima kasih Mayo komen gambarnya nak sempat dibaca. Kamu Mayo happy laban menjerti nganjuang ni tadi temu ke sini penyukuan jetina.
2: Oh, ampun lagi baru kena.
3: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah, Cak.
2: Okay, buang dua hari pagi tu.
3: Temu baru kita pergi lah Batrio pagi semua salah lelaki.
2: Bye-bye. Lagu ke penuh dari Nick Rifiansi. Nereka suah pedih apalah. Gaji RM3.
3: Masuk kan ya.

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman suku Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventory global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun bara daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: selamat pagi dan bersama kembali ke kita dalam geng pagi Mir FM, geng pagi Syaz dan Leo.
1: Hai, assalamualaikum. Kali yang ke kali yang ke kali kedua kami on air minggu tu. Esok kali ketiga.
0: Ya, maksudnya suara kita masih relevan.
1: Okey ke.
0: Sebab pagi tu kami gembira sebab Argentina dah marah ke separuh akhir.
1: Oh, ya pun tipi-tipi saja Olio.
0: Tapi first half dan kami sama tutup TV.
1: Benar. Kami si puas hati. Sidaknya mula-mula first half yang main slow gila.
0: Oh.
1: Kami alu gitu drama tak nak drama queen.
0: Terus kena no.
1: Terus pada seolah-olah kami je referee saya. Udahlah, cukuplah.
0: Okey, akan kita kongsikan di info sukan tu kelak. Dan apapun lepas tu kita akan bersama rakan pelapor kita untuk tinjauan cuaca Syaz.
1: Ya.
0: Dan hari tu kami orang ada playlist kita orang jam kedua.
1: Dropkan lagu kita orang mau lagu apa. Kelak kami dua mainkan. Yang di titi tu engkau sialah kalau kami tulis lah. Kami dah sedia buku.
0: Okey, buku playlist.
1: Buku playlist. Padahal dah siap.
0: Setiap Rabu 10 sampai 11 pilihan kita orang, kami orang mainkan lagu kita orang.
1: Betul.
0: Dan apapun kita terus layan lagu tu, lagu terbaru Pasha. Aku Bukan Cinta.
1: Okey, boleh.
0: Kena ke Maya?
1: Kena, sedih ke?
0: Nih tahu.
1: Argentina dah menang waktu tadi.
0: Okey, apapun terus bersama Syaz Leo di Game Pagi.
1: Diri awet.

0: usup terbaru daripada beliau. Syaz.
1: Hai.
0: Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan kita di Mad Malaysia gini kerana cuaca kita.
1: Cuaca
0: ni tak pagi tadi kami mau jalan pukul 5 setengah. Hujan ni pemain.
1: Yalah, lepas tu sejuk je pagi tu.
0: Macam ni tu gaya apa keadaan cuaca kita seberapa tanggelak. Kita bersama Rafi, rakanku di Mad Malaysia Media. Hello Rafi.
2: Hello.
0: Hello, apa khabar Rafi?
2: Baik, sehat.
0: Baik, sehat ya. Okey, kita nak teruskan gini keadaan cuaca kita hingga seberapa tanggelak. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Ya. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri buat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Rafi.
2: Sama-sama.
0: Dan selamat bertugas.
2: Okey, kembali.
0: Okey, rakan kita Rafi, Mad Malaysia Miri. Katanya ada sikit dulu tempat dah hujan. Bukan di Miri je. Ni tahu di Miri ke?
1: Betul. Tapi kadang-kadang ialah kita harapkan dia punya satu dua tempat je hujan. Kita pun terkena juga sejuknya kadang-kadang. Betul. Ada sikit sejuk lah, lembap lah.
0: Ni tahu ada di hulu hujan, anginnya apa sejuk nimbak di dari hulu.
1: Kan? Tapi sikit je lah, jangan banjir lagi.
0: Yalah, dah namanya ramalan tena. Okey, lepas tu kita akan kongsikan info sukan Syaz. Dan apa kata kita berhibur dengan sikit lagu baru juga.
1: Boleh.
0: Dengan Daina Shini, Siang Ku Ngenang Ku Ya.
1: Wah, semen. Baru ni dengar aku lagu tau.
0: Nama nak ada kenang ya, Ana?
1: Mesti, meh. Bisa, meh. Tak kenang, ya.
0: Kan. Okey, teruskan bersama Syaz Ali. Okey, pagi.
1: Diri, abang.
0: Pagi.

0: Penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil sambil kita menikmati keindahan alam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di empat.

0: Info Sukan Media FM 8 Julai 2026 untuk Piala Dunia FIFA 2026 pusingan 16 terbaik. Jedina dan Switzerland melengkapkan serai 8 pasukan terbaik Piala Dunia 2026 selepas masing-masing mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Jedina bangkit daripada ketinggalan 2 gol selepas menewaskan Mesir 3-2 dan Mesir terlebih dahulu menerusi jaringan Yasir Ibrahim pada minit ke-15 sebelum Mustafa Zico menggadaikan kelebihan pada minit ke-67. Namun, juara dunia itu mempamerkan semangat juang tinggi apabila Christian Romero merapatkan jurang pada minit ke-79 diikuti jaringan penyamaan Lionel Messi pada minit ke-83. Enzo Fernandez kemudian muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan minit ke-93 sekaligus memastikan Argentina mara ke suku akhir. Sementara itu, Switzerland turut mengesahkan kemarahan selepas menewaskan Colombia melalui penentuan sepakan penalti 4-3 selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sepanjang 120 minit perlawanan. Colombia lebih banyak menguasai permainan, namun penjaga gol Switzerland Gregor Kobel cemerlang menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya sebelum Switzerland lebih tenang menyempurnakan sepakan penalti untuk menepas tiket ke suku akhir. Untuk jadual suku akhir, Perancis akan menentang Maghribi pada 10 Julai 4 pagi. Sepanyol akan menentang Belgium pada 11 Julai jam 3 pagi. Norway akan berdepan dengan England pada 12 Julai ini jam 5 pagi dan Argentina akan menentang Switzerland pada 9 pagi pada hari yang sama. Empat perlawanan suku akhir ini dijangka menyanyikan aksi sengit apabila hanya empat pasukan terbaik akan meneruskan cabaran ke pentas separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Itu sahaja info Sukan Media FM untuk hari ini. Majulah sukan untuk negara.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: cinta itu. Rock pagi tu.
1: Lah, lama kita sih dengar lagu apa tapi siapa tadi? Santesh. Dulu kan lagu Amalina.
0: Kan itu lagu baru tapi lagu yang tadi dikeluarkan tahun 2025.
1: Masih dalam kategori lagu baru juga.
0: Baru juga. Sebab kita main lagu rock sebab kita Argentina dah raya ke separahir.
1: Ya lah tadi apa boleh buat lah. Saya punya pasukan itu sudah balik sudah.
0: Pasukan kami dah balik.
1: Kita pilih pasukan lain.
0: Neto kita pilih pasukan lain. Sama ada Morocco, Perancis ataupun Argentina. Switzerland, Colombia, Spain, Belgium dan Norway, England. Dan Switzerland. Mana yang kita pilih?
1: Tiga teratas mungkin kami boleh pilih England.
0: Okey.
1: Argentina.
0: Okey.
1: Dan siapa tadi seorang tadi?
0: France.
1: Morocco.
0: France.
1: Morocco kot.
0: Maksudnya yang akan masuk ke separuh akhir. Okey, luar asalah Argentina, Norway, Belgium dan France.
1: Okay. France pun boleh.
0: Antara empat-empat tu lah yang akan bakal masuk final. Kami rasa lah. Mungkin kita orang rasa okay, kita orang, pilihan kita orang boleh type kento di TD kita. Okay, siapa pilihan kita orang yang bakal memenangi Piala Dunia 2026.
1: France dengan Morocco. Dengan Morocco esok pukul 4 pagi. Siapa kita rasa?
0: Bukan esok. Lusa.
1: Lusa. Esok lah 10. Hari itu kan 8. Benar. Hari itu 8. Esok kosong.
0: Esok kita boleh mandatik relax dulu.
1: Ya. Betul. Jadinya hari Jumaat 10. Betul. Lusa. Pukul 4 pagi France dan Morocco. Mungkinkah France, mungkinkah Morocco?
0: Antara dua. Sebab antara Morocco dua adalah wakil, satu-satunya wakil yang bukan dari Europe ataupun selatan benua di Latina. Mereka di kawasan tengah sebenarnya. Betul. Antara wakil-wakil kawasan tengah itu Morocco,
1: Belgium, Egypt dah keluar malam tadi. Ya, lagi tinggalkan. Belgium.
0: Dia jaga tinggal.
1: Belgium masih.
0: Yang masih tinggal Morocco. Ni utusan tu. Utusan tu malah aja hilang tu. Yang macam jealous nangga Argentina tu. Okey, yang tinggal gitu.
1: Egypt dah keluar.
0: Yang tinggal wakil Timur Tengah, Morocco saja. Dari Latin, France, Spain, Belgium dan juga yang lain-lain lah. Tapi harapan kita supaya Argentina lah.
1: Kami rasa Argentina akan bertemu dengan France untuk final kelak. Ramalan saya lah.
0: Dia tahu dah.
1: France akan bertemu dengan Argentina. Kami rasa, kita orang rasa. Tahu lah apa yang akan berlaku.
0: Type komen itu, type komen apa pandang kita. Kita rasa boleh menangkah pasukan pilihan kita ataupun macam ni. Okey, apapun kita terus beribu dengan lagu tu. Kita lain lagu Hindustan tu.
1: Lagu baru juga.
0: Hadir Jo Pia Kahrega.
1: Si pernah dengar lagu tu.
0: Kita dengarkan terus bersama geng pagi Bira FM.
1: Lepas tu kita ke pusat berita radio Berita Dunia 10 pagi akan ke udara.
0: Ya.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, kembali bersama Leo dan Syang sekali pagi Mira FM di jam kedua.
1: Betul. Segalanya pasti Aida Agil. Lama kita sudah dengar lagu ya kan.
0: Lagu yang zaman masa sekolah kendah deh.
1: Sekolah menengah kot. Sekolah menengah. Ya, sama zaman dengan
0: Quintan.
1: Nadia kot.
0: Oh, Nadia. Nadia.
1: Kan? Salam untuk kekasih.
0: Zaman sekolah menengah.
1: Oh, sekolah menengah ya.
0: Pastinya kita orang ada juga pengalaman kita orang. Lagu apa yang kita orang mau? Tolah di jam kedua kita akan bersama dengan Leo Dasyas di playlist
1: kita orang. Ada yang dah minta lagu tadi, tiga lagu.
0: Ada tiga dah. Antaranya lagu
1: apa tadi?
0: Lagu Cinta Pantai Merdeka.
1: Cinta Pantai Merdeka, lagu Kapila, lagu apa sikit tadi ya?
0: Kenyang Mata.
1: Kenyang Mata.
0: BKL.
1: Nama Kenyang Mata.
0: Kenyang Mata ngai pada orang gitu ya. Kenyang dah.
1: Okey kak.
0: Okey, kepada kita orang yang baru saja bertemankan Leo dan Syah sikit pagi yang mudah muat turun tim klik segalanya pejuang, terima kasih.
1: Boleh, betul. Dan jangan lupa untuk kita orang tonton channel TV Okey dan juga Sukan Plus untuk siaran langsung Piala Dunia 2026.
0: Betul. Dan cuma tinggal beberapa pelaman saja lagi.
1: Yalah, si berasa kan Leo.
0: Si berasa baru aja berakhir pusingan 16 terbaik dan memasuki suku akhir.
1: Si lamanya ya kelak Leo.
0: Si lama minggu depan dah final. Minggu depan dah final. Minggu dua
1: berapa
0: minggu lagi.
1: 17 kan.
0: Dan minggu yang sikit lagi kita akan berketum di Marudi.
1: Kami dah nyeru sidaknya dari hari Ahad, Isnin kami on air. Kami dah lock. Harap-harap sidak duanya si mungkin janji. Ada Jabrullah di Marudi menunggu kita, pendengar kita di sini. Ada juga Hafsah. Kami pada kita dua mesti ke Konti ikut kami. Sebab kita memerlukan Leo. Orang yang di Marudi untuk hadir dengan kita, masuk on air sama-sama. Untung-untung kita orang dapat on air mesti.
0: Merasai macam ni game pagi-pagi tu. Dua minggu lagi kami wangkan kemudi untuk barang mereka. Di sini kami akan berkonti secara live di Facebook, di TikTok dan juga di RTM Klik. Datang ke mami.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan Leo kelak sedangnya di Konti. Jangan kita carinya di Konti. Nun, kita carinya dekat air Nun.
0: Oh, dekat air. Kami akan mengulas. Okey, baik. Syaz, kita akan tunaikan permintaan rekan kita tadi.
1: Ya, Cinta Pantai Merdeka. Adeng Karim minta lagu tu. Anik minta lagu Kapila, Rindu Tanpa Kata.
0: Okey, jom kita playlist kita orang di game pagi.
1: Ini apa, Em?

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.

0: Yang merindukan perkataan Kapila untuk kita orang playlist King Pagi.
1: Ya, dah mainkan lagu yang diminta. Kita dua si minta banyak. Kita dua si boleh beri gift pun siapa. Tapi tap-tap screen je hadiahnya.
0: Hadiahnya kami orang minta tap screen je.
1: Tap-tap screen. Adeng Karim tadi sudah dimainkan lagu tap-tap screen ya. Jangan suik. Anik sama Jua sudah main lagu tap-tap 5K.
0: Kan, okey. Bila usia 40 sampai 50 tahun tu Syaz, apa benda yang kita perlu ubah?
1: 40 ke
0: 50 tahun,
1: apa benda yang kami perlu ubah?
0: Yes.
1: Ubah pola makan.
0: Okey.
1: Jaga kesihatan. Lepas ya, ubah circle.
0: Circle. Bawa tiga.
1: Apa lagi dah? Berapa lagi?
0: Okey, cukup tiga sih. Buat sementara
1: pola makan.
0: Okey.
1: Circle. Apa lagi sikit tadi?
0: Dua. Okey, dua.
1: Nah, tiga tadi deh.
0: Tiga deh.
1: Nama tadi. Kesihatan.
0: Okay. Kesihatan.
1: Lepas ya, yang kami perlu ubah juga dah masuk 40 ke 50 tahun tu. Dekatkan diri dengan Tuhan je lah.
0: Okay.
1: So kita boleh pergi bila-bila masa gitu.
0: Maksudnya tu ada empat. Ada empat gig lah. Okay. Bagi Leo tu sebenarnya tips sebenarnya. Tips untuk kita orang yang umur 40 sampai 50 tahun tu. Okay. Yang perlu diubah. Cara bekerja.
1: Cara kerja.
0: Bersederhana. Okay. Kedua, muda dah cuti. Cuti. Manfaatkan cuti. Benar.
1: Okay.
0: Sebab waktu cuti tinggalkan seketika hal-hal kerja. Beri perhatian dan dekati anak-anak yang tengah besar.
1: Betul sih. Benar. Macam dia mungkin. Yes. Sebab anak-anak tengah besar. Macam kami, anak memang dah besar.
0: Cucu.
1: Belum je. Belum lah. Belum sampai tahap ada cucu lah. Tapi semua masing-masing dah bekerja. Di sia kelak, Leo akan dapat di fasa walaupun kita sebaya. Leo akan berada di fasa. Leo akan honeymoon. Bersama isteri. Lepas ya, walaupun ada rasa best kan, sebab si peluang tak nak sekolah apa semua. Leo kan boleh bangun bila-bila masa. Mau makan si makan di makan di luar. Tapi satu fasanya kita akan rasa macam sunyi pun ada juga.
0: Boring.
1: Sebab anak-anak dah kerja. Macam kita kan, kita kerja. Kita pun jarang jumpa mak bapak. Bagus pun ada sebulan sekali. Mau kerja jauh. Tapi mau kerja jauh, entah-entah masa raya, masa gawai, macam cuti-cuti aja lah.
0: Sebab ini adalah manfaatkan cuti kita. Okay.
1: Benar.
0: Ketiga tu Syaz, masalah kerja bukan di rumah.
1: Oh betul.
0: Okay, itu paling penting.
1: Masalah kerja bukan di rumah.
0: Untuk fikir masalah kerja di rumah. Rumah adalah tempat baik dan masa terbaik untuk kita orang berehat.
1: Betul Leo, betul. Dulu kita umur-umur masa 30 kerja di ofis, bawa balik ke rumah. Betul Leo?
0: Betul. Then keempat, hargai masa kita orang. Kasi perlu korban masa kita orang dengan orang lain. Tapi masa korban ke masa kita dengan keluarga kita.
1: Betul Leo. Sebab apa? Kami Arya mun Leo perasan, orang ada update. Bukan update lah, orang-orang macam tanya kami. Sidak jemada kita DJ tu, si ada masa dengan keluarga? Mungkin iya. Tapi kami jawab si. Sebab masa kita sendiri yang atur.
0: Betul.
1: Ya, terpulang kepada individu. Mun yang gila kerja, mungkin yes, punya saya ada komitmen. Tapi macam kita yang berkeluarga, mustahillah kita abaikan keluarga kan Leo.
0: Betul.
1: Kita susah-susah macam ni pun bercuti, tapi kita tetap cari masa untuk bersama dengan keluarga, untuk urus rumah tangga.
0: And then berkata tentang kerja, kelima tu yang paling best. Sebelum kita beribu tu, okay, kerja kita tu bukan kerja wang. Maksudnya kerja orang lain bukan kerja kau.
1: Bola hadirin pun je lah tu.
0: Maksudnya ibu tak agak say no.
1: Yes.
0: Untuk kerja orang lain yang si semena-mena kita yang bola.
1: Okay. Tok kami kasar sikit Ibu kena ngencah suka tikulah kerja aku. Ibu kepada panin nama kerja aku.
0: Sebabnya usia tu kita pun yang pilih untuk kerja untuk tenang.
1: Betul. Tapi kami sih suka Leo. Ada jenis orang yang suka komplain yang sebelah kerjanya. Hey you, look at this. How dare you do that for me? Gitu.
0: Okay, maafkan. Kita akan beri dengan lagu tu. Okay, lagu yang diminta oleh rakan kita tadi. Katanya nak minta lagu tu. Kenyang mata aku ya.
1: Kenyang mata.
0: Okay. Hanya 3 minit lagi.
1: 3 minit lagi.

0: Okey, perjuangan ni amu untuk kita orang. Kena sedar suara tu.
1: Ni, aku tu
0: Okey, apa pun waktu gini tu 10.48 minit pagi.
1: Si berasa jam kita berasa. Tapi tersalah tekan tadi. Mula-mula tadi kami nampak Sang Puteri, tapi tiba-tiba hanya keluar semangat perjuangan. Kenapa kami baru perasan?
0: Siapa? Sebab esok pun kami dua syas akan bertugas surat. Game pagi. Dan esok ada tetamu nak.
1: Ada. Ada tetamu pukul 10 kan?
0: 10. Pukul 10. Okey. Apa pun banyak yang minta lagu tu Chas. Okey, banyak dah minta lagu tu.
1: Minta ada lagu helikopter lah. Apa lagi?
0: Apa lagi lagu tengok? Okey, apa pun
1: tok. Sebab Mac nangis DJ. Apa halnya tok nangis? Apa?
0: Kena menangis ya.
1: No, Kerisha, kami menangis. Aku menangis kehilanganmu dari Skoen katanya. So macam ada libah komen tadi, macam ada kami menangis ni nak kami tanyanya.
0: Tapi lagu ya saya ada, lagu tok ada.
1: Kita carilah.
0: Rindu-rinduan jadi kenangan.
1: Bolehlah lagu ya, Kerisha.
0: Okey, apa pun kita layan lagu tu, lagu yang diminta oleh kawan kita tadi katanya mendengar lagu helikopter. Ya, helikopter lah kita orang. Geng pun geng pagi. Di FM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Paling Jomel.
1: Paling Jomel. Siapa minta lagu tadi? Kami pun dah lupa
0: Lagu dendangan G-Spin dan Siti Nordena.
1: Lama saya dengar lagu Tapi best lagu-lagu zaman-zaman kita dulu.
0: Zaman kita, zaman Tamiya, time bercancan orang dah. Bercancan zaman sekolah macam-macam lah ceritanya. Dapat apa orang dah teh? Dapat surat yang ada pupuk. Buka surat terus terus putih keluar.
1: Aduh.
0: Wangi.
1: Oh, benar. Kami pernah, bukan kami yang dapat lah. Kami pernah jadi postman. Mahnya waktu.
0: Sebab dulu kebanyakan orang yang postal tu.

0: Nyala penyimpan moho sebenarnya. Nya tahu siapa bercacan dengan siapa.
1: Yalah.
0: Di sekolah.
1: Rahsia anda di dalam genggamanku.
0: Yalah. Awas. kenangan dulu. Nah, kita dengar lagu-lagu yang malas segatu. Tamialah kita terkenang zaman kita lagi muda.
1: Kami suka jadi postman zaman dulu, Leo.
0: Kenal.
1: Sebab masa zaman sekolah, kami boleh makan free, kami boleh dapat sabun cuci free, omo free, buku free.
0: Sebab bayaran lah.
1: Ya. Macam ni wadah?
0: Oh.
1: Adalah sebabnya.
0: Sebab jadi posto tu di sekolah tu sama ada kita sebagai postman mengantar surat-surat cinta
1: ataupun
0: jadi mata-mata cikgu. Ada juga jamia. Kan.
1: Tapi kami selalu jadi bangsa disuruh kawan-kawan cuci kasut bola. Benci kami ba. Tapi yang best dapat omo. Omo ya, bukan yang apa, bukan sekilo Elio kan yang kecil ya. Nyodok beli yang besar sekali tu sih. Yang 3 kilo ke apakah? Yang bestnya.
0: Sebenilah.
1: Dapat yang 3 kilo, 2 kilo lebih ya lah dimbaknya omo. Kami pada boleh mun suruh cuci kasut bola boleh. Bukan kami seorang lah, ada kawan kami seorang ki. Ayah memang BFF kami orangnya. Saya dah istilah cinta-cinta.
0: Boleh sebut namanya? Boleh sebut namanya?
1: Janganlah. Janganlah. Tapi zamannya best. Zamannya best. Kami orang saya dah bercinta pun zamannya. Memang kita geng-geng bah, sama-sama pala.
0: Sebab kita tahu jenis yang apa orang dati mau bercinta. Tapi orang saya suka.
1: Macam kami itu nak. Macam kami orang, kami orang jenis yang sendirian berhad. Ikut pala dream pun kami orang si juga sidaknya members. Saya ada soalnya main bola. Saya kalanya members kan.
0: Kan.
1: Macam, tapi best. Macam ada brother lah.
0: Yalah, bukan lagi kita orang di apa, asrama.
1: Di asrama, kemarin di asrama time ya. Tapi best ni pada sebabnya biasalah budak lelaki nyamo ambil hati kita tak nak. Biasalah budak lelaki malas cuci baju sekolah, malas cuci kasut.
0: Betul.
1: Boleh tapi punya si beri duit ni akan beri omo.
0: Tapi duit itulah omo. Soalan yang kami mau tanya dengan pendengar semua tu. Kita orang belajar menulis surat cinta tu dari siapa?
1: Tanyalah Leo, tanya si dah. Mungkin kita tanya kami saya ada jawapan.
0: Okey, tapi boleh juga kita orang type yang itu di ruangan komen belajar dari siapa, tahun bila. Bolehlah kita mengenang-enang cerita bercancar Dolok Mangge. Mungkin kita kenang Dolok Mangge memang mun kita kenang senyum seorang lagi.
1: Tapi kan Leo, kami teringatlah benda tu macam kami jadi timbul tanda tanya. Macam pelik juga. Kena orang dolok bercinta munya si di sebelah tepi pokok bunga di bawah pokok kelapa.
0: Sebab ya pokok adalah sebahagian lagi tanaman yang menghasilkan bunga-bungaan.
1: Contohnya untuk bunga. Contoh. Ibu kita orang nganok mengecam kami. Contoh je. Kami kan pernah nangka. Itu contoh pokok bunga. Yang boleh jadi macam tu. Lagi bercerita-cerita. Apakah? Apa perasaannya pegang-pegang bunga-bunga sampai putus daun pokok bunga ya, Pak?
0: Ya seni sebenarnya.
1: Seni.
0: Seni orang masa bercinta.
1: Benar juga.
0: Kan? Macam kita orang mun kita orang main bola ke apakah mesti kita orang lepas main apa tengah main bola
1: Gentang-gentang
0: kaki lah, konon lah, ngeceng-ngeceng gigi. Itulah
1: kigang-kigang lah.
0: Kami pakai butuh. Butuh mahal tak?
1: Benar. Esennya ada kad baru. Beli kad baru tak nak?
0: Esen. Maksudnya esen masa bermain. Macam yang zaman bercinta. Esen kita, passion kita masa bercinta. Pegang apa benda-benda yang dekat dengan kita. Kita pegang.
1: Macam tu yang pegang baju. Jersey baru tak nak? Macam ianya.
0: Ya dulu zaman uji dulu. Tapi zaman itu zaman ialah yang kita kenang zaman dulu. Macam mun dapat kita balik ke zaman dulu.
1: Iyalah. Zaman dulu best. Siada toksik.
0: Tapi apa kata Naya?
1: Benar. Tapi jangan pusing balik.
0: Benar ya, asyikkan hilang.
1: Ya,
0: kedangan hilang, kita. Tapi untuk ayah kita dengar lagu tu, lagu dendangan siapa tu?
1: Ku menangis kehilanganmu sekuen.
0: Sekuen
1: okay. Kata orang dolor.
0: Kita mainkan.
1: Bukan dia fast, suka sebutnya suka ti sekuen.
0: Sekuen. Kan? Okay, kita beri bodoh okay. Dulu di geng pagi.
1: Miri FM. Ni ni deh.
0: Kita lain diwang doh. Okay, lagu tu untuk semua pendengar kita yang sedang memadukan tu, serang
1: masak kah? Masak kami rasa.
0: Serang anak kah? Di kita kah? Untuk
1: alulah kenangan musik jiwa. Sila ya, zaman cuci.

0: Yang seketika kau berubah. Lagu yang dilahirkan pada tahun 1993. Antara 92 dan 93. Mereka ni hanya ada dua album saja.
1: Betul.
0: Yang sebab Leo ingat masa tu Leo dah beli dua kaset mereka. Dan di album pertama mereka ada 10 kad dan kesemua, hampir kesemuanya masih Leo ingat.
1: Best-best. Sangat best.
0: Mungkin kita orang rasa kita orang best dengan lagu rock apa ataupun rock car park.
1: Car park.
0: Bukan rock apa, rock car park. Sebab orang dengar lagu-lagu yang cinta-cinta tu lepak di car park.
1: Zaman dia.
0: Zaman
1: dia dulu masih ada wayang. Panggung wayang. Zaman dia lah kan, Leong. Masih panggung wayang. Masa yang ni dah cyber cafe. Dah cyber cafe nya cyber wujud. Cyber cafe pun tahun bila, Leong? Tahun kita habis tahun form 5 kot.
0: 2000.
1: Kan?
0: 2000.
1: 2000.
0: Selepas 2010 kurang dah cyber cafe.
1: Betul.
0: Sebab kesemuanya pakai apa? Pakai handphone.
1: Benar, Leo.
0: Dulu ni gaya kita wang tu, kita
1: dulu
0: tu
1: ada handphone, tapi handphone yang ketuk-ketuk aja lah. Dia set ada internet. Jadi kami pun pernah pernah melepakkan diri di cyber cafe, Leo. Benar. Tahan dari pagi sampai petang.
0: Biasa.
1: Ikut jam gig bayar ya.
0: Sebab dulu orang budgeting. Budgeting tahan di MIRC. Sebab kita orang ada asa dulu pernah chatting MIRC, bercet-cet dengan geng-geng lah. Geng-geng
1: telefon. Zaman-zamannya dulu Yahoo. Apalagi zamannya dulu Leo.
0: Gmail belum.
1: Gmail
0: Hotmail
1: belum. Hotmail, tapi zamannya kami cuma sempat pakai Yahoo lah. Zamannya memang Yahoo terkenal.
0: Yahoo,
1: Tech, High Five.
0: Apa lagi? Friendster.
1: Friendster.
0: Di penghujung-hujung.
1: Ya, Toto yang nanggar kami dua tu mun zamannya sama-sama lah kita seangkatan.
0: Sama. Kita orang rasa kembali mengembalikan kedangan dulu-dulu kan. Mungkin kita orang berdebar itu janganlah termenung.
1: Tapi kami rindu zaman kita ya, Leo. Sebab zaman kita ya, kita si kenal pun sidaknya kan.
0: Si
1: tapi
0: kenal.
1: Kita berkawan best bah. Kita memang betul-betul berkawan. Bukan kita berkawan kata orang mengambil kesempatan. Masa yang memang friend-friend aja pun.
0: Sebab masa saya time chatting saya dah hantar gambar.
1: Saya dah hantar gambar. Bercerita aja. Sebab ya zaman ya kita banyak kawan.
0: Nang menaip kerja. Chatting sambil saya dah hantar gambar. Saya nampak muka. Cuma nickname ya dah.
1: Cerita. Cerita-cerita pun yang light-light aja kan. Saya dah kita orang kata cinta di alam maya. Saya dah kami pernah dengar orang bercinta yang bertemu jodoh dekat Facebook. Pernah tapi
0: banyak.
1: Zaman-zaman kita bermedia sosial ya dulu macam si ada kami dengar, Leo. Adalah mungkin lah, tapi jarang.
0: Kata Pramdi jarang. Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang benar. Tapi best zaman ya.
0: Banyak lagi yang kita kongsikan sebenarnya tu Syaz. Kadang lama lah apa-bagai lah. Apa kata kita beribu dulu.
1: Lagulah kita dulu dengan lagu Rafesh Mbak Cike tadi.
0: Kata-katanya bila rindu. Mu merindu seorang. Telefon lah.
1: Bila rindu sebut namanya. Kelaknya jadi sini tu arah sini.
0: Apa pun terus bersama Game Pagi Mira FM.
1: Okay.
0: Lagu tu untuk kita orang.
1: Ya.
0: Okay.

0: Lagu Dendang Patah Hati.
1: Udahlah jangan patah hati. Tapi peluh juga dia walaupun joget setempat tak nak. Atau lagu permintaan orang dari Bakenuk dari orang tua nama titinya.
0: Orang tua.
1: Kita orang jangan tua. Mainkan sebab orang tua mesti minat lagu tua.
0: Kita dengar lagu-lagu lama berapa? Kita bukan budak lagi.
1: Taulah.
0: Tapi
1: kami masih umur 26 tahun.
0: Sekarang umur je. Tapi mun kami saya uban. Saya uban masih saya uban.
1: Sebabnya dah ada rambut.
0: Sweet 18.
1: Okay. Saya dah kami tu sebaya. Belumlah kami dua sampai peringkat ke usia emas ya.
0: Belum.
1: Walaupun ada filter tena.
0: Baru aja habis tentu 30.
1: Iyalah sweet tertiba.
0: Baru 30.
1: Okey.
0: Okey, dia 11:54 minit pagi dah di penghujung siaran atau chat.
1: Tapi sudah kita dua sudah dapat jawab call. Tapi siapa esok kita orang call 423634 kami dua bersama 9 pagi sampai 12 tengah hari.
0: Dan esok kita orang dapat bersama kami dua live di TikTok dan juga FB kami orang Media FM Official.
1: Kita dua ada tetamu special esok.
0: Esok ada special sebab ada pada tentang Labuan. Apa cerita di Labuan esok? Kami dua akan kongsikan apa kena di Labuan esok.
1: Nak makan ayam gemuk ada stokin katanya.
0: Okey, Syaz kata akhir pagi tu.
1: Kata akhir jumpa esok. Jangan jangan sedih-sedih, happy-happy jak. Dan lepaskan dari lingkaran toksik.
0: Satu pesanan dapat dihadam begitu.
1: Sebab dari apa? Dari yang Leo pada tadi fakta diberinya tadi bah.
0: Kita harus dah 40 ke 50 kita harus berubah sebenarnya.
1: Betul.
0: Semestinya berubah 100%. Sekurang-kurangnya
1: 10% jadilah.
0: Okey, daripada Leo seperti biasa, kurang kami di sana Iman. Tamakan seri manisnya dalam senyuman anda. Jikalau anda merindui kami berdua, pandanglah ke atas kerana kita berkongsikan langit yang sama.
1: Leo, kau sayang-sayang gak say?
0: Sayang?
1: Sayang-sayang gak say?
0: Apa tu?
1: Sayang gak say?
0: Sayang gak say? Okey.
1: Kami tanya hanya sayang siapa. Tapi nyatuk mada, syak tu mada. Kau sayang gak ke au?
0: Sayang ke
1: au. Apalah kamu.
0: Alah. Nama jawab sawak tak saya tulis siapa lah kita lain lagu tu.
1: Okey lah. Esok lah kita nak sambung cerita Belanau. Cukup Belanau lah kita buat besok.
0: Okey, kita dah tahu. Bye-bye semuanya.
1: Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 8/7/2026. Sistem parit atau kentali air di sebawah patut digagak meruan lagi, dikenal nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke sistem parit ke bisik diatuk, patut dipansir baru dikenal nentu ke kebuah bah tau nyadi. Untuk nyangka ke tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak, ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Mai wah kanan dua di sebawah dia tu, agik mengkang ngenak parit tanah lama, kedigagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agik, di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur, KPI bak timpuh 2 tahun kedekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority, BDA, berat ke perkara tu, ngadu ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah, dikenal tentu ke pemansang majak boleh digagak, ndak tertanggul ketegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengeramingin tu hari Urang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ilak. Rambai jaku dikenak ngintu pengerami itu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk Nembiat Miat Ngau Penglantang Raban Bansa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, padah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami itu ilak. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur. Nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri itu, serta mayu bengkah agensi upis perintah ngau megak bala orang dagang induk. Ke penudi bak pengerami itu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu bak pengerami berjadi bob induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah awam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikenal negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikenal berarti ke penemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tu megak dikenal napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemaya hari tu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701 mandang ke penyerakup bak Malaysia bak jelanya pemanah tang tu megak majak tegap enti dibanding ke ngau bak pansiak ke sebedau tu. Pansiak tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati, ianya etnisiti, media, politik, ngau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiak tu boleh nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa, boleh ngagak langgur intervention kemeruan lagi, dikenal negap ke pemanah kawal ngau pemaya menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak bak energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiatik ngembuan penglandiak ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk bak infrastruktur, ngau ke berega besai, sebinak tahu ngenatai ke penguntung dari pengeroja pengawak menua tu, ngembuan penglandiak tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar bak menua pesisir, ngambil keseruran cakah ngemansang ke pelajar nembiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak ke Jemahila. Yang mansut ke jakuk peransang tu, maya berjadi pengerami makan lemai, berserimbai ngau konvensyen bala ketuai sekolah primary Gerempung Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tulung perintah RM20,000 ngagai Gerempung Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Dia tu kita terus bergelanggau insin kebong takar DJ Nora buat YFM Sri Ahmad.
2: Okay, terima kasih gaya DJ Isi buat YFM Kuching.
3: Tengah hari YFM Sri Ahmad 89.5 MHz. Segulai Sejalan.

Yeah, lagu Sarawak ku sayang mai jam kita dia tu 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari hari wife Masri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari top tinggal nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana lalu apa yang muka ngarap ke gerai lalu mujur muka berjalan ke pengawal kita sari tu ya. Ya jadi awak ngelah tengah hari-hari wifi masih aman ke tengah hari top ninga kita mulai ngaku insir naki buang berengkari ya dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya, terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami bar radio ngali hari itu piam ke kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik lalu piam ke kita ke bisi nama tu tadi ninga lalu terus semedak kami bar Facebook Striaman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu anggai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambik ke balana kini pulih sekolah sehari itu berbaik ke perengkap pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat barantau jalai lalu api yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelah tengah hari hari wife Masri Aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita oke nyentuh anggai ya pukul 3 ngali hari tu lagi ne. Oke, okay, jadi itu sana program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalau ia jam ke terubah lagi aku ngana kau lihat kunci ke berita kelebih lagi sekedari utai kenyadi di strata menua kelimpah hari aku ke dekat merindang kita ngau lagu megak ngali hari itu ne? Ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu merindang kita megak ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisi diterima kami bawa FM lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan dikenang setiap hari program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2 setengah ngali hari kita dekat gulai bawa program terima pesan kali bawa programnya lagi aku ngena kau liam gak macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bak Facebook Striaman FM lalu pukul 3 kali hari kita dekat terus sama dengan ke wifi Kucing bergulai dengan pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didingah kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sunah program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Striaman tengah hari itu aku nama tu tadi bersaing pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didinga kita oke semina kita akan mendiang ke kami bangun ribu saya aja tang kita akan mendiang ke kami bantigis ulu sungai.

Joget jahit bulu pipit. Betul lagu ne kena ku merinang mungkal awak lah tengari kita hari YFM Sri Aman ke tengari itu lagu kecuba tadi nya lagu hari Costello Jawi ketiak jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ini boleh ngau tu di joget jahit bulu pipit ya. Ya terima kasih ya sekali lagi yang kita ke bisa mendak kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Makasih dah Mr. Uban Dana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih, Made. Mayu, moga peningan-peningan kita kebuka. Peningan kita hari ni, tu tadi, ne. Hari Sibu Ramli Lee. Terima kasih. Api moga bisa ada rumah Clarence Midan. Tumu minta tebah ke lagu. Lagi mah kungi ke lagu ke dipinta nuannya. Ada rumah, ne. Ngarap ke nama tu tadi. berita kita dipakan kali hari itu mana mai tua rumah hau panas kita dia konuane awah tuke lada tuke sawit orang dia ne. Okay, jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi gerah gayari ke bisi dikeluar ke upis ke mata ke gayari di menua kita madah ke gayari di Siaman itu berengkah riap pagi itu nyentuh angkai malam lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat dia bagi menua betuang ya mana dua bagi menua itu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam lagi gaya harinya mana jadi kita ke habis dekat demuai ke Sri Aman atau ke betuang patut dia naik rawat di tang itu semina ada aja itu tadi peningan setiap hari info kadi ambil aku hari website upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia meta Malaysia. Okey. Jadi nanti kita berarti ke gaya hari jam ke diatuknya peningan berengkah hari pagi itu tadi ndang aman panas kami di Siaman itu lalu piam ke ngarap ke gaya hari itu terus manah meh nyentuh gaya lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi awak ke nyangka kita bisa pindah ke bukai berguna ke gaya hari ke mana jadi lancar mempengawak kita nah. Okey. Jadi nyako nama atau gerah gayari kelebih lagi ke diambi akuari meta Malaysia ngali hari itu deh. Okay, kita terus mendiang ke lagu wari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta peningan kita di Facebook Sri Aman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

Ya, kita ya terus membaca pesan berat ke bisa diterima kami bawah FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari ya, tinggal anak mangat madah kapaya. Ianya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ianya hari ya, 2 ya. Jadi ya, pesan tu dituju ke semua kamlayan ke dia badang kesiat biar mangga di batang ulu lemana di ulu kesiat batang kari pes 1 2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia ba Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lobantu. Kau melayan ke dia ba Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjuk. Ngau semua kau melayan ya kena lihat dirintai ke ba pesan tu. Kelebih lagi kita kengalah manggat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, madah ke manggat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, ini hari 2. Lalu niang tu dekat di itu Balamanyuah kena 8 hari bulan 7 2026, ni hari 3. Lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026, hari 4 ya. Jadi semua kemelayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu tadi, kita dipinta datai ke rumah menuah di Nangah 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pematin yang mangat anak kandau tu. Kita tahu telefon gaya tinga anak manggat bak kusung 11 25 083 7 69, tahu kan kecil yang anak manggat bak kusung 13 54 0585. Jadi nyak ku asiti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, madah ke manggat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu ni manggat anak kandau tu dekat di Intu Balamayuh kena 8 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Anjuang, tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan lalan yang manggat anak kandau, kita dipinta datai ngagai rumah menuh di Nangah 3 atas Lubuk Antu. Jadi pesan tiga dua tu pan pesan pemati megat tu peninga kalau pesan tu datai hari Jarun Gabar tau ke apai menduang ya. Madah ke geruda na nyariang, madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi yang niang tu dekat di Sengai Balamayuh balot 2190 Tudan Desaras PES 6 Miri. Lalu niang tu dekat di Intu Malam Lusa ya, 9 hari bulan 7 2026, inya hari 4. Lalu dekat di Anjung kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke semua kamlayan, kelebih lagi kamlayan ke dia bak Barun Pakan Serikai, kamlayan ke dia di Miri bak Wak Pakan Sugai Batu Lima Pakan, kamlayan ke dia bak Jagoi Pakan Meradong Bintangor, kamlayan ke dia bak Sebawah Bintulu Kota Skimbi, Sungai Rusak Serikai Kabos Ratu ngau semua kabablayan ke Bukai kena boleh dirintai ke bak pesan tu lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6 Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu, kita tau telefon ngagai Jarun Gabar yang nyapai menduang bak kusung 19 730 2804, tau ke ngagai menduang anak Jarun bak kusung 14 658 9868 ya. Jadi nyak ko sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda na nyariang, madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Intu Malam Lusa 9 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih lagi yang kita akan lalan yang geruda na nyariang, kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6
Mary ya. Jadinya ko asite mega pesan na berat ke bisir terima kami bawa FM. Lalu pesan ketiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu dari Entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ianya Melaka anak biju kau dah nadai kena tujuh hari bulan tujuh 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pihak mega akan melayan ke dia ba semua yang empat buah rumah di San Semanjuk. Nyatu dua buah rumah di Lansing, Pudai Sebeliau dua buah rumah. Kabelayan ke diau di Buak Merbuang, Sungai Menuang, Tituak Kerangan Muang, Sungai Arak, Bintuang Ngau semua. Kabelayan kelebih gigi kita ke Ngelala. Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asiteri ya pesan berat mega ke bisik dia terima kami bawai fam. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi kita dituju ke pesan nyali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami say pesan na berato ke Jakograh ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunci ke Bawanglah Tengari Ari WiFi Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kita nyang ke Facebook Sri Aman FM nyali hari itu ne. Awalnya dia kita terus sama dia ke lagu Ari Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu Siti lagu ke Dikrindu ke Ina Intan pihak mega siapa ke sedak ne ngau menantu benung berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merindang semua kita berubah-ubah nantu main untuk ke harap ke selamat datai di Selangau Sarito ne.

0: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak maruh macam pesan berat ke bisa diterima kita bawa YFM kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu dari Jambal anak Britin. Madah ke Britin anak Jali, madah ke Britin anak Jali atau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang Britin anak Jali itu dekat di itu kena 9 hari bulan 7 2026 ianya lemai hari 4 berumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang ya. Lalu niang Britian Jali itu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju guys semua ke melayan ke dia di Batang Spa, pihak ke di Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Padih, ke melayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, pihak ke di Gudang Merude Amiri, ngau semua ke melayan ya kena ulih di rintai ke Bapak pesan tu, ia kenglala Britian anak Jali tau ke Apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke Britian anak Jali, madah ke Britian anak Jali tau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Intu, kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih lagi kita ke dituju ke pesan tu, ia kenglala ni yang Britin anak Jali kita dipinta ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Britin anak Jali. Kita tahu telefon ke anak ya Ida bak 014-969-504 tau ke ngagai ya Jambal bak 012-871-1247. Jadi nyak ko asiti pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke Siti tu, pesan pemati mega, kalau pesan tu dah tayari Gindun tau ke Menun anak Bunya tau ke Inai Shelley, madah ke Peter Salang anak Ingun, madah ke Peter Salang anak Ingun tau ke Apai Shelley. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai malam 8 hari bulan 7 2026, bak rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau Skim Skuau. Jadi pesan tu ditujung ke semua kan pelayan kelebih lagi kita ke diau bak batu 13,000, batu 16,000, pihak mereka kan pelayan ke diau di Julau, di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawang, kan pelayan ke diau di Bintulu, di Tamin Salim Belalang, Jelukuang Kucing ngau Miri, serta semua kan pelayan ke buka ya kena ulih di rintai ke bak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal ngau pemati ni yang Peter Salang anak Ingun tu, kita tahu telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke ngagai Shelly bak 011-2622-0451. Jadi nyak ko asyik hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa YFM. Kalau saya pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun, udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026, baru mah wali anak manggi di Lubuk Penyau Skim Skuau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai megak dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas uliat lalu ngupas entebalu. Kalau pesan tu diterima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sida Asbilia, madah ke pengawang tas uliat ngau ngupas entebalu niang cabo anak Nyayun tau ke Apai Bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi. Lalu Entabalu dekat di Muan Entabalu dekat diatur kena hari 6 ya. 11 hari bulan 7 2026 Barumah Meling anak embol di Sungai Setutung Jalai Menyan Nibung Tada Sibu. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan kelebih lagi kita ke diau di Sibu, di Kuching, Kapit, Suang Miri, ngau semua kaum layan ke Bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke pai bujang dekat diatur kena 11/7/2026 ianya hari 6. Berengkah di pukul 5 pagi ngakai pukul 9 pagi. Jadi nyako Siti mega pesan ke bisir terima kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ku ngali hari itu ngarap ke terang didinga kelebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu deh. Okay, jadi kita bukai menyikir padaku tadi yang kami sedi pesan berat atau kerja ku gerah pasal pengurami kami sedi atur di menua kita tak ada nada salah menggap tinga kita tahu terus ngirum ke pesan kita nyanggai Facebook kami Pak Sri Aman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Richard Lee lagu kami sedi dipinta peningan kita ngali hari itu lagu Lelak.

Ya, lagu hari Richard Lee, lagu Lala. Okey, 3 minit agak dah dekat pukul 1 kali hari. Jadi sebelum kita mendiangkan program ruai kita yang kali hari itu, aku dulu mai kita mendiangkan Siti lagu hari Swelin. Lagu tok ya. Lagu nama tok? Sigatuai.

0: selamat ngali harip ni ngamayu, selamat ya bertemu baru ngau kita ba program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat begulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan ari biasa pengerai bagi Menteri Aman ya. Ba program ruai kita yang ngali hari itu peninga kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau ari ke angan. Tanya ke coba dokter ba program ruai kita nama kesan hari angan ngagai ya tubuh kita mensia tu dokter.
1: Ya, selamat ngali hari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Ha? Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau campat. Bagi contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai itu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari hangat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai itu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam ya.
0: Bas strok haba tu tadi ya dokter, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena strok haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu tibisik terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan tib berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan pihak golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit tibisik berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu, nembiak baru 5 tahun ya. Wagra emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung, ngau ke benuang nusu ke anak. Ya. Golongan orang ti kerja bat luar, lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari. Ya. Contoh baka sidak petani, buruh, pelombong, ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini eh? Yeah. Atau bisa penanggul lebih maya musim angat tu. Jadi kita harap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita ke angat eh? Jadi apa strok haba tu tadi ya dokter, tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena strok haba. Jadi yeah, minta nerang ke dokter eh?
1: Alright, ya yeah, tanda-tanda ngau gejala strok haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusahkan serput ya, tekanan darah turun, tubuh berasa kering ngau hangat, tubuh berasa nak nyamai, keliru ngau bisi asai lemi isi ya, asai kepala berpusing, sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual, nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput.
0: Lebih maya musim hangat tu kita takut ke penyakit keberampit kadang-kadang tu tadi dokter ya. Jadi ada tu nyata ada strok haba tu si dari penyakit kuliahnya di muka ba musim hangat tu ne. Jadi ba orang ke kena strok haba tu tadi dokter. Yeah. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisik nak rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisik kena strok haba tu dokter.
1: Ya, ngemak besik kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu terit, ngagai endor di celap lah, tau ke telindu, baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah, penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih, tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas tau. Udah nyak, nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital nak ke pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah. Baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai beka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sidak bala lutur. Udahnya sidak lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah.
0: utai ke pengadu ya berguna doktor ne tindakan awal betul tadi ne terlebih lagi tidak ke gulai orang ke kena stroke haba tu tadi sebenarnya ya ke dianjur ke hospital atau ke klinik ke semak ne jadi ngarap ke tidak ya ke gulai orang tu na panik me doktor ne oleh ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne jadi apa cara kita nagang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke uliah diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat tu doktor ne minta ngerang ke maka tu doktor
1: okay. Jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelak asai lapar kau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti ngirup air kusua mayoh ya 2-3 liter sehari nitip tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air tibisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anak ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anak bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar terlihat.
1: Iya.
0: Tahu doktor kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jakolalau ri kita upis pengerai tahu doktor ne minta anuan ngenatai ke jakolalau tahu ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita boleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak boleh dikawal setiap ikut ari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air pada dalam tubuh irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita muka mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai enggai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahan ya tibisik dengan buah air mayuah maka buah semangka buah urian dan buah lain-lain ya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi dan cukup kandungan air.
0: Oh, jadi ianya aku sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebihan yang kaya bala kita mayuah tu tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua berperingkat atau umur betul tadi ya doktor lebih maya mesti angat ngarap ke kita nya sama mendiang ke Jakolalau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengerai bagi menasri aman ya peningan mayuah laba aku nya ujung ke randau kami dua Dr. Joshua bah program ruai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebihan yang ke bala kita ke ninga kami dua ingali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musian angat jadi terima kasih sekali lagi kain wanto doktor
1: sama-sama
0: ngarap ke bertemu baru bak maya ya. Kukai ya pendengar mayuhnya dia nyanaka kita mendiang ke program ruai kita kalau kita baru dah mendiang ke randau ku boleh ngau Dr. Joshua Taylor Thomas berkaul ngau stroke haba ya jadi nanti kita berarti ke gerah RUPS ke mata kegayari menua Malaysia atau ke jabatan meteorologi ya ke dia tau nya benua berarti ngau terit fenomena El Nino ya ke di pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne yang tau gaya pun tahun 2027 ni lah ngarep ke sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu di kenatai ke Dr. Joshua wak ke Bak Musiangan tu kita sama-sama gerai.

Ialah Gloria Rofina Salang berjual madu macam kita dari 14 minit lalu pukul 1 ngelik hari. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngaku bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 hari bulan 7 2026 ni nak berastai ni nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ipi ni berapa bulan dah kat tahun baru nama agak umur ni. Okey, jadi aku mai kita berhati ke Siti Aria program ke Bisir ke diatur lebih lagi di atur di Lubang tu ya. Tu ngenang Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kalai Randau tu ialah peningan dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 hari 5 ngau hari 6 tu ialah ya. Baru mah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Lubaan tu lalu Rantau Solidarity Community RSK tu dekat dipenyadikan yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamu hanya sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak kelalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lepas maya tu ialah peningan maya macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madan kebal barang bisik mega counter khidmat nasihat dari agensi ke bisik di baik ba program tu lalu api mega bisik talimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS api mega UPS Menteri Raindo nembiak ngau penglantang raba bangsa KPWK ngau mayu macam program-program kebukai ia ke manah kelebih lagi ungkup sidak ke diau di Engkari Lubaan tu ya. Jadi ngarap ke kita ke dia di Engkari pihak mega kita ke dia di Lebantu yang kanya lepas pengawal lebih banyak tila tahu terus tahu ke tahu datang ke rumah nginang di Rantau Kemayau Manis

Kebenar ya peninga setiap program ke diatur UPS residen bagi menteri aman begulai ngau UPS pelilih menua lu bantu ya jadinya ko setiap berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke diau di lu bantu atau ke sidak ke diau di Ulu Engkari. Oke, habis itu muka peninga kita yang ngali hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy Sapana kita ketindak dalam kereta.

Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi. Sepak mula 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus. Dan

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujang Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya, ngarap ke terperindang megak ngali hari itu peningga ya. Okey, jadi yang kita akan ngintu hari pengadang sarito, selama hari pengadang kita nyangka sarito megah hari indor kita ngingat ke durian puja di melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belama amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup kita pasang. Okey. Ya, jadi itu kenang ngau ngelansak nih pengrami nyambut hari Sarawak 2026. Jadi tahun tu sibu dah dia pilih nur ngatu pengrami nyambut hari Sarawak 2026. Ya ke dekat dia tu berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi pengrami hari Sarawak 2026 ramai kejaku Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi pengrami hari Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megak dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayu kelebih lagi Siti hari sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen suba ya. Jadi maya macam program dekat diatur berserimai ngau hari Sarawak tahun 2026. Jadi masa maya kelebih lagi yang kita ke dia di Sibu, kita ke dia di Strata Menua Sarawak tahu sama datang rami pengrami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus mendiang ke lagu Harry Anderson ngelai Nasib Tua Basiko Petara.

Ya la kari Anderson ngalai nasi petua basiko apatara. Jadi itu Siti Ari nama tu tadi utai ke diatur kelebih lagi upias Menteri Pengerai Menua Malaysia tu berkawal ngau tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 ungkup pengerai inai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu inya berengkahri bulan 6 tu tadi nyentuh angka ya bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berhati ke Distri Aman itu pengawal mansia tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Distri Aman ya. Jadinya aku ngenang orang lansak si Teri Utai ke benua diatur kelebih ke diatur upis Menteri Pengerai Menua Malaysia.

Ya la kori Jeffrey Lawrence lagu takat penghidup ke ne 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari pukul 2 ngali hari itu lagi peningat kita dekat pengulai program seruran dikenang setiap hari program kendor kita dekat mendiang ke lagu lama ya. Jadi itu ngenang ngelansa Siteria Project Pemansang lebih lagi ya ke benuang diatur dia bagi benar betul ya projek ngagak rumah rehat ya ke baru betul dia tu kira udah datai 65% tembok ya lalu projek tu dia datang dekat muka tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah di gagak 18 hari bulan 7/2025 nyen kemarin ngena belanja ia ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak lalu projek tu nyeng kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belelak VVIP pihak mega dua unit rumah rehat VIP 8 buah bilik ngau pihak mega bistik digagak ba ditonya siti dewan kuliah muat 500 ikut orang pihak mega dewan santapan ngau maya macam perengka keguna mensia mayuh ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam ke dia tau ianya projek ngagak rumah rehat ia ke baru betuang ya ya nanti itu berarti ke 65% sudah tembok lalu dia dah tembok kena 18 kena bulan 1 2027 nyen ila ya jadi nya ko asite area berita pemansang lebih lagi ya ke benua digagak dia bagi menabatuang jam ke dia tau.

0: Balis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Ya, benih mayu. Jadi 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Hau, terima kasih yang kita kagi mengkampu lengok kami Pak Wifi Masri Aman bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti Hari berita ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ke dia di Masri Aman itu kalai jam ke dia tu ya. Program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing dari rumah ke rumah benua diatur di Sri Aman itu ya. Jadi program itu kebenar ya sudah berengkah 6/7/2026 tu kemarin ya. Jadi aku harap ke kita ke dia bas ke danur ke dia sebut aku tu tak lagi lebih baik kita ke bisa nginang ukoi kita nyana tau nak berarti ke program tu ya. Wak ke kita nya tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah gaya sida upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ya. Jadi ya sehari tu sehari tu 8/7/2026 program vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pian mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang pian mega Baru Malangkat di Kedang Undup di Taman Srijaya jadinya sekretari Nur ya ke Nur ngatur program tau ya lalu 9/7/2026 program tu ialah dekat diatur Taman Makmur pihak mereka Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jematan Brayun ngau Taman Gamang Height ya lalu pihak mereka kena 10/7/2026 nyari 5 tu ialah pengawal tu dekat diatur bak kawasan Jalai Payip Sri Aman jadinya ko nama tu Siti Hari program ya ke benua diatur kelebih lagi di Sri Aman itu ya lalu pihak mega kena 13/14/7 ya atau mayuh main tema tu kanan Nur ya ke Nur dekat ngatur program tu ilap ringan ya jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilap pengawal tu dekat diatur bak Jalan Sembau Jalan Dato Taman Tionghoa Taman Irene, Taman Laki, Jalan Belimbing, Taman Lun Lun, Taman Niton. Pihak mereka baik Jalan Batang Lupar, Jalan Petai, Jalan Datuk Tawisli. Pihak mereka baik Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 dan 2 Jalan Fuchau. Pihak mereka dekat diatur baik Taman Yeh Koi, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship. Jalan Lian Hiong, Jalan Hoping, pihak mega dekat diatur mega baik Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, ngau Kampung Cina Sriwangi. Nya kanan dur ke dekat dur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau pelesenan anjing hari rumah ke rumah. Kena 13 hari bulan 7 2026 hari 1 ke dekat data itu lah ya. Jadi 14 hari bulan 7 2026 hari 2 jadi pengawal ke sama bisem ga diatur bak lorong 3 Jalan Fuchau piam ga bak Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalan Taman Nanang, Jalan Akses Sri Aman, Jalan Munggo Sabun, Jalan Padri, kawasan Kilang ya, Taman Siang, Jalan Temuai, pihak mereka diatur bak Kampung Hibah, Jalan Dabai, Jalan Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, RPR Fasa 1 Taman Vista Grow. Jadinya akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies kena 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang saya maknanya lebih lagi yang kita ke dia bahkan endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisa ya, ukoi ke Dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sida atau ke tim ke merek vaksin untuk datai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di berik tujuh vaksin nak ngandung umur ya pan uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak megas dia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebedau tau ne. Jadi Siti lagi utai ke patut diperhati ke kita kita anak-anak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke ditujuk ngau vaksin jadinya ko Siti hari berita ke patut diperhati ke lebih lagi yang kita ke dia di bagian Masri Aman kalai program vaksinasi anti anti rabies microchip ngau pelesenan anjing rumah ke rumah tu tadi benuang diatur di Masri Aman di tau ya harap ke kita ke bisa nginang ukoi beri kerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu awak ke kita hanya tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu undang si teri penyakit ke dibayi ukoi ya ke tahun ujung ke kita berbadi nyawa okay? Ya jadi kita terus mending ke lagu ori ya sandai ya liung lagu ke bisim gadi pintap tinggal kita ba Facebook Sriaman FM ngali hari tu udah kalah sangkai ba ati.

Y alegori Lucas Cassidy solo di rampas orang asa ku ingat lagu to mesti ku ingat ke poinnya apa lagu to Sobana CD VCD kurangnya deh. Nama tu tadi melakon ba tepi pan abad dia tebiang tasi ya udah nyabis setiap poinnya. Nah ingat lah ini. Okay, asai ke akhir umur berapa nih? Asai ke akhir umur 18-20 kenyak meh. mulai ke pengingat mana. Okay, terima kasih yang kita kaki terus mulai ngau aku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita ke minggu itu. Terima kasih agai ini tinggi piam galau lili kontes satina yen will sama baju kita kita DJ ke. Terima kasih ya Yen Will, Piam Gasendi N, Apai Tiong, Francis Kilat Jamu, Kulian Lin, Piam Gak Udaw Ansa, bisa minta tebak ke lagu Arya Christopher Kelly, Asai, Ati Asai Kena Jayau, dikenam Rina Drempo ke Benua Mai Perengkap Pengangkut. Ya, udah sangkai gini, Udaw Ansa, tu 26 minit, ya aku dah lalu ya, nama tu tadi, ngirum ke pesan tu nih haba Facebook kita. Terima kasih mengagak apa lama itu hari itu. Mayu peningah kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu enggak ya semua bela kita. Okay, jadi kita terus sama dengan lagu lama tu setelah Gori Joni Aman ngau just pin jalin kapan nak? Sino mah namang lekak ke pengandire. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruran Dikenang.
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik lar ianya Niang and Ray Jau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku Iban tulian ne? Leka lagu tak lirik saya tadi debik dengan gaya nanti anda setuju dengan leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti scene word lalu tidak lepas ke ya jadi ingat aku, kalau tidak diterima ya.

Ya lagori ya Christopher Kili hati asaya kena ajayau. Oke, mayu apninga kita minta tebah ke lagu ngali hari itu. Lagu-lagu lama tang kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai ka ko ba nama to rintai lagu ke ditebah ko ba program to nang ama simpan dulu minggu adu di nyela kita nama to tadi. Apa perindang lagu lama ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Okay, jadi nama so jam kita terus sama dengan kelaguan yang Michael Jumat mulai ngau Penny Lily lagu pergi setahun aja.

ngabari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio dah. Ura penyanyi merindu nggak berita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida ano namanya tidak bunijim ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu ninga.

Ya lagu ri Richmond Allen Morshidi lagu nada induk ke dekati. Awak lagu kedua karinya tadi lagu ri Esther Bayang Asa Angante ne. Okey, jadi kita terus merindang kita ngalih hari itu beringa. Kita terus mendiang ke lagu ri Mera Adams lagu Selalu Ngante.

Ya, lagu kedua penuh di hadikna kemerindang kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Lalu lagu ke penuh di kenaku ningal ke kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Aku milih setiap lagu Melayu. Wow. Lagu ke dikeluarkan pada tahun 1992. Subah. Pum berapa aku mengingatnya? 1992, pum 1. Tau lagu hari Fotograf, lagu Di Alam Fana Cintamu.

0: Ya, lagu kepenuh di kenang kita nutup program seruan di kenang kita lagu dari fotograf di alam fana cintamu. Jadi kita terus senyinkang ke program kepenuh di program terima meh pesan nyali hari itu.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita ke bisa meda agi mengkang meda kami live Facebook Seriaman FM ngeli hari itu bisa mengga ninggal ke komen kita ya. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal ke peningat kita ba Facebook Seriaman FM ngeli hari itu peningati kecobahnya Pirit Asana. Okay, minta tebak ke sebarang jalan lagu ke ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kena Merindang Semua Peningan YFAM. Okay, terima kasih. Lalu saran anak brau tengah itu minta tebakkan lagu dari Marilyn lagi DJ bakal Tunggul Angus. Panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal. Terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mengagak orang di Suang. Bonifes IP ya tengah hari itu hari selepin hari selepin minta dibakar lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati di Kenayam Rindang Rengga Sengga Franius Piam Gato Rumah atau rumah igang apa yang mau Cai Linang Lina Bugis James Anyau Sima Tawil Richa Uno bisik ya. Oke, DJ Panak ya Indo Kenawit Serina Senajanang Slomon Pagang Ajun Nuju Rangkeng Lala Tuai Biak Nalah disebut itu ya Piam Ga Nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua orang kelala megang harap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap pesan kan eh. Okay, Emilia, Amy Richard, Ari USM Pulau Pinang bersama dengan Ari DJ minta tebakan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony. Lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sir Josema Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kwang Sinon Eddie Adi tujuh menggangai Michael Almi Roslia Ricky Rex Bibiana Robina kelebihan genggai apa yang nginai balamnya de ake ngini kuya ngau orang ke pemadu di kesayau kuya Mary Ubon Martin ngakain wan mega DJ kuya ngau jako pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebiliat di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih Emilia. Buri nyalus minam mereka sama tengah hari lapium kai lezan darugin mereka sama tengah hari DJ Panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebakan dua lagu sempekat pengrindu hari The Crew. Terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, lapium kai Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak nuan live peminat setia nuan tu DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya toto dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenum dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami itu DJ ku ya peningat kita hari Miri ya. Okay, lalu pihak megang ngelamai juga hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebakan dua lagu. Hari ya santai kalak sangkai bati di tujuan ke balam nyadik ya kena uliah bergulai. Ngau ya lalu tujuan ke angkai bala anak di suara lain udiau. Kelebihan ke angkai nuan DJ ku yang harap ke nuan meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih ya. Ngakai nuan tu ngelamai juga. Nih, harap ke kita sama lantang mes hari itu. Oke, sebenarnya hari itu aja tang ba hari-hari ke dekat datai. Oke okay? Ya, mainnya mendingan kita minta tebak aku lagu dari Marilyn Nabili atau lagu Bakatunggul Angus.

Ya, lagu ke Mayang dipinta dengan kita via Facebook Siaman FM. Lagu Ria Marilyn Baka Tunggol Angus. Okay, kasih yang mana. Piapan ketika ngau deh. Okay, lagu ya ke dikerindu kasih kok kabar aku ni bahasa sebut nama aku ya. Nemu aku. Kaya lagunya tuju ke nuan ngek aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi ya kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita bawa Facebook ke Siaman FM. Terima kasih ke Nuan Kennedy Ama bersama tengari peringat kita di Lambir panas sama Nuan Miri atau DJ ku yang minta tebah ke Nuan lagu di Stani Puang Rumah Umur ditujuan ke semua orang ke ngelala kelebih lagi bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta megacegu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu dulu serta semua sidak serumah ku ya ba Sungai Lawong atas baku ngarap ke semua sidak ya di Perindang tucum aja anang kurang ku ya. Ya terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sidak ke dia baru malawong atas baku ngarap ke sidaknya bisa mendiang ke kita iba YPM eh ngali hari itu hau. Oke, lalu biar mereka indam ngali hari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebah kainuan sebarang jalagu di kena merindang orang ke ngelala Alpiamka Lili Bungang Ismina Bre sama tengah hari DJ sama pejalai ke pengawal. Terima kasih Gramung Anil Greenang Ari Julau panas di Julau untuk DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena merindang balam nyade baka Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuching pihak mega pengulu belawan Greenang Esther Ensunai Gramung apai amoy cikgu Lumi Jangu cikgu Moses Gangga apai sebi cikgu James Inai bonus bilik dikapit ngau sidak ke Bukai Mega ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih yang agai nuan Gramo Anil Greenang lalu pihak mega terima kasih yang agai nuan Hillary John sama jalan ke pengawal DJ hari tasi Labuan tu panas kami di tu DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayuang Serikai ngau semua tinggal ke mendiang ke WiFi megang kali hari itu. Terima kasih Mayu dengan kita dari Labuan, Tasik Labuan. Bantan Kapi mereka sama tengah hari untuk DJ Insin untuk ayak nuan untuk kue hari julau nanti ke pesan Indo Arti tujuan ke bala kaban di Batang Mujuk Batang Kenawit Batang Tabai Batang Julau nak tinggal megak ngai bala di Batang Ai Engkari ngau bala menyadai Indaya kue ngau bala menyadai ke dia baru rumah David Ujan di Dengas Paya oh orang Dengas Paya ne ngau jaga pesan kue rindu-rindu selalu harap ke kita grab lama minta tebah lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua dikena merindang semua bala ayak ko ya kelebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa mega ninggal ke komen ya sama dengan hari DJ sama jalan ke pengawal minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang hari Gilbert Gawang dikena merindang semua peringat YFM Sri Aman ngali hari itu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu hari SK Ulu Duri yang kiba sibu atau DJ wow nama berita kita di Hawaii hari SK Ulu Durian kiba sibu garap ke sama lantang magang meh sari tau al. Okay, jadi kita nak ngasak katila ngakai sidak kerinduk ke lagu ngeruman umur kita terus mendiang ke lagu hari Stanley Pua tu ngarap ke sidak kerinduk ke lagu tu sama belah megat terperinang.

Ya nyarinya ko lagu Aries tani pua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh maka dipindap dengan kita ba Facebook Sriaman FM. Oke, okay, 7 minit lagi peningan nur kita ya deka mulai ba program terima pesan biar maka bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Aku pelaba aku nak sempat ko maca pesan-pesan kita datang ku nyebut nama kita aja. Oke, okay, terima kasih yang kayak Jesse ya gelunggang biar maka nyela ceririn eh. Peningan kita rim logo. Wow, terima kasih maka ngakai Michael Almi, Mary Entain, api yang maka Zek Ming, Indo Kenawit, udah maka dibaca aku tadi. Terima kasih yang kedua Anita Nawai, Lemo, siapa tu ne? Lemo Randi, Bungai Cempaka, Pan Bisi, ngirim ke salam, lihari itu, sama lihari DJ Mak Baji ya. Alaban wan sama nama ngomakku ko ya we. Ni nama ni insian kan ora to. Terima kasih yang kaya Bunga Cempaka di Limbang ne. Madeline nak ugap, terima kasih megang kenwan senggindit. Oh, Michael Johnny Panbise ujuh cawang hari sebawah piam galois salengguti. Peninga kita hari ini tenen ada madah kendor piam ga terima kasih yang kenuan Enli, Catherine Robin Richa Uno, Jeffrey Matan, sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau. Peninga kita hari pentia. Pentia neh. Okay, batu nam jalai penrisen kucing. Terima kasih ya. Ngapri-ngapri-ngapri kita kebuka itu. Oh, apa kasih dah Sindu Adidi, Sapal ke Jeffrey Jeb, James Anyau, Uka Besh, ngau... peningap-peningap ke bukai muka deh. Nah, sempat baca aku pesan kita. Nih, anak-anak ku, oh. Oke, okay, jadi kena ninggal ke kita bah awak ngelah tengah hari kelebih bah program terima pesan ngelih hari itu. Mayu menggap ninggal kita ya minta tebak aku lagu dari Jessica Tima. Kena ninggal lagu Stanley Pua. Ko to lagu Lucky Sigat. Untung kita nih ngumpul lagi sigat. Oke, okay, jadi ngau lagu dari Jessica Timah lagi peningat tengah ujung ke ngelah tengah hari kita hari Wifi Mas Riaman. Tengah hari itu bengkak bu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mendiang ke program hari Wifi Makucing. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu okay, semua bala kita. Ngumpul lagu bertemu baru kita Mbak Maya kebukai.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

0: Okey, masa lebih dan lah hama usung larah mani tamlim kerana tam pejo peji dalam program tamalan kedua hati program PDK peji dah yang keluar peji dah ke DJ Baun. Jadi una lah hama usung kena mana DJ I alo pa pani tamlim mata ma pukul 22 beluadau atang pukul na telo lavi anidi. Okey mani tamlim madani hana saya de bulan tusu 2026 de laho dani hati gate dau telo. Manita melantai kucing Seri aman atau berdua bau keladan kelenghi redo kaya mira FM pakai frekuensi FM Jikusun Nompenji dan lahu FM Jikusun Jipuentusu. Nampak lahu manita melantai pasal nayak miri keladan kelenghi redo kaya mira FM pakai frekuensi FM Pita 5.2 dan lahu FM Pitan Saya Puan Kusung. Manita menantai hada lehudik hui naman kelah lantai hatalang usan, lemting, apa tutuh, belaga. Kelah dan kelah hiradok kaya mirip FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Nah, palahu manita malang hipun amai TV. Maklah hadau pejoh peji akelah hiradok kaya mirip FM pakai channel My TV Tusuji Kusung. Nah, palahu manita kita malantai halam dalai rupah wan dalai jaka ani kalau dan kelengi dan doka mira FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Jadi kalau pakai-pakai lah hipun Facebook kamu kalau hadau ni pejedah hik ngejul live HP share do kayan dan lahu kalau hadau ni majausu dah men kalau hadau lahu share live anih men pakai-pakai tam alang tehno tua jaka ani. Jadi lagu lah buka lasan tam menadi aku upah apa ni tamlim tekleng hiji lagu ala kena na David Juma ni hati lang kuma hala metuhan. Dah men onin aku segeri tam tekleng hiji dah hobara ni unak ring dah men onan itam tekleng hi jila gua lekenan tadan ihati ayau.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Okay, masalah lebih dan lahu ma'u senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan tadani hati ayau tu lagu negeri itam pelah puluh vitamin ni tepuku netelok lebih. Okay, tini bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ. So lebih DJ dahin lahu membakih-bakih hari doka yang mirip FM. Dahin lahu akai hiji lagu ala kenan Diana Nini sekenap DJ dan lahu sayu bertugas lebih ani. Okay, sekenap manikan lahu Asfian Fian alang ala havani ne pejadahik ngejeloh program PDK peji adahin kelo. Jadi empana kui amadak lagu pengakai ka tina kuna barap lalau ano program PDK gatek saya de bulan tusu aduman 2026. Okay, tina pukul telok telok puluh minit nai tanpa ji alam segmen surat terdengar menuhanan hanitam tak kelenghi Londoni alam sejarah pukul pa lewi hanitam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam menuhanan hanitam peji alam dengah lewi alam pahmau maredo kaya miri FM pukul 4:45 minit lewi itam peji alam segmen dengah menhawang dale delah tepat pukul 5 lewin ai tamte payang jaki tai kelenghi adengah mempondengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi pukul 5 junang itam peji alam segmen adengah kliah Diamond Onan han itam peji alam program Based on Air dan tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Akin nana hano program PDK lamatoh mempukul netelok lewi atau pukul 6 na'a gina nalim dan panau pahapan dan lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi mengkulah bakai-bakai lantai notu ajakan ni mengkulah hadoku si julun dan kulatih manakui hakon tih ini dan lahu mengkulah nganap akan lagu tih mengkulah barakah kena lagu pengakai kulatih jasi kudang medak nak ngawang pahapan itam lim lewi ani. Radio.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: Widya,
1: Nun hai doi ka, aku Viviana.
2: Kami semua orang saya kenal,
1: Amin Pa'an Peji dan Dedekan.
3: Harapan kui mendimitam, khususnya mendimitam kayan, ja itam bergiat aktif alam na kajian, khususnya mitam lang te alam pedalaman lah. Ja kendulon tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah ujung kendulon tam na. Dengan pah pada masa yang sama kendulon kurin dah anan ngatu kita, kita laho dang iyo na. Iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni, ja itam dang peji tengaran, dahin dang share idea lah. Marung kenun nalang itan itam jam ne jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam daleh tam. Jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian. Aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kenun di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenun tak nana tenang. Dahin entak share mendahin dahin dah belah hom. Mengkawang sengduan hunan keluaran yang hom bi entam bara kunun idea yang kita tadi. Idea nana lang mahad nelana. Okay, jadi nunun tua lang tak nala lana dan memberkati dah awang lah. Dahin memberkati di antara itam lah. Okay, jadi nanti harapanku menitam lim.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Kanana je lagu ala kanan Alex Lihani hati usu janatang tiron lagunan hati lagu pengakai bakih taman adi hati abok lovely dahin laho akan hati ni selovi jangun la manika DJ ala utel labau pala hadui lovi ani dahin laho sayu manau man aring paun hadui ala an DJ na dahin laho kanati ni adui adui nadau hak ngavan kalau hak mus daya hini dani telapau lasu lelan menaring jih manai atang lovi vi ani dan lahu yang anak kata tabi aman bake-bake hari do kami re FM napa aman ita mate kelengi do kaya lim sekira sunur pajeleng dan lahu so kena manika DJ lo ubasa a message ala nai manakui about lovely kartini okey so kena manika lahu about lovely ala uake lagu usu jan atang nama adi ngina lagu nada pa pani tamlim hui nama kelo bake-bake la tek lenghi redo kaya miri FM lovely ani okey tini aku sangkusi atejo program da pake pen na dermada ha ala dah na tek pluji dahe na plu 2 da bulan tusu aduman 2026 jadi te pluji da bulan tusu nurapa gate donam ani tino kepen na dermada ha andhana ha imat riam mato mapukun pita na jihma ke 22 da bulan tusu tino program nurapa kepen na dermada ha andhana ha Bolivar shopping mall hati-hati ke telo mato mapukun pita na juna na jihma atang pukun na ji ngedau jadi man kelo na pelahu man kelo amai inai alang teh havah teh donam di dua minggu ni mengkeluh hadau ala havah ni teh derma dahak lo jadi kadang tulung telok nyawa kelunan ya dan kerana aku sengkeritam teh keleng heji lagu ala kena Vita Alviau nak ring dahin menonan hitam teh keleng hi alung doa ni alam sejarah.

0: Malaysia Kayan Pejirhim Club. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Club.
1: Okay, masalabi dan lah huma usung lara mani tamlim. Jadi mari tamu teh keleng hiji lagu ala kenana joli jengan. Ni hati nun tawitna tenonan hati lagu pengakai bakai taman adi. Okay, tini bakai taman Rita Lawrence. Kena tini selabi DJ. Kata lagu madalah bakai kui. Alang nyadui APM telung usan DJ hati lagu nun tawitna. Jadi aku ngina madalah nyadui APM hati telung usan. Angin aku letak keleng hi. Redo kaya ni lho keleng hi. Lagu anak menadi, terlagu anak hati lagu Rita Lawrence anak tujuh aman kelok lim. Kadahin lah hot ini bagai tama Gary solo DJ lasu sayuka kami ini lovey ani. Saya lebih dah hilang sekena manika Gary ala ukusi aju lundau mana tatah ngavam dan lahu akan lagu aku ngeju au DJ kona okey men oh ni kaku medak lagu pengakai kam. Jadi empat aku madak empat ni tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Tini teji info aku si menitam lim manitejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 sendahana te 22 atau 26 da bulan 6 te bulan tusu aduman 2026 ha Bintulu apa ha Padang Bintulu Manuna. Jadi manita malam teh hawah 22 atau 26 dah bulan tusuan ni perlu mengkelolong teh habin tulu mengkelolong hadau agar poket puidoh amai inai dah pahana kelolong teh nginang dah hakna festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 ani. Kena naji info manita mlim dah ingkrenit tanpa joh pelalo peji alam segmen ngelarah jaki dah himan onan ai tanpa joh pelalo keleng hiji lagu pengakai baketam aku ngejuk awalak dan ibau ajeng.
2: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan disebutkan oleh Dr. Noah tadi. Tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu. Saya ada KL nolong tu. Tok kita pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket mani RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Datuk Noah. Negeri lain ada basic scheme tu. Sarawak ada basic scheme tu. Nolong anak Sarawak.

0: tahu masalahan.
1: Nanti perlu kalau kangen ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau hinaan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida teh taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan. Tanak tak ni hondo taman tak ni hondo hinaan tak aru rib tak kan Tuhan di. Aku dua kalau ni ngangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni di kamera lang alui kami anda kaya ni di kamera lang itu puboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan kui ni mang kalau hado hado.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Ready?
1: Akan ana je lagu ala kerana wancu hati hanai pio tun lagu negeri itam pala puluh pita minit tepukun pat lebi okey selebi sunglara de lawa sepesuk amani tamlim wina maklo bake-bake lemaring kelang hire do kaya mir FM lebi ane dan nanti ni aku nama o ka selebi de lawa selabo modelo bake-bake ta mala une meje usu nge jelo live hape cre do kayan selebi man nyere lohong jau na pala ho mencekila na pala ho mendijei Margaret Selovi Makitan Uban Richard Lingan Florence Puyang Selovi Man Rita Lawrence dan lahu baketam Kevinda Imang na pelahu mengkelo amai inai la tek lenghi redo kaya na lavia ni pakai frekuensi FM 5.7 FM Pitan Sayap Pengkusung FM Jikusun Nompenji FM Jikusun Jipentusu alam pakai lupa di SWG G665 dan lahu mengkelo lang pakai MyTV Tu Suji Kusung. Nampak lah orang kena pakai radio online tam nurepah RTM klik Levi Ani. Jadi yang panitam teklenghi dengan Levi lampah mau meredo kaya Mir FM tindak kuna pah panitam lim teklenghi adua lagu hati je lagu ala kenan Farid Harjai hati ini rindu dahi mat onan ai tam teklenghi je lagu ala kenan Grace Tujoy hati mahakna Tuhan.

0: te musang tu ja sayu limkah apu lasulan ni
1: ye marung lanti dah atong jun aiskrim.
0: Heling aiskrim ani di
1: Bamuso luhap ka barang ke?
0: Nusi dahak jam?
1: Ai, nusi ka jam muso luhap tungtung nunandang pekasap layan telikin tambur? So walang tung luhap ti, ka kompan tun a.
0: Lando, nusi kuy kase awi nunan o?
1: Lan, awi amitam hilaan sang lawat kajau layan dalih tam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelengih dengan lebih, alang anunya ngerung salin dahin anak basah.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Belagah dahin hat langusan pakai pagdi diak SWGG 665 kHz.
2: Okay, masa lebih dan lahu ma'u sang larah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenal lian ngawi hati Liviana terlalu lagu negeri itam pelah 45 minit pukul 4 lebih. Okay, tini baketa Michael Elmi selebih DJ sebetugas selebih ni lah sudah hak lung teru tinjar sekena pak DJ sekena manika lahu Michael Elmi ala ukusi aju lunda man lung teru tinjar jaka ane dan yang kena aku sang negeri itam pelah pejuh peji alam seks segmen dengah menhawang dale. Kedengar lalu-lalu lanaman Karachi tino Pakistan kerana hadui pebeh alam dekaya menuji bilun kargo Boeing tusu telok tusu ala pepade hak perairan Karachi tek malam daw dua di. Jadi bilun nanan alam teh hadua tu seputusu kilometer. Bilun nanan pade hak dua tu seputusu kilometer hak barat pasen pelabuhan anan. Jadi bilu nanan ken hati ni alam anau nak mensarjah hak Emiriah Arab Bersatu Taipala Karachi. Alam pukul napita 60 sayak minit malam. Tino pilot alam bilu nanan leput tino tetuk. Narepa tetuk alam jadi hak sistem navigasi dan lahu pengawal trafik di Karachi perlu tolong. Amauk ada hok bara men bilun anan. Lapan nuti telok menit men ohanan bilun anan an hakuma ate legak ampayan pade hak laut Arab. Okey nanti dengar alang unak loh alenemen Karachi. Dengar alang kedua alenemen Lisbon tino dua laung matai dahin perupa laung laan kira tega alang lahu melavin pat mendalok ga ayak menuji bus Keris Metropolitana kira havah mayang steering na dan lalu pelalau te netung dah alam panau kuda te jihma ada dua di hapasen Sintra. Komander sub wilayah Melisbon Raya pihak berkuasa kebangsaan kecemasan dan lalu perlindungan awam ANEPC Bara tino tukan ni jadi ala pukun pitan 42 minit ajihma Harua Elias Garcia jelang Lisbon. Jadi ada halaman tenan ni hati dua doh umun tehang 30 dah 40 aduman. Kahum 35 responden kecemasan dan 26 maklita anakai tepala ngawananan jada mauk pejedahin pasukan sokongan psikologi kecemasan. Tapi petungan ni ala mendahak siasat. Okey, nanti dengar ala naik man Lisbon. Okey, menitam lim manana dua adengah menawan dalai dakusi menitam lim lebihan ni. Dilahu dengar menawan dalai dan hitam kelenghi tek jaka alam pia. Lebih jima dan kerana aku sendiri hitam tek kelenghi jilagu ala kena Florence Bulan. Hati lengkuma halam alang tapah.

0: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Klenghi, Dahu Halam, Halam Paan Hitup, Itambi.
1: Okay, masa lebih dan lahu ma'u sung larah mani tamlim. Jadi anak naji lagu ngawan pahapa ni tamlim. Hui nak mengkelah bake-bake ala ngelara. Jaka ni no pelahu mengkelah ala mana kelah uli nyadui lahu. Jadi mani tamlim tino pukul na lima lebih ai tam tepa yang jaki. Tai kelengi dengah man pau dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi mengkelah lampakai frekuensi FM talima pen tusu, FM pita sapeng kusung. Mengkelah pakai channel MyTV tusu je kusung dan lahu lupa di SWG. G665 kHz. Tino pukul na lima lewin a kelopak jidahi na teli dia kenya. Alam menuti kalau dan kelahir radio kami FM atau pukul enam lewin a pakai radio online tam berapa RTM klik. Dilahu kalau dan naik pejedek ngejar live hub page radio kayan. Jadi apa ni tam teklengi ada ngah alam naiman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelahir jila gua lekenan Rosana urai alam kuma nyiwana menetuhan.

0: Yang jatikan selamat datang dengan selamat pemung kejaya Kak Use Talidio Tonisio Ayah atau bulan 7 Uman 2026 siok tau telu. Ilu kok ngeringa dengar cinta Lidio kenyam refren pemungan ini bungan. Projek Nuyan Pusat Kanser Sarawak kat Kota Semerahan nak kini tes siap fasa yang gunalan bagi Midan Kementerian Kerja Raya KKR nak kini ti taklima tender dengan lawatan ke ukur projek inanya abda. Timbalan takliman inah inana kaum dengan kontraktor yang lapar yang lepas siap proses prakelayakan dengan petira palak kelunan di alak dengar kelepas puyan ina Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Yakuma sesi ina nak penjelasan pasang tu ke skop projek ina. Ini apan kontraktor suka sedia cadangan reka bentuk ngana pembinaan ya pengetigalan kena tender ina ida kena tap kidi. Kontraktor ina ina na lepa dalam senarai ida dia nak jaka abis bulan puluh uman ini. Peluak set cadangan dah ngana pelantikan ida keti pekiuk bulan Ca Uman 2027. Perintah Sarawak pencon agak bela usaha man matep gayang pakai web ngebayak pendekatan pencegahan, pendidikan, advokasi dengan pekin apa intervensi. Ya selau, numun keang ida golongan muda. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, perintah kebiun ngenyeng nyekang kio ke pejade atau pemulan penok pakai web bayak nak pepekina puyan ini perlu tikajian penok ngan un kesedaran ya penok nang penusa ini ya petira pekina dau mesidam media ke Kuching bagi jakak bulan ca abek bulan 6 uman ini pengandok ca atau 35 operasi pengorkosaan ya un kaitan ngan web idati ngan pengadok suet 7,000 atau mililiter cecair web yang alat nilai pengaduk capuan telu juta ligit lepas ida rampas. Sejakai aku apa pengaduk ca ibu lemato 42 program kesedaran advokasi lepas ida ti petipu negeri Sarawak. Dalam perkina pula Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma Leto kat Sarawak Perketo pekuat puyan yang kritikal singkat fasa pembangunan kat negeri ini. Ida bi untuk jadik cak kelidong dalam institusi pemanang tapi sukat pekuat mepo ekonomi dalam pemanang dam. Daulah penerbitan cabub wanita Sarawak singkat uman ke anga inana nak penghargaan kena gayeng ya biolan bagi golongan leto ini ngan puyan ini lepa nadeng jadik cin uman 2010 ngan nak kelimpun suwek capat atau lemah personality dalam kadok naan bidang. Ya petirak pekina dau siup majlis pelancaran hab buku wanita Sarawak 2026 ngan long isiwa Sarawak Woman in Digital Economy kak Kuching. Bub inapa ya madang lan peluak se alak bagi leto ngan kejayaan 23 the personality ya alak dalam bidang ekonomi digital. Pasan tok ke pembangunan pasentuk tenaga mahir dalam negara kan cin kaduk kepakaran atau gunalan dalam bidang aero angkasa ngan teknologi satelit. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai Yakuma puyan ini hinana gayeng yang sedia pejade aspirasi Sarawak yang jadi satelit yang adiang lan negeri ini midan kena uman 2030. Industri satelit biuna sumak nina palak kepakaran aero angkasa tapi kaum ngan kejuruteraan teknologi maklumat pembangunan perisian elektronik robotik ngan pakinapa analisis data. Perintah negeri ini nak penukan kenang pembangunan modal insan bagi nak penukan Sarawak ke un tenaga kerja ya un tigalan ngan lebih mahir lah ngan sukat ke atai dalam keperluan industri satelit ngan ekonomi angkasa bayak ta. Ya petirak pekinadau jinan petirak kuma media kelepas tai sio temu bual pemong ngan pelajar kejuruteraan aeronautik Irfan Anwar Chin, University of Southern California. Anak Sarawak ia alat bagi dalam projek Nano Satellite INA Hinana kat peringkat antarabangsa peluak sebah kat tempatan sukat pembentangan bidang teknologi tinggi ngana jadik ca sumber inspirasi pala kado pelajar ia tai dalam bidang aero angkasa INA. Gayang buka berjuan tiket bilun Air Borneo China Kuching teka Kuala Lumpur neranak secapuian yang gunalan bagi pertubuhan syarikat bilun anun perintah Sarawak. Ketua Pengarah Eksekutif Air Borneo, Megat Andrian Wira Muhammad Aminuddin Kumar, perkhidmatan ina pencon agap la'a peng Sarawak ngana un ka petipo Malaysia ngana pengina peka awang negara. Puan ini peluak si awang yang tiga dalam pelancongan dengan dagang pelaburan kat negeri ini. Anda tu dengar tepat ini pencah pemuk kejayaan Mek Kausia Talidio Kenyam Mira FM. Dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi China. Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai pencah pemuk kejayaan Mek Kausia Talidio Kenyam Mira FM.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tiga sana ke kumai kem dekejai ngela ke usai tali dia kenyam FM nai pemong kejai ngana DJ ini bungan ya cina kurang cinca jam lai lu bersiaran sengen ake ya ikam dekejai ngela ke uma-uma daduk kelepuk daya ikam dek pemong kejai ngela ke usai tali dia kenyata ini cina pasen-pasen berkena dan bangin tau ya sukat pemong kejai ngan cem tau ini lah ya ayat tu bulan 7 uman 2026 tau telu tau ini ya umpintain lu dengar cini kam dek kawan kena dek pemung kejai ngan lah tau ini harap nah info-info ngan berkena petit belian nak kek metit kumai kem nak kesukat kini lubangin tawai tu ya. Okey, hai benau apa? Anak kini lu ngering ada kredit pasan untuk info Piala Dunia FIFA alas kena ke jam lemas tengah. Jadi anti kempi-kempi lu bersiaran ke usai tali dia kenyah merek FM. Ya, kita tempat ngering ada tiap belian ni ada yang lani tau nyelamai kem ke usai tali dia kenyah tau ini tau telu. Kita tempat ngering ada tiap belian Cin DLK.

ka sukat ngurang la aja ka ngena ka klinik-klinik perintah ya. Jadi nasik cha info ake kusi kumai lumong. Dan kenapa lah cha info ini hilo alak ke sibu medan cha usa leto umun 22 uman ya ida tan medan ida rampas dadah ya pekio nilai ya 40 ayah ibu pat atau 40 ayah pen 2 lemah ligit nang ca serbuan ya idati ka Sibu ya. Jadi dah tira ya lepas ni cin ketua polis daerah Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang pada gayang ini hidati cin pasukan cin bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN ibu pejabat polis daerah IPD Sibu siuk jam telu tetap-tau ke Jalan Pahlawan. Jadi setegok dati serbuan ina polis lepas rampas pulut cagrem loong-loong kristal ya pekiu dadah jenis ketamin ca atau PN pulut puan ca lemah gram serbuk tisep ya ida pekiu lepas sapun dengan dadah jenis ecstasy dengan lemah atau mililiter cecair ya una ida pesapun dengan dadah ya kuat ya. Jadi mong nilai ida ya ti rampasan ini un pengaduk 2 ibu PN atau pulut 2 ligit ya lepa ida rampas jinan ina. Jadi ina si info ke kusi kumai lumong sekena ke ikam dek bersiaran ngela ka usai tali dio kenyah Mira FM. Ngan nyuat tiga tawai pa ikam dek lepa matat mesej ka live chat cina jam telu ora. Ya tiga tawai kuma Dublin ke Baja, Varen Rose, Enduk Kenawi, William Lian Chan, Varen Rose, John Jalah ya pemong kejai ngela. Ngan ikam dia like ilu nak ke mesej baca kita ikam dia like ilu ka FB tali dia kenyah. Okey, tiga apa? Mungkin tepat ngeringa datit belian ni sekarang ke Cina Diana Nini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kami kem dek jaya ngala ka usai tali dia kenyai mera FM yang nyawa tiga tawelan kami kem lai kem dia madia bersiaran ngala selamat naik ke jaya ka usai tali dia kenyai mera FM. Ya, ke lepas ini hakik kengkin tempat yang ngeringa ada pas untuk info sukan. Ya, nak info sukan ya lepas jadi tahun ini orang ya. Okay, dan kenapa kita patut nak asyik kem dia lepas mata mesej ke live chat biar mesej madia yang nak kena. Tapi nyawa tiga tawai kem dia lepas like ilu ka usai tali dia kenyai Mira FM anduk kenal wid abdin kebaja Betty Ali John Jala William Lian Chan tepat beli yang Irene Wang Sandy Ann Sulan Baya Rosenja Peter Selin Avon Margaret Suling Alexandria Anyi Jenny Lian ya tiga tawalan kuma ikam ya kejai ngala ka usai tadi dia kenyah Miri FM jadi nanti kembi-kembi abang nak kengkin ilu ten asik nang info Piala Dunia nang info sukan naik cina Miri FM kumaikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM.

Okey, tiga tahun aku mereka mahu senakit dia kejayaan dengan lakak usia tali dia kenyam RFM ya tahun ni siap ayah tahu bulan 7 umat 2026 info sukan tahu ini. Ya, Piala Dunia FIFA 2026 pusingan puluh enam terbaik Argentina dengan Switzerland. Ya, lepas nyukup lah senarai ayah ada pasukan terbaik Piala Dunia FIFA 2026 kelepas ida dua ngalah lawan Dasmai. Argentina lawan dengan Mesir ke-4 milion asyik Argentina tapa dua gun narsik ya penadang lana dengan gun ya adang lana Cin Yasir Ibrahim siup minit ya ke puluk lemah kena Mustafa Ziko ya lepas mesik cal gun nang minit ke-67. Nasib semangat juang yang empaulan juara dunia ina dengan Christian Romero mesik gun Argentina siup minit ya ke-70 PN. Kelapa ina, habis majan kelapa ina, Messi, Lionel Messi, mesik gun nang minit ke ayah puluk telu. Enzo Fernandez kelapa ina jadi wira medan ia mesik gun kemenangan Argentina, siok minit ya ke PN puluk telu. Permainan ina, dengan ini mungkin Argentina tenang suku akhir. Dan begina pelayan unasi Switzerland pekuat tai kat suhuku akhir medan ida sukat ngala Colombia ngembayak sepak penalti pat telu kelepas dua-dua pasukan ini ya biun gun medan masa lepas mo'o jato 20 minit permainan ina kuat-kuat biun gun dengan ini ngujung kaidati penalti menang pat telu Colombia narsi kawalan nang permainan tapi penjaga gun Switzerland Gregor Kobel adang cemerlang-lan medan sukat selamat kuda-kuda percubaan kun ya bahaya China Colombia. Jadi pengembayalan Switzerland sukat menang penalti pala Colombia ngan nasik nang jadual suku akhir. Perancis ke pejuma ngan Maghribi siap puluk tahun bulan 7 jam 4 mempam. Sepanyol pejuma ngan Belgium siap puluk cah tahun bulan 7 telu mempam. Norway pejuma dengan England siuk puluk dua atau bulan tujuh jam lima mempam dengan Argentina pejuma dengan Switzerland tahu yak kuat pe jam pian mempam jadi pada perlawanan suku akhir yak pekiuk kengkin aksi-aksi yak tiga menarik lan medan pada pasukan yak terbaik alat tiket teka cabaran pentas semifinal Piala Dunia FIFA 2026 ini atau info sukan tahu ini cinta lidah kenyah Miri FM. Info sukan ini lepas sedia kontu yang kek DJ Leo. Majulah sukan untuk negara. Satu bola, satu dunia.

0: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Satu, dua, tiga, Gayo! Gayo! Farah Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Ya, okey, tiga senang ke kemekam dan kejayaan yang lekat usai tali dia kenyam FM telu blok 7 minit 8 jam malam kita tahu-tahu. Ya, ke tisan kalau ikam sengen ke adang undia termimpi-mimpi nang aksi-aksi senang piala dunia ini. Ya, unka agi kem dia luntuk pebiun senang, uman pebiun senang, entuk pebiun senang, nisap pebiun senang. Ah, lan mo. Okey, umpala na tuyang-tuyang tepat na ya pasukan ida lepas kalah tapi kumpin pilotia ida beralih minta pasukan madang lah sokong pasukan madang. Okey, selamat tetap kumai lumong sengen age ngana dalam nasi ke ini pa ai bagi kem ake mutui kemong dalam kiok-kiok kem ai kang ida pemain-pemain dini oh ya kesukat ala kasut emas. Aha, jadi kang ikam dia kina kawan kina on kang ikam dia on kio-kio tekak lah ya MP ya kesukat ala kasut emas kina tain. Okay, ini nasib menarik senang warna-warni lu nasib dalam pengajian aksi-aksi piala dunia ini ngan nempam ida rehat nuan ada rehat dan kelepai na oh hinai lu na asik nang aksi dah sio pulok tau bulan sio tau pulok pulok tau bulan hinai lu kena asik nang aksi ya Switzerland pula medan lu na asik Maghribi dengan Switzerland Perancis ya ke lawan jinan ina jadi tahan matam apa na na tiga-tiga jinan ina runtuk lau ke bana on dia lau taga na atsik perlawanan bana tekajak jam lah Cina ida adik sena ilu kat ini mempam ida taina ta jinan dah main bola sipak kena ilu runtuk lah kita ini. Ok dah mungkin apa tiga tawalan kumai kemong sengen ake tiga tawal pa kuma ikam dia like ilu kat usia tali dia kenyamir FM dan akan kini lo tenasi info-info kelepai inilah oh. Gitu tepat pesalon atau tepat ngeringa daw tip belian cin Edward Seling.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kemekam dekat jaya dengan lekat usai tali dia kenyam RFM yang selamat tetap kemekam lah angan ini dengar sana tempat dia Cina umat-umat radok kelepot daya tau ini tiga tekam ya ini gayang yang ikam ti tau pini takin ya na ujung minggu ini ke kado kado ka ikam dia on rancangan-rancangan pergi na takin dalam nasib kat mirip gini hilu nasib nang pemuyan ya jadi nak kini hinana Taste of Borneo ya kado masam se program-program ya dati. Ya keng yo pa ikam on ongkang ikam de lepa te kina ta en nang program-program ya lepa idati ke inah ya. Jadi akik lo kusi la ku mai lomong info ke la ka surat dengar mi dan pengenyat pas untuk gayeng tai nemo atau pekelimpun faktor ya uban dah terima bantuan ibu bersalin atau pe BIP kena ini ya mana on dia badak kini ida duai terima bantuan ina. Jadi Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah ya badek kaduk na anna gayang mandang ketiga lah ya tambah baik ke dia lah ya nang puyan ini kudak-kudak bulan yang lah pada apa na suka nagap lah sistem penyampaian perkhidmatan BIP ini ya. Jadi daulah on palai permohonan ini mungkin tem perlu dalam proses lepelah ya mana proses ya kadut naan lah ke mana dokumen-dokumen ya biun suku un maklumat-maklumat ya biun tekep dese ataupun isu pasal untuk akaun bank kena masam-masam lah ya perlu ya ida tai nak penukan kidil lah ya. Jadi Kementerian Kepencuti Pemantauan dengan ida kelesa nuyan kidi dengan tiga lah nang kes inilah ya. Jadi nasi info ke kusi kuma ilomo sunake kemenyak kejaya dengan laka usai tali dia kenyah Miri FM. Dan dalam berkena pula hilu menawai kuma hilu mung sana ke ikam dengkin kereta nak kini ya bandar kado hilu nasib kereta-kereta dia fancy-fancy si una lapung dia dema tiga si kena tapi ikam dia sedar lapung yang ikam pakai ina nyakit mata dulu dia nak cina cintana ini on palai lapung dia ni ya biun ngebayak spesifikasi yang lepas netap. Jadi ini ada tirak yang lepas naikin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ya ida ke alat tindakan kenang ida dia dalaulan ya lapung dia penggunaan lapung lapung HID dengan LED ya suka mungkin ca penusah lah ya kuma dulu dia ca ya jadi dalam nasib umpala lapung lah ya terlampau terang lah ya abis mata lepas telap nata jadi adang mungkin cah penusah lah nang taat lah jinan lah deriba siuk ngau ya jadi pakai nak tiga-tiga silapung kem ya dalam kalau ngelewah kita tiga-tiga silah biarlah ya ngebayak spesifikasi yang lepas netap ya. Ok, dengan nanti kapas dengan hakim kemaikam dan bersiaran dengan lekat usia tali dia. Ini tempat pesalah nuat tempat kena dengan datik belian cincir meeting.

Okey, tiga sana ke kumai kem dek tem kejaya ngala ke usai tali dia kenyam RFM ya. Selamat tetap kumai kem la'a ngan biola saya mesej-mesej saya naik ke live chat kini. Kena nuan dalam on mesej saya baca kini kumai ilumong. Okey, onca mesej ke ini. Mesej saya banyak lala ini ya. Cik Maria Isabel. Hello Maria, nu dengar ya bangen tawai kejayaan cok taup ini dau Tuhan memberkati tiga tawai Maria ya harap tiga singela bangen tawai tua ilu haka usai tali dia to ini. Dan begini apa aku mai

Ya, bersiaran dengan Lachin jam teluk orang mengetahui DJ ini suka kerja dengan jam dengan nempam topat ya, nempam DJ Lenik ya ke bersiaran dengan jam. Jadi anti kempi-kempi ya nyukung ni lu ke usia tali dia dengan nakik ya DJ ini rehat nuat ya. Selamat tetap kembali ke Mong Senake jam 6 nak kuban pengalai lah hilu pencong keringnya ada siaran Cin YFM Impan Kuching. Jadi kembali ke menit bersiaran yang lah singkat-singkat di Y adang bangin tawai dengan sukat ilu menawai ilu semai apan apalah peketua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumal lah jagat tiga tirak lah. Okey, tiga apa bayak lah nak ingin ilu ngeringa ada tip belian Cin Eddie Kuing ha, jadi selamat tetap kumai ilumong tuyang-tuyang dek kejayaan lah nyai ni kena.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, sedalam ai un kepia lama itu ya. 8/7 tahun 2026 3 jam di Kontinggau DJ MA tau ke Tiu nampung penuduk DJ Gabby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke hari ini dengan kami, milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita un kepia lama itu di Bandar Kuching mana gari kita ya. Kita ke Benung mulai ke diri tau ke Mansang kawak lama itu dengan kami agar ke semampang berjimat berjalan alun ngau lagu keterubah Steve Shigan berbara api dendam. Siku muka kawan kita ikan ngau pentas semifinal anugerah carta siapa juara nyak ya ndak lama lagi nah. Okey, terus dengan kami kita megak tahu dengan kami secara online hangena RTM klik takal channel MyTV kita bakal selama urung pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang sebenarnya lagi merindah kita ngau lagu kedua ke dirintai kakung kepia lemai tu sada lemai kita itu lagu di sada Sylvia Banyik ngau lagu ya diau ketegal sayau.

0: Y FM Sibu 87.6
1: FM. Mereza malamai bertemu baru kita ba. Hello Y Sibu kalamai to. Berita yang ketroba ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batan Lupa 1 ke Sibu. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang ngenak motosikal ari Batan Lupa 1 ke Sibu pergilah 9 hari bulan 7 2026. Lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel orang ya pukul 6 lemai. Laban sebedaunya ia dekat ngetu di Serikai, laban dekat bersemayang solat di Masjid Al-Mutakin Kelimpah ti bertemu pihak bengkak bergulai dengan Mesir Mayuah di Serikai lepuh pergilah. Lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 berpalan bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu itu. Jadi ngenang program Sarawakku Sayang semenjak 3 harinya dia tentu ya habis bangsa besar udah dipasang bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sponsor mesai dataran Tun Tuanku Bujang ya meh pemayuah buf atau ke kemah atau ke bansar ke bisik bak dia yang kaum Sarawak Pavilion ngau services yangnya pengawak pemandang hari mayuh macam bengkah agensi yang kaum mayuh atur atau ke servis ke dekat di pejalai nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisik di pejalai ke perintah kelimpah pengawak digital ngau innovation bisik mereka social ngau mereka bantuk ke bisik di break biar mereka hari kluster tenaga kerja ngau mereka pengawak dagang ngau mereka pengerai perkara pelajar ngau mereka pemansang ngau mayu macam agi kelimpah TBC kemah atau kendur Sibu Kitchen kita tahu medak pemakai kita di menua Sibu tu ni nemu kau ngiga kompia kenyamai kau ngiga tumpik kenyamai ngai lah nyebutnya ngambil kelapal melemai tu nang-nangnya lu pecut ke Sibu.

0: 3 hari berungguknya. 8 hari 5 dia bisi malam budaya Sarawak, lalu malam hari 6 bisi konsert rakyat. Lalu tak patut ya diperhati ke kita megak peninggal. Kita di Menosibu mau ke Semak Nur. Kita di Sibu itu bisi i peraduan cabut hadiah atau ke tak cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udah register Sarawak Pass dan pajak pihak sawat dulu tanya about QR ke bisi disedia ke about counter i peraduan. 8 bisi 99 itu perais nganti bala kita ke betuah lalu dekat dicabut nintian lemai hari 5 hari 6 pukul 3:30 lemai lalu ba area ke penudi ba majlis penangguhan inya pukul 4:30 lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup betuah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik elok kita ngiga siapa ke pemandu betuah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadinya ngau ngelangsak meh berkawan ngau program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemaduk baru ngenam program Sarawak Ku Sayang pilih menua Sibu lalu ke sekali tu mega tanya ngenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat ngena remote dan tajak pihak okay, meet ke speedboatnya peninggal mesai aku tahu atau diatur baru ke tahun tu nya berengkah 30 hari bulan 7 2026 nyentu akan ngagai 2008 2026 munyi kage lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kita deka nemu ngau sili age Sibu RC Powerboat Race nya ngau ngelansa program ke bisi diatur di menua kita di Sibu ngujung ke Hello I Sibu ke lemai tu pulai baru ngau pengawal program kita di YFM Kuching bye bye terima kasih
1: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun.

0: Yun, Netius Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pelimpah Hari Radio kita muka udah dengar ke YFM Hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Ya, okay, Segulai Sejalai kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke Terubah tu, sama berarti ke Gayari di menua kita yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia lemai tu. Malam lagi engkau gaya tasiat di menua kita. Okey, lemai tu mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi. Mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah gaya tasiat di menua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya ngau pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Dua lagu kena merindang bala kita sudah aku macam pesan berat tu lagu disada Gabriel Farus Lewis. Nah, lagu ya Entukar Langit. Okey, kedua lagi Loudness Empire, Pengrindu Nadai Penyangkai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita ke lagi dengar kami baru nguing ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai macam pesan berat ke terubah tu datari tuan rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati anak ia Melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabang belayan di setengin 4 buah rumah semua 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di lansiang pudai sebeliau 2 buah rumah di buak merbuang sungai menuang tituak di kerangan muang sungai ara bintuang kau semua kabang belayan kengala niang Melaka anak biju niang tu dekat diintu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian dia pesan kedua pesan pemati mega data hari tinggal anak mangat madaka apa ya ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Nangga Kesit di Batang Ulu Lemanak Batang Ulu Kesit Batang Kari Pes 1 Pes 2 Batang Air Sungai Keruh Bala di Seri Aman Sabah di Panggang Lubu Antu Merindun Miri Sebangki Panjai Sebangki Pandak ngga bala di San Semanjuk ngga semua bala kita kena boleh diberintai ke Ditu Magang kenglala niang apai iaitu inya mangat anak kandau dipinta sama datai ngesah penusah rabatu barumah menuh di nangga tiga atas lubu antu niang diintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke sili atau telefon ngagai tinggal balumurnya kusung 112-5083-769 telefon ngagai celiang balumurnya kusung 13-54-00-585 ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa ianya beritian anak jali tau ke apai jambal udah nadai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi Miri. Nggak semua kita ke ndak boleh dirintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang beritin anak jali tau ke apai jambal dipinta datai magang. Kalai penerang ke sili tu telefon ngagai anak niang tu, enya Idah, balumur ya 014-9694-504 tau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke 100 pesan pemati muka datari Jarun Gabar tau ke apai mendung madah ke pemati binia geruda anak nyaring tau ke di kumbai orang indai mendung udah nadai 7 hari bulan 7 baru masih dampu di Tudan Desa Ras Pes 6 niang dekat di intu bala manyuh bat lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri di intu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan di 7 ngagai kabar belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Merah Dung di Bintangor sebab Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratua enggak semua bala kabang belayan kengala niang tu kena boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri Sarawak penerang kesili tu telefon ngagai Jarun bat lumur ya 019-730-2804 ke telefon ngagai mendung bat lumur ya 014-658-9868
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, lagi aku nampung baru pesan ke BCD. Terima kami baru angkat kedua. Merindah pergi tanggal lagu lama di sada. Andrew Bunny James. Nyaba nadai air mata.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pesan berenggat kedua tu aku ngalih ngagai pesan ngetas ulit ke terubah tu. Datari mandau anak asun, tau ke cikgu luing anak asun, madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sedak tu niang simbot anak kudi, kena ke hari 5, 10, hari bulan 7, pukul 6 lemai, terus ngau pengawak berantu malamnya, pengawak diatur bak rumah Jos Asun, di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah di Kenawit. Pesan dituju, ngagai kabar belayan Ulu Merurun, Julau, kebelayan di Simpang Sungai Asap, Bintulu Miri, Tuah Bawan, Jih Pedai, sedap tu di Kenawit Magang, gau semua, kaban belayan kena oleh diberintai ke ditu, kita tahu telefon ngagai Mandau Asun, penerang ke Silik, ngena lumur 0138205075. Pesan kedua, pesan ngetah sulim negak datari Daniel anak Liang, ngari ke David anak Amil. Pesan mada ke pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke indai badau kena ke pagi hari 6, 11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit diatur buat rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan dituju ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit Uka tau ke Liong di Batu 31 Semelaju Bintulu, Doni Liong anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, kebelayan di Seratu, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suung, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulu, Ngau Ilik di Kapit, semua kita kediau di Selampur Mula Kita Serawat itu, ke Ngelala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke penerang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amil dan lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga datari Angga na juga madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ia Bani anak Angga adakah diatur buat rumah Ijan Skim Sekuau kena ke 11 hari bulan 7 pukul 6 pagi. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Batang Oyak di Batu 22 Pasai Siwong di Nanga Tabau Tebalung di Dangih Pakuah Selatak di Serangin, gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawal nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali itu datari Lili anak Inggu atau ke Indai Empuang madah ke pengawal ngetah sulit niang menjadi ia Simon anak Engku diatur kena kari 6, 11, 9, 7 pukul 9 pagi muak ke malam di Tampuang ngau pengawal ngelumbung niang Simon anak Inggu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Bilung Sungai Engkatit, bala di rumah Manuak Mancal, bala rumah Syar Liwa, rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Baraja, rumah Empawi, ngau semua kabar belayan di Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, bala di Sungai Menuan, Belawai, di Sungai Yuang, rumah Minggat Nanga Bawani, Balih Kapit, kabar belayan di Belekun, kabar belayan di Mujung, ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung, kabar belayan di Pasar Kapit, rumah Robert Jambatan Suai, kabar belayan di Sungai Pakut, Sungai Mujung, Nanga Nyugau, Sungai Kabung Gau di Sibujaya Kalai Penerang ke Siliak. Tau telefon dengan Lili Engku tau ke Indai Empuang tu ngena lumuria 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi madah ke pengawal ngetah sulit ngamuai terbalu niang apai ya Jawi Anak Ujang tau ke apai Geruna dekat diatur buat rumah Pengulu Ubi Anak Gudul di Berangan Paluh pengawal diatur kena kiri 6, 11, 17, pengawal ngetah sulit muai terbalu tu diatur berendur Ciang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu. Pesan dituju ngagai semua bala kita kengelala niang Jawi Anak Ujang tahu ke apa Geruna tu. Ianya bala kita ke dia ba 6 buah rumah panjai dipilih menua Berangan Paluah, bala di rumah Jinga Anak Igon di Sungai Kelai Pulau Beruit, bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakung, bala di rumah Joseph Anak Pitis di Sungai Naman, rumah Cerengga Steven Sari Serikai, rumah Regina Muruk Jalai Merudu di Serikai, Kaunselor Rudan Genam ga balaya ke dia di Bukit Besai Sibu, Sedaliban semenyadi ba tuah bawan Kenawit Cegu Jack Lin tau ke Jelumi Anak Genam di Miri, Cegu Undiang semenyadi ke dia bak Nanga Strauss Jalai KJD, Cegu Nicholas Renang semenyadi di Bintangor, ngal semua kababelayan ke dia di Rawan Nanga Semah Sibu, Serukai Balabukai kena boleh dirintai ke Ditu Magang Kalai Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Geruna 011-61187 205 tau ke telefon ngagai Seginang Jawi ngelalu murid 012-894-7674.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tingrino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Bukai. Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai
1: Ya, bila kita ke ninggal kami ngena online RTM Klik, terima kasih. Okey, di Sibu Polis ngetan Siku Induk ke berumur 22 tahun serta ngerampas dadah manyo bangsa tu berungkus ya urung RM18,000 buat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatuk kena ke kemari ni tiah ke Penerang hari Kepala Polis terpilih menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang madah pemesan dari unit Pemansik Penyalah Narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubahan berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang merampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatuk urun pukul 3.45 minit hari ke sebakar kalai suspek tu ditan reman dalam pengelamak ia 7 hari ngambil ke mantu Meri Penerang ungkap kes kebenar di pansi mengenak Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansi kena genteran 15 bracket 1 bracket A Akta di sebakar ya kita kena di Sibu jauhi dadah ke kita lagu di masterpiece Nadai Benci kedua lagi jauh lagu di Ernie Diana featuring Yung berhormat lagu ya ambu ngau kami satu lemai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke rindu benda main bul. Anda berasa kita ke udah sama benda FIFA World Cup kenyari main ke terubah yang dibuka. Dia tu minggu tu hari 5, hari 6 kau hari minggu dekat nyingkang gagai main barangkat quarter final. Ya, ya. Kembali kita ke nyukung tim Perancis tau ke Morocco ya main dekat diatur kena ke pagi hari 5 tu. Pukul 4 pagi, udahnya hari 6, tumu pagi mega pukul 3, Spanyol bertemu kau Belgium. Okey, tim MA dekat bermain kena ke pagi hari minggu pukul 5 pagi, Norway bertemu kau England, ngarep ke Norway, Norway meh nyingkang agai semifinal yang beri peluang agai England. Okey, dan yang setiap main kena ke pagi hari minggu, 9 pagi, Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lepas kita minta sidak ya tinggal 1-0 buat main ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke sidak ya? Okey. Kita ke nyukung Argentina.

bersama-sama lah nganti hari Minggu tu pukul 9 pagi. Ninmu Argentina bertemu dengan England semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Yes, gulai sejalan engkau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal. Lepas itu kami nak buat ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 3/8/7/2026. Keterubah ia batang berita. Korporasi Sarawak sudah dipintan negak kagi value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luas hagi. Peminta ketinggal serta bedau diputar ke nyanyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak sudah diasuh negap kagi value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah ke korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerjasama strategik yang madah ke korporasi bab bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau kraft jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding korporasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngena konsep farm to table lalu korporasi dagang runcit ngau kraft jari megak uliah ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakatu uliah nyap nambah ke penatai pemisi korporasi kelimpah hari ti negap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansu ke jakutu bak pengawak ndur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai korporasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Company Bilun A Borneo patut beri awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyuhagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo ndak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke jaketu ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke aum antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak ti diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis sitik-sitik timpuh lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyuhagi bilun ngau penerbai bilun ke luas lagi. Pemanyuh peminta ketinggal serta bedau diputar kenyak ditetap kenyak di sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap kenyak di sebedau sistem enggau proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anbi Amit enggau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke banyak macam atur bisi udah diperjalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Tidak pihak yang madah ke sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disahke. Upis menteri tu dekat majak gemata serta mutar ke isu tu engkau jambat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mantu ke jakutu ngagai pengarang berita udah temu aum kaunsel pemansang Anbi Amit Sarawak di Kuching. Kongri ngau kariah
ke Manyuh Penelebak Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidang yang diurang ke Ngembing kena nampak Manyuh lagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pemujur semina boleh ditampung dengan pengawas ti nampak Raban Anembiak ke landik bisik disiplin serta bisik pengurangsing dengan belajar ke penglandik maca Al-Quran. Ia mansu ke Jakutu lebuah yang nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi Menua Serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah di Serikai. Bab pekinnya ke dipasuk 11 sekurang Haji Ahmad Muklis Haji Yahya mujurnya di champion bab kategori Kori lalu Siti Maisara Haji Yahya dipilih nyadi champion bagi karya. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kucing.

Company korporat udah diperansang nyukung banyak macam pengawal lumba engkau main ukai semuti main bulaja kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebukan megat sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebiak Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Tuk Setipak Benar engkau juluk hati tidakkan ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang maksud ke jakutu bak awam media pekit tertutup main bul anabiak Petronas engkau liga juara membul anabiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua enya Kuching bintulu engkau mukah antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tuilak. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engkau pemesai tim main bul. Perintah Sarawak dah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engau digital ti berguna benar nyagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madaka atur ti bisi udah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing sama benung ditumbuh ke enya high performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif bakal campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung dikemansang ke berenggat-renggat hari siti infrastructure jadi siti sistem ke tembuk. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semuti berjaku ke transformation digital sengapa tang benung ngemujur ke pengawannya ngau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah ya ke berjadi pengawak ndur ngelancar ke langkar pengawak tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Indo Peace Police Contingent tahu ke IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngimbai jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke dia tu projeknya agi berenggat endur ngendia ke dokumen. Perintah Besar Mega udah ngemendar ke agi belanja kira 520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Mega udah dipersetuju ke Perintah Besar engau Perintah Sarawak yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah engau nerima pengawatnya di Kepala Polis Pelilih Menua Kota Semarohan engau Kepala Polis Pelilih Menua Padawan ia ngarap ke pengawat dokumentasinya ilak uliah diputar ke engau jampan ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Mengenai operasi ke diatur berjalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke Sabana ke diterima. Hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madah ke 136 buah perengkap pengangkut bisik udah diperasa. Pengawal merasanya bisik tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang lalu tu nyingkaum nadai lisian deriba udah ambil timpuh dengan lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification ngau sekedar penyalah teknikal kebukai semua penyalahnya dekat dihukum nitiah ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Korporasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuah kompeninya kebiti ngebuan manyuh lagi bilun gau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Berita lemai kita ungkap lemai itu lemari 38 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Leka ngau tiun, mitiu mabuk. Nicole, lagu cerita tua. Leka ngau tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Leka ngau tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu terabai. Leka ngau tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu nda mudah aku lengka. Leka ngau tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu aku ukai luluang. Leka ampan lebat, tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Dan Aladdin ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka ngau tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka ngau tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka ngau tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, tiun PB ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka ngau tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka ngau tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Ya ke Benung Makai, jam kedai tu ni kami. Sadar lemai, terima kasih. 5 minit lagi sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga. Sadar lemai, terima kasih semua. Nyak lagu ke di sadar, Rudy Peter. Bungai hatiku ya. Kita ngi John Stevenson. Nggak lagu yang ngalah ke diri. Udah nyak aku macam sekedar ya. Peminta bala kita buat fanpage kami ya. Terima kasih semua. Laban kaki lekat. Ninga kami. Sadar lemai, ungkap ya. Lemai itu.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, pukul 8.3 minit malam. Okey, nyapa dulu bila kita berfanpage kami YFM Iban, stesen pemerindang kita. Nyak ya, aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita buat ditu ya ke Terubahaya. Peningat kita Juni Band, selamat bertugas MA Benundingan Nuan. Terima kasih Francis Anci. Semoga Roy Kuang manah gari di Siaman MA jam kedai tu Benundingan Nuan. Rina Ri Mega, terima kasih. Lengunai 9 MA, selamat bertugas di Konti. Terima kasih Jonathan Bayang, manah gari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abah, selamat bertugas. Richa Una Mega, Benung Berapi tu sambil-sambil Ningan Wan Bajalai Simpang Semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer Sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas di Konti. Sempat lagi tebah ke lagu Deli Amira. Okey, kena merindah di rimpung kau semua peningat kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing MA, selamat bertugas semana hari di Miri lemai tu Benung Ningan Wan. Minta lagu kena merindang kaban-kaban FB kau semua bala ke ngelala meh nyaja hari aku Andrew Ujai Masing di Miri. Terima kasih Hawaii Buri Nyalu Sinyapa. Terima kasih Apai Lambai Agnes Indai Robin Lemuk Randi Mega, mana gayari di Kenawit MA Benundingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA, steady lagu lemai tu kukia. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen Wan di Konti. Okey, kita mending ke Siti Pegang lagu ke Dibai penyanyi kita itu ya. Okey, Siti Pegang penyampai radio kita di Y ke sama Nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Badewan Serbaguna di Selangau ya. Okey, mawat gaul lagu ya Dayang Bintang kena merindang bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang atau ke kita ke luar Malaysia. Ninga kami secara online RTM. Klik sadalamai. Terima kasih ya.

Ya, bala kita ke bisik bernama Dayang lemai tu. Ui, dah makai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang, kita ingat benung gawak jam kereta tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya program kita. Ianya Sarawakku Sayang. Diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami bala kita di Sibu ne. Kalau kena ke hari 6-11 hari bulan 7 bak pentas konsert rakyat kita. Ngenatai ke rintai artis kedekat merindang bala kita malamnya ilah ya. Tentu ya sekedar hari penyanyi Cien Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzilah, engga-engga band di Jaksa. Okey, untuk bila kita ke dia di Sibu, pilih menua Sibu, aram kita sama datai ngagai program Sarawakku Sayang. Menyemega pengawal tau ke program aktiviti-aktiviti ke tau di pasuk bala kita mayanya ya kelimpah ngelawak ngagai bangsau pemandang ari agensi-agensi perintah. Tentu bega bisi mini konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati. Kedua lagi nginjal lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

lagu ketiga penudi malam tu, sadar lemai kita Chris Van Forlen kau lagu ya ku nemu nuan. Okey, nangkan ketua pemerintah malam. Bekas selama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam kau email dan kau kita nintu ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita engkau peminat YFM Iban PWI ke semampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okay, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya untuk bala kita ke baru dekat Nurenggawa lemai tu wai malam tu ya. Okey, selamat bertugas ngarap ke lantang kita ke kerja pama untuk ya malam tu ya. Sorry tu kena ke 8/7 kita ke ngintu hari pengadam ke happy birthday panjang umur murah rezeki malam tu kita belalak anggawati ke cukup ya lantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Okey, untuk ya pagilah sepedau kita ingat Dani 9/7/2026. Okey, lagu kedua ia penudi sadar lemai Michael Learns to Rock Someday. Pada ingin jauh lagu lama David Hill Nuan Semina Berduan 8:30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadar lemai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

Jalai. Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trenggaya, ada pulau Sarotapan Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang tiung terbang, nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang, sapa rumah teka kutujang punggang penyambang, nyak gemanua raja adau ngangau nyawa nempalang, nyak gemanua raja nyumbuh nti iba laru

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang

rumah diwae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Enti tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku. Kaya nampalang kati rumah ditau dah tujah tiki tunjang tau menduk tau ai samamu lentur batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae. Ya bajalai bakenjang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muwe duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalae di wai nak ngabai siku na ngalang ngai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku tekak baran cau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku tu rada kamula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkara waya lelang aku tu rada kebedao sida punggak tajau nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan cida punggak dengan dah tilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayu sayang apeda darah daun jabang de sumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamaya dia ketik samawa neaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang
alang serang sayang daun sang kubai.

Nusrar nguat lumuat na beban nalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaruh ngupak engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang ngalari nti nyobra ruman pajalai ndu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dari ngansung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa gitu peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenawang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinggi berhasil mi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bermua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

Entenade bujang, entenade lebu amain, ini mengadai karuang mengumbuang menti, entenade munus lali ngau manok sabuang nyerak, entenade makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kayat nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungga nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami ngurani ikan aduang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu lalu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tenyinya leranya balang bar kuang, orang tenemiak tentunya bakal jengkak benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga tual sega gempuang, lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuan tu mengadreh baka kipah biluan baga gantuang nuan tu mengalaju baka peluru tenuju pulau buruang nuan tu mengalasiat baka sumpit luruh di timuang nuan tu mengalaju lancar baka silar ular tenduang nama nuan mengajampat baka kilat ngalamai petang linuang nuan tu mengasmetup baka gugup guntur betati guang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang dujuang enti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang diano ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kemana Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak desaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngang banir berbanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tegak leman tengan kemuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya sama kak medak ngepala nampai merah renung dini oleh ambil nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyengai ngai hai lang menya nyengai ngai udah nga mi doang dah jung orang nga kampuang nga nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna.

Tanadelabu may na e mga dae karuang mga da nganot nga sepetuat kain ubuang jera menti e nga nade munasali nga o manok banda mental nga dala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sunggak nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsoba ayah sungai kulu baur su garu laka lalu baik pulai kejebentang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu ay entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka deraraga

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tamengah sidu basamir banda nama nuan tamengah derah baka kipah biluan merarika nuan tamengah laju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tamengah lasiat baka sumpit lurus segala nuan tamengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tamengah bisa ditubai indu tuba tamengah munuh hari poh ba rajang ba bunga

Dan udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dia nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becah rangka dia nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kemana jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da

sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh di galenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

Udang ara rumah babunga nyerah gemi tajar beda diri. Udang muji raja tuan aji tungku gemamna baru muji kapala mentan tri juga linggi.

0: ba kalala ka bulu luan tua nga gayu keliang aji.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, dideka diatur. Baka prau kayu ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, tindekan ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke kamera. Bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: FM, sentiasa di hati.

0: Okay, hari Maxwell Franklin saran ya, belum lihat cincin temaga. Hau ngepun ke awak pamerina malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru malam hari 3 ke Saritun tadi 8 hari bulan 7 2026 ya. Nampak selama malam hari 3 bergulai dengan aku Sam. Tahu yang aku malam tu. Ya, selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, email dah Johnny. Tahu ke dikangau kita yang tadi email. ya, tua dekat bergulai dengan peninggal malam tu lagi email.
1: Ya.
0: Nyentuk ke pukul
1: 12:30 malam tu lagi.
0: Ya.
1: Program Genggam Semangat ni Sam.
0: Ya, lebih lagi buat program Genggam Semangat ya. Jadi inti nuan bisa ninggal program tu ke sebedau tu mail. Mayu bala peninggal kita ke bertelepon berkongsi ke utai ke kalak di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat mail. Nuan kalak ninggal sobat ne. Lebuh sida ya ke betapi ngah penusah. Berbadi pak jalan alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai mel bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program genggam semangat tu ya.
1: Eki ngagi kita ke dekat berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalak diasai kita.

0: Magat ko sa 82-258-634.
1: Ya, dua roslipon nya ke ulih dikena bala peninggal kita ini baka selama mah NML. Jadi tua lagi tetap menganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih Magat sida ke tua nyengok dalam Facebook tadi NML. Madah ke udah batisi radio DJ ko ya. Ngarap ke cerita mana-mana malam tu baka minggu nyen kemari ko.
0: Ya, betul.
1: Kami dua ID Neil minggunya kemarin Mel cukup mayuh peninggal
0: au
1: berengkah 9:30 nyentuh ke 12:30 malam nanti ngetu kami dua jadi harap ke malam tu bisi hanya udah ke kijab tang tua merindang peninggal dulu ya. Bisi peninggal kita buat telepon tu Mel kita merindang kita dulu ngau siti lagu hari Lin tu abur dalam pengerindau. Udah tu lagi kita tahu nusui cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdahu ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okay, Mel. Pelabak aku berengkah tua nyawat kangau peninggal neh, Mel. Udah kaki jab telepon tu ya. Okay, tua nguji beranda ngau peninggal kat rubah tu. Oh, nyata belakak neh. Okay, engkau udah lama nganti nang awak ngau yang ngagai umur siti tu. Okay, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, wei. Siapa tu, wei?
4: Rabin
5: kau. Rabin. Hari ni?
3: Oh.
4: Hari kenaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau nah, ngau amat.
3: Amat selalu ngau ne. Okey, Arabian hari genaan. Ya, okey. Jadi bisi teka tu si tu lama aku.
4: Ya, bisi.
3: Okey.
4: Namanya DJ, kasi nama DJ baru entar.
3: Email dah ngau aku malam tu. Mail orang julau mail tu, kan?
4: Dengan mana? Bisit kawan kita kenal tak dah.
3: Minta
4: bukan aku dah.
3: Okey, Arabian.
4: Aku ya, buat tak dah. Kali-kali siapnya.
3: Okey.
4: Tapi gaya ya, amanya.
3: Tucu sama Arabian.
4: Ketau kan ceritanya dia.
3: Okey.
4: Kami kerja kayu, kelihat nama kerja batang. Kan jangan lipan lah. Ini buat penyebut tahun ya, lama ni udah.
3: Ya.
4: Tapi bujang kelihat. Bisa ipal kami di balipan. Kami serumah tu.
3: Ipar tau.
4: Saya nama ipal kidi yang ya, jadi ngop tunggal kami. Kami serumah. Baik ya, jadi inau ya siku. Memangnya jadi bini ya lah. Baru berangkat darah tu dah ada. Nama kejakuan darah ketan yang punya ada. Jadi aku tu coba ni jaya. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ipal kami yang melipan deh.
3: Rumian ya mana?
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya aku nanti harus bukai. Kami sama anak langkah tarik dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah gawernya kan pedak ada langkah kami deh. Sungainya mana ya ke sungainya dan aku besar sungai udah agak ke papan naman alai naman deh. Ya nyo keratinya boleh pandai game cerita to.
3: Panjai nak ngawa. Panjai jam kita.
4: Itu jam kami ke tadi. Mai aku dah kerja tanya lemai aku tadi. Ini agak kami ni kami sebuat. Enggak tu kok. Ini maksud aku tu tadi. Nak jauh senai kami ni. Kali Indo kami komen tak Indo tanya aku ingat nama Indo Melia.
3: Emilia ne?
4: Melia.
3: Melia.
4: Jadi enggak ni sudah belaki deh undang gua dia ya. Ada keningal ne? Main tahu nanti yang ada masalah dia. Balap buka ke bukit ningal lagi. Ningal ada keningal ne? Aku mana ikut aku tu tadi DJ. Abang menua lagi, abang lagi bunga. Bekawak tu mesti mandek nak kong kacang.
3: Bekawak ne?
4: Lah, aku tu jual sekian mu, mayo lintah.
3: Nak nyelam.
5: Tahun kemaya nya kini?
3: Lama nya dah.
4: Lama nya dah pun. Mesti ingat aku. Nanti kerja kayu keliar, dia tu. Saya kerja kayu aku hari berlipan lagi dia tu. Ingat ingat dek, tuan. Angkat ni melihat tadi masuk garai. Mami, mesti masuk garai kat rumahnya. Dah masuk garai. Terjun ya. Berani nak dia terjun kat rumah ini lintai ada nak tu. Bula, jalanan aku.
3: Nak percaya.
4: Nak percaya. Jadi papan saya nak cari empat belas dimulai dah kembali dah. kun tadi dua-dua makan papan tadi. Jadi aku tadi nak sedal. Mana yang penyempat kita lain lah saya baku. Umar aku kecil kata ke pantai. Bas lepek cawat aku nyala aku dalam kita yang lain. Apa lintai antar saya?
3: Bisa.
4: Karena lama dia mana aku nak misi lintai aja. Mula majak kami bulat dia.
3: Enggak rap ya tadi.
4: Itu juga berarti tadi kata aku. Ingat aku ya, tapi luang tadi.
3: Ya.
4: Parai aku ini antu ini antu parai naik parai aku ya. Ingatnya gaul real angkaunya. Nada kaya lintai lintai aku sedap. Angkat kaya lintai. Nyesah nyesai. Ya udah selanjutnya langgai. Jadi mampu bukti ni apa ni?
3: Utaranya
4: pek cendol punya pek pek ni pek anda ni. Ni kita ketal nanti nak pek apa bakal kuat ya.
3: Takut kenyal.
4: Jadi aku tadi ni jadi nyaman ya di jaya aku tunggu dia tunggu ke. Ambil kepastian busuk kepastian dia boleh cepatnya licinnya.
3: Lekat na.
4: Angkat tanah ya kami tadi aku kupas tadi. Tapi jadi itu yang ambil pasti kena mulia ke. Tetap hebat di filter yang terbaik benar-benar peka menyetok ya ya
3: tetap abang melihat abang melihat tadi ke Banuan
4: abang melihat
3: abang melihat
4: jadi aku tak ada melihat pung-pung melihat jadi melihat tadi
3: tempat
4: tempatnya sama tangkap lepas dia ulian tadi tembak ya kelangkau nasib bisa butuh kusulang sumpah dalam butuh ya nyorah-orah wah makin segit itu ya dia nyebek
3: takut
4: tak dia tak kata ino tertuanya ini mahal wey
3: itu keganjang kok kita ini keganjang
4: kita besar jahit nah sama katanya
3: aku ngubah tadi tamak ke dalam kian lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh
5: ya betul
4: aku kena si tengok sobat deh jahit
3: Dia
4: ketemu hotel Indo aku sobat.
3: Aku
4: nyaman ke sobat deh. Jadi sidak ya bisa kumin aku habis ngasuh nusi cerita lintai agak di sini jadi cerita agak berdau galau lah.
3: Jadi
4: yang tak kumpul kan jaga. Main ngos lintai
3: menunya kan bunga. Kati tau mayo lintai nih. Laban menuanya bisa kerbau menuanya.
4: Ada laban menuanya jadi mayo lintai laban Nanti kalau rumah orangnya lebih banyak kampung duluan kan?
3: Rumah kayu. Ya ketemu aku menua.
4: Atau kita sebut berjai sungainya tadi Sungai Sigu.
3: Sungai Sigu.
4: Sungai Sigu pandan sungai pan. Mati bab pandan bab pandan. Dien dulu pandan diennya. Kami itu aja dulu dingin tapi Sigu. Dulu pulau sungainya.
3: Pulau Julau.
4: Dulu pulau jauh menua.
3: Lama ketemu aku nanti bisa kerbau baru bisa lintah. Kata dia tahu dah.
4: Dia tuan ada katanya lepas dah selalu kerja pada lagi lepas dia sihat
3: lah. Nyungai ni.
4: Nyungai. Ada agak dia tahu sudah punas.
3: Kata melihat entah dia ulu dah banyak melihat entah dia.
4: Harap keningan mebala deh undang gua dia.
3: Tak dengan nak nuan deh.
4: Tak. Ya din ni ya, nanya sobat.
3: Mat ganya. Irau aku irau tadi.
4: Ya, lepan. Main kami dua lain main kelia.
3: Kita
4: main dolok. Dia cerita.
3: Rabian.
4: Buka kita. Main kita buka kita.
3: Okay, Rabian. Terima kasih Mayuh ne. Apa minggu baru minggu buka lah. Tahu ke? Nusi baru.
5: Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
3: Okey, ya, terima kasih Rabin. Hanya peningah kita yang tadi mail ni. Punya kuya suri meh kuya labang bisi berkawal ngau kita rindu entar ini. Kalau ingat lintah mail.
5: Nak kalah saya.
3: Labang menua hanya bukannya nak jauh hari kita dia kena.
5: Ukainya sebab sungai Sigo ke pandan tengah ke sebawah pintu lo.
3: Apa ni? kita jual lau ke yok ne.
5: Jauhnya.
3: Okey.
5: Give it Sam.
3: Okey, hanya peninga ke terubah kita ya, Rabin. Ya, Maya Rabin ke telefon tadi. Kejap ke tadi? Okey, tu email. Uji ni nyawat mail.
5: Hello.
6: Hello.
5: Selamat malam, siapa tu?
6: Abang Sayang, sorry.
3: Oh, Abang Sayang, Abang Sayang. Suai ngau kita itu mail ni.
6: Aau. Aau, bila saya kerja tu lau.
3: Aau. Ya, Abang Sayang.
6: Jadi kami coba kerjaan kerja.
3: Aau.
6: Numbang saya berfikir.
3: Anumbang.
6: Aau.
3: Aau.
6: Pipar kau nama baja coba.
3: Aau.
6: Angkat kami saya yang coba. Nama.
3: Semai hari ini, siapa pengumpat orang itu? Aw,
6: Tutup sirau kita nak kiri. Kau ni apa yang kena buat? Angka kerja kami sudah siam. Nyong, kau ni nyong pindah, pindah ke lewai. Rumah nyong yang lewai di.
3: Oh.
6: Apa ni, nyong yang lewai kita buat. Aku sekarang. Udah masai. Jadi aneh, aku mau faham sekarang. Aku ni dalam. Dengan aku tadi begau belah pulang.
3: Au.
6: Parai apa ya tinggal, parai apa ya tinggal. Nama pengawal jadun.
3: Au ah.
6: Kau menjadi kami setahun. Kau ini naik mata ada ya.
3: Au ah.
6: Pernyataan tadi pangsobat ini. Apa parai apa ya tinggal muka. Yang biar ada ya. Mesti ada. Demak ke arah barat apa ya.
3: Oh.
6: Ya ada saya kata dalam. Ya ada nukuat pun ya.
3: Aau ah.
6: Nyo bergaul enggak saya bawa pulang itu waktu ya kalau. Kan urusan kemarin hari ini.
3: Aau.
6: Pian ke kedewai. Namu tunga jalai di pak jalai tangan.
3: Aau.
6: Lepang kat pak ya, lepang ni.
3: Aau ah.
6: Nyo meruang ke bawah, meruang ke nari. Padahal aku ya, saya tidak layak dia. Pantap duku antau.
3: Aku? Pantap duku antau.
6: Pantap duku yang
3: pau. Oh, pantap duku yang pau.
6: Aku ramai pun leh. Yang ni tu tahu kena kita gawai dia, weh.
3: Aku ah, akai.
6: Baiklah, ada cerita tu.
3: Aku.
6: Angkat dia pun dia tu ada, lama tu ada, tunggu yang kau punya.
3: Aku.
6: Kau buang kau buang ke pau tu.
3: Aku.
6: Ya, buang pau dia macam ni. Aku buat dia buat pau.
3: Aku.
6: Nama dari gawai dah, surai dari gawai. Kami ada urusan, kami nak bilang biluan mana yang aku dengar. Berangkat aku lepas. Berangnya aku berangkat bawa kami semua tu deh. Kena ingin kau bentai tay.
3: Oh.
6: Ya kalau itu kerja makanan apa saja.
3: Apu.
6: Nau dah main lawan deh.
3: Kay.
6: Kami ada urusan yang pukul empat atau. Kemai. Pukul 5 setengah saya rasa ini mulai dia. Kurang sebuah dengan saya, Dai. Kenapa saya cerita dengan dia, Wai? Kau nak tengok dia kuat saya, Sabong.
3: Nak mabuk darah, ya, kini?
6: Nak ada mabuk darah. Nak ada masih,
3: Sabong.
6: Kalau aku ni. Boleh aku nanjang darah, kerana tahu saya, Sabong.
3: Kaya.
6: Bentar, aku dah apa. Aku ingin benar. Nak ada senyum, sama saya, sebut saja. Okay, ini adalah yang lalu. Untuk yang diakai perahu kodewa.
3: Amakai, kasih.
6: Saya mau rutin kain kami buat tayang. Saya siang kami buat kodewa meeting dua kota. Kami balik air ya. Dan mula pukul 4 pagi yang siang yang. Saya pukul 5 saja. Pukul 5 bukan. Jauh wai.
3: Amat.
6: Aau,
3: ya.
6: Ya, betul betul fikirlah, sama saja, sama yang lemuai, lemuai, Pamaya munyu semai wae. Tu dia ana kerja kita wae.
3: Aman, aman.
6: Au, sikit makai kita wae.
3: Au.
6: Mhm. Kenyang ke tu nak tau.
3: Au, ah.
6: Hmm. Au, nya ada ame susu atau wae.
5: Au, terima kasih.
6: Terima kasih ya. Au.
5: Au.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Sang. Au, oke oke, terima kasih. Bertemu baru Bang Sang.
6: Oh,
3: ibu,
6: kamu baru juga. Terus terus baru juga lah.
3: Oke, aw aw.
6: Selamat malam.
3: Oke, selamat malam. Ya tadi Bansang tadi nih Mel. Bansang tu sudah mereka buku lain dengan kita bahawa program menggenggam semangat tu. Yeah. Apa ni ngah ceritanya tadi. Kau matiin tadi nih Mel.
5: Yeah.
3: Oke, okay, kasih mereka tu dah. Oke, tua bisik kangau tu Mel.
5: Hello. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Siapa to?
7: Ina Sanggu atau Ari Bintulo?
5: Ina Sanggu ne.
3: Ina Sanggu.
7: Hai, Ina Sanggu.
3: Sanggu. Sanggu. Ari Bintulo ne Ina Sanggu.
7: Ah, Ari Bintulo itu oh. Bije.
3: Nama to baru ya aku ingat ah.
7: Bisa sekali oh. 2 tahun itu bak aku ngau.
3: Oh, jarang-jarang ne Ina Sanggu.
7: Ah, jarang lah lepas balan ne, mesti.
3: Ahmad. Oh.
5: Nama, nama cerita lemah itu?
3: Ya.
7: Nama. Eh, nanti panjai tu DJ. Ingat cerita apa? Iku ke penyayat kebelian keluar. Ngos ngos cerita apa?
3: Oh, oke. Okay. Oh, nama tak kenyadi ya. Dah.
7: Nama dua dunia saya bukit macau cerita ya.
3: Oh, ah.
7: Oh.
3: Hmm.
7: Mula-mula cerita ada time mana ya? Gak segila ada nama kau.
3: Oh. Oh. Mm-hmm.
7: Udahnya, rata-rata tak sih dah lepas kebaru muka semuda nya ku.
3: Oh.
7: Bisa ya boleh buka itu, enggak gak kena regau ku ku yang ada.
3: Oh.
7: Udahnya. Burung cukup tak cuci silau lemai.
3: Oh.
7: Mula-mula nak nak kuas udua.
3: Oh.
7: Udah udua nak nak kuas kuda dia.
3: Oh.
7: Nenunda sih dah ke bapak nuak kutai nyo nampaknya.
3: Oh.
7: Malu bantu kaya umur ko nyong namanya macam tadi dengar si dah.
3: Okay.
5: Mhm, munyi si urang.
7: Ya.
3: Ngacau
7: ya, mah. Sudah tidur. Tiga sudah eh mayangnya ko ya.
3: Au ah.
7: Au eh.
3: Au.
7: Ari gapnya dini na bisa ngau pai si dah. Jauh lah sudah ya ke ngadu ke eh kayak kayak nyaya sebrian
3: au.
7: Udah sudah eh makai lemai ya. Ni bisi guna manu kuku wak mai ku ko apa itu.
3: Kuku ngacau mana ne?
7: Ngacau. Dengka. Urung pukul 10 atau pukul 8 sebenarnya. Pedak bisi urung kayu wah ga. Ia nadai ke rumah panyai urang ku ya. Urangnya tadi makai yang ku apa itu tu pai tu urangnya jai gamang ku ya. Pedak di belakang.
3: Ah pedak belakang aja ke pedak.
7: Ah belakang, ni aku pedak belum bayang, kau pai.
3: Hei.
7: Aku, nanti nanya, ke nanti nanya. Tunggu teman saya tenai masih dah, aku kan nyanyiannya aja, kau ya. Ya, udahnya. Pagi ya, hari ini. Semalam malamnya aku sudah ke nih, bisa ningau tay macam-macam, kau ya.
3: Aku tak regau lah ke malamnya.
7: Regau.
3: Okay.
7: Nada ya, pendam. Mana ya, ke kampung. Ya, tan kampung. Ya, segi bukit megau sudah. Segi bisa tay. Lepas ya, dia bisa orang ada sudah. Ya, lepas orang datang duduk.
3: Aku ah, aku nang.
7: Ada sudah ya.
3: Aku.
7: Aau,
3: sikit suai.
7: Ya, kesibak ya. Udah kemau ngadu ke nyanyat sekian. Nyo keraka orang kesibak. Nada penjadi nyadai, aku di DJ aku ya.
3: Keraka orang kemeli tebeliannya.
7: Aau.
3: Okay.
7: Tahun 19 tu, oh, 90-an kliau.
3: Oh, udah gergau tay. Kelakar
7: orang. Aau, gergau tay semalam malam. Hari kita ke juai nyut tipe orang kesibak ya.
3: Ya. Kasih Ahmad tu, merinsa.
7: Ya. Ya, kau rasa jaga dia pada kita kita tahu dah dai.
3: Au.
7: Mayo tanya dai di top dak kita emak ada rumah orang nya dai tahu, rumah panjai orang tu tahu. Kau rasa kumpul tanya dia.
3: Nama mimpi kan namanya.
7: Ukalanya minta aman, amin sebenarnya pada kita pagi orangnya madah ya.
3: Oh.
7: Hmm.
3: Ah, orang kemadahnya kelala sudah ya, ndak. Tang
5: lagi kak kuning.
3: Tang ambis kena tadi deh.
5: Ambis.
3: Ini sanggul tadi.
5: Hari Bintulu.
3: Hari Bintulu. Terima kasih ini sanggul. Minggu tahun yang kemarin. Bisa ikut ya Mel?
5: Ya bisa.
3: Jarang-jarang ya peliputnya mainan tu kelalaiannya. Oke, oh Mayu, peninggal malam tu Mel. Sawat Mel. Kau beranau kan Mel?
8: Sawat Mel. Hello.
5: Selamat malam, siapa to?
8: Selamat malam tu Imban tu.
3: Imban.
8: Oh, ingat dia kan? Hari Binyau.
3: Oh, Imban hari Binyau.
5: Binyau.
8: Binyau. Dan nak sebawa pulau aku.
3: Oh, aw.
8: Alamat jual.
3: Ah, aw, aw. Okay, ya Imban.
8: Aku bisa cerita aku dia.
3: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
8: Cerita tentang mana anak aku mahu dia tangkapan tahu dia.
3: Oh, awak ni?
8: Awak tahun kira tahun 2010 kan saya lama ingat.
3: 2010 coba. Awak.
8: Tapi dia nak dia ban. Kami banyak dia. Coba betul nuas. Jadi aku anak itu aku nyok. Kira memiliki kau yang umur ni. Tanya tadi. Angkat balik tadi halnya aku mana. Bisa dia aku kena uang.
3: Oh.
8: Kau juga beda kian ngambil dulu bin. Kau bawa kebun kami juga beda rumah. Kami tahu. Nanti aku nak kian ngambil dulu bin. Pasal dulu bin, pasal dulu bin. Medak lah. Bisa babi ni banyak DJ. Babi kampung banyak.
3: Oh.
8: Kau makan babi, makan dulu bin dia.
3: Oh.
8: Kalau pula aku jadi anak aku berdau lagi nanti buat cerita anak aku dia tu masa dulu masa yang pernah aku yang terbari aku main kenapa cuma babi kampung saya lah dia tu lah udah nyok terlalu lampak dia di ke
3: tahu
8: dari atas ni cuma dulu babi lelaki cari apa ni dia mau buat lelaki ya
3: puh tahu
8: tadi hari ni aku si babi dia nyok pula dia kalau kalian kami kau kayu ni aku kalian bagi rumah kami dia dah saya buat rumah kami dia lalu dia itu kami putih atas jematan dia lu tunggu kami juga bakal makan itu tapi itu lempuk makan ini nyok angkat dia anak aku nyok kau makan dia kayak kipu tapi lebih kau putih sama anak aku dia
3: tahu
8: Oh. Ayo, kau tanya. Anak sekolah kami ke rumah itu ke rumah tanya. Ina ya uah. Si bapa di kami kena bawa bayi buat matan dia tadi.
3: Oh.
8: Yang puasnya, kalau yang dia apa lah anak punya nama main ke aku jalan. Tanya lelaki yang punya pegunya yang menambah nambah dia bingku baru ke?
3: Oh ah.
8: Nyom kenas buku nyom panjai dek aku baru lama nyanak aku. Nyom lama dia salah tu kau jaku. Nyom aku kau dia yang belok kan kap mengari lu ngajuan kau nyapa aku jaku mungkin betul nyapa kau uah. Nyom kena jauh uah. Dia akan dia bertemu ngau retuel si kau retuel. Mu beramo ibarnya belum makam. Nananya dia mesti pasang kedua dua makau kau sebaik kita tu aku retuelnya ano mana kami aku nggak bini aku, aku nya menyabak DJ.
3: Kau ini.
8: Menyabak dia. Aku orang iba pulak DJ. Pegu iba pulak megang.
3: Kau.
8: Nanti oleh mereka selalu aku. Tanya. Yang tadi, sama pun dia aku ke rumah. Nyok aku ke rumah dia tadi DJ. Ambil aku, apa karena aku ambil aku nyesbuak DJ. Tak nak makan. Simpan banyak orang naik ke yang tu bila yang pun orang ramai juga dia kami lima buah rumah dia kita magang lari sampai kita pegau kayaknya bapak dahnya tadi ya udah nyok dia nyok padah kelih kena saya di kapan aku si kau di rumah labut kapan aku ni terima dia pihak kau di rumah aku kau mendang-mendang tu wan aku pun ibu anu terus anak aku mana ke mana pihak kerja aku mana langkau ini rumah kami ini aku bukan mawang
3: oh aw ah
8: jangan ada tayar lemah yang bi mana ada tayar dia anak aku macam kat cik cepat dia ni agin sekian menjadi dia
3: amat ya kau ibu
8: Jepun ya anak aku Jepun aku lemah lemah kembali amat tapi ada kipas ada semua ni ada yang
3: memang
8: dia kanan ya baju kita saya ikut sendok lagi dia ke kantor dia lah lampu dia ko nak menang dia mai dia datang kena ingat tahu kalau belian bedau ke aku ya aku ke pukul 7 pengkah menang belian
3: au
8: belian masuk dulu ya masuk dia kita
3: au masuk dia au
8: jadi ngapa aku mau dengan muda siapa mana ya dia kau je mau menyalung ada ya pu kayak mana kami semua rumah dia mana aku ya pak kenal dia nak kira aku nyaw kira dia menyaw aku ngap semua aku dia
3: kau nanti yang kau hidup bentar lagi
8: nanti yang kau hidup kalau tak udah kincap mata udah buka
3: dia udah kali ya
8: kali tanya anda bangun ada muda kaki dari berbelit
3: aku
8: ini kaku punya udah yang babang ngon tadi saya ide je umpung lah baru ya lama deh jauh teban untuk juga ikut kaya jauh ini tancar kau empasan nak babi ngon kau juga ikut buku kuih daripada ya
3: aku yang usai kita
8: aku yang udah mati jadi DJ play je pun baru DJ ne play pun baru memek dah aku play ni dengan sebab aku sendiri
3: ok
8: aku dulu hari tu dulu hari nyak kira lima hari aku ketemu dengan tu nyak bantang teruang DJ buat bakal bantuan dah lengan lah tak doa ya aku bantang teruang dia pernah nyak minta mana aku DJ minta menindu aku bantuan tu itu ungai kembali anu gini aku kau ngano anto ibe kau ko tenai tenangai mari kami manua nak kayo manua nyo anak ngol kami ambi
3: yo kan kepuan ya nyo kepuan ya
8: mai ku bolot ge mimpinya mai ku nang padan yo kulai je mana baru ge katai bo di pagi el mai de malam ulu mogo rabau ge ngobok ba berak ge demona kena perang tudung ke perang bakal bawang tudung lesuang tudung kumbu mianya DJ kena ya sebab kita kan tu baru lalu aku bensin DJ untuk bensin yang kayu bakal nak iban deh nak dia nak bertukar mesti nak penting
3: au penting ya nya
8: tak penting ya okay bangun baru ya lu alter baik DJ mengapa ini
3: au
8: DJ kau dah tahu pun tu atau ya ini kebenaran tu punya tukang punya saya sama sama terlebak ke biang ke bawang ke speku jadi nyok nanti asal dia lu tika mungkin tu dia tu nyok udah tancang orang dia je
3: au ne
8: au lebih hantu ke nancang tempat tempat kalau dia je boleh tempat tempat tu babi kau tu nyen
3: au babi
8: mana ada dia nak dia tu jadi tancang babi ngah babi
5: au
8: udah ada yang sedih dan dia lu tikam macam tu dia ikut ni aku tu lu redak dia dia dah hidup kopi orang dia ikut dia saya tinggi aku mendak lagi nanti kan saya tinggi maksudnya
3: tau ni
8: bakal keban tapi sampai sekali yang ada sampai dia cik tanpa bakal keban semua udah nyawa tadi dah keban dia dan dia jadi semangat anak tadi dia lu baik pula gitu
3: tau
8: jebai baru naik badak tadi dia tu kan lu di kepala pala anak tu dia anak bedau biar mu naik
3: au
8: kira pukul 10 malam anak aku ngedo tanya DJ ngedo ngedo orang lain magang dia makin ubah magang lu nak tadi nak kira magang lu pun kio
3: au nasib
8: kaya bubu macam memegau kira aku pergi dengan malam
3: au
8: jangan lupa dengan aku sejaknya lu tu kaya yang kawa DJ program itu hidup ya kalau aku doang yang lain yang aku nemu lu minta nak kaya dia
3: anak aunya lapar
8: lapar tu pasal tu berapa jam ni?
3: Aman.
8: Berapa jam dah?
3: Aman. Ni lebih tu dah.
8: Orangnya tadi di aduh ke yo gitu lalu pagar bila aku ni.
3: Amat amat.
8: Pagar tu nya banyak pagar dalam mau berdoa rumah makai pas malam nak orang buka ada nama ni juga pak.
3: Nasib nah mana yang nya kira lah. Landia mana? Aau.
8: Mana sih deh? Kena dua jeli rumah kami deh berubah. Maskul escape ke malam dia rumah ya.
3: Aau.
8: Mana yang tahu? Dah mati dia tu belum. Dah mati cik 10 tahun dah bisa dah.
3: Aman. Tahu.
8: Dah ya ke mak nyedi je dia. Kira ke bawah ni mana? Dah hospitalnya. Dapat hospital macam ni. Pulai baru ni, pulai ni. Bukan lama, minta di ragu. Dia yang itu pulai ragu ya. Yang ada jil mengenai.
3: Out ne.
8: Yang kan pulai dia tu. Dia tu, mana dia sebut.
3: Out dia tu. Dah,
8: dia tu. Mana dia tu dah.
3: Anu gerai me ya, bukan selamanya me ya dia tu.
8: Bukan selama, minta dia ragu. Dia belaki ya.
3: Ini udah belaki.
8: Mana dia? Ini dia tu yang ada je.
3: Out.
8: Imrudi zaman ayah dia tu. Ya, antu jadi alu empu tengok pentiaknya me tukar lagi. Nanti ke. Tak lepas nanti betul no betul mau orang ya ya terbaik. Jadi no menang tu sini no ya ya nya.
3: Aman. Nah, nasib kan. Nasib
8: kan. Nasib kan. Nasib kan. Nasib kan. Nasib kan. Nasib kan. Mana sih di?
3: Aw. Dah siap agrai nih bangsa, imban nih.
8: Kira dua hari ragu, ngai pulai mana kering ragunya.
3: Aman.
8: Ngai cepo, tapi mbak ragu, kuang berpulak punya.
3: Kau dah pasuang orang dah.
8: Kuang dah tengkar orang ragu, dah tunur dah jadi je.
5: Jari ngau kaki ke pelawi aja lu pulai baru kini mayanya maya ke
8: pulai nya perempuan pi 3 hari dah pulai aga
5: nanti ngawa nanti ngawa ya baik berjalan kini
8: juga sih singgah berjalan ni ke
5: bekal
8: dagu aku pedes aku tinggal dagu nya 3 hari mana ada nya aga aku mai ke bodoh aku cari ke mana aku mai ke aman nya kan harap dia
3: aman.
8: Kita
3: berdoa mesti hospital mana yang nyak mendo kita berobat nih.
8: Ya mana masjid jadi orang menolong
3: mana mana aman aman. Okay cuma kasih Iman.
8: Minta taruh lo DJ.
3: Tahu. Okay boleh.
8: Kami ke laban hari ini jauh sebab dah lo berdoa.
3: Oh tahunya minggu baru lah Iman. Saya omanya. Okay.
8: Terima kasih. Okay.
3: Nama aku 10 atau berita aman.
5: Okay.
3: Ila bertemu baru hari minggu baru.
8: Okay.
3: Ya selamat malam. Hanya tadi Iman tadi nih Mel. Okay. Jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. BC 2579 ikut Nembiak Mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ikut Nembiak ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemansang Rindu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyak ngujung ke penyampau semua Nembiak Mit berumur 6 ngau 7 tahun titip labak ke masuk tahun 1 bak tahun 2027 ianya 33,235 ikut. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah nyadi chairman awam Kaunsel Pemansang Tumu Nembiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawak nyedia ke peluang kawak dengan platform Job Sarawak jadi pematak besar untuk program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu tidak berengkah hari 5 tau. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki mandah ke programnya mengukur penyerta hari mayuh bengkah company tingati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngiga batang pengawak dilalau mai setipikian tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulo interview bak nurnya. Yang megak ngan siap mesia mayuh kelebih lagi sidak ke benung ngiga pengawak bambil ulih hari program ke disedia ke perintah. Ia mansut ke jakunya rambau pengawak ngerikut program Kupa Kupi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 iku orang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerempuang kukai dikuasa perintah NGO ngau sidak ti baru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 tidiatur upis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekuasnya ngembuan 7 dekat ngegap ke penemu berkawal ngau Fardu Kifayah dalam komuniti kelebih lagi pa orang ke baru masuk pengarap tu kena nentu ke sidak nyikap diri ngau mana lagi ngatur pengawal ngintu ramati nitih ke syariat Islam. Yang ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil ulih ngada ke mayu hagi sidak tilandi ngatur pengawal ngintu ramati. Ya mansut ke jakunya ngagai pengarah berita sepundah berjadi ke pengawal nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai nitiah ke syariat Islam. 180 ikut orang ngulu seminar pemerhati undang-undang Ruang Bilik Islam Sarawak di Londo Sarito tadi. Seminarnya diatur Upis Kehakiman Syariah Sarawak berserimai ngau program Ziarah Marhabah Upis Perkara Pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak jaku kedipan suatnya Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya berguna aman dikena nyungkak pemerhati mensia mayuh berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam. Kelebih lagi ti berkawal ngau pengawal maki reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Yang ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngenatai ke penerang ngakai komuniti lalu harinya oleh mayuh hagi orang merti ke proses ngau undang-undang syariah. Bak atur pengawalnya megak ia bisa nyuak ke pemerik ngagai 50 ekor penerima asnaf kenyengkau minai tunggal hari sempadik lunduk ngau di Sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya asial lari cara baru nur betati ke penyalah cara komprehensif di pejalai ke polis Diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuya nerang cara ke baru dikenanya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu tibul pelasar ke indeks jenayah. Ya mansut ke jakonya ngagai media sepengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Pedawan di Pedawan sehari itu tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngira udah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyana kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayu Agi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, datai bak jam kedua. Awak pemerintah malam ngau program ngengam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi bak jam ke terubah tadi empat ikut peninggal kita ikut dah bertelepon. Jadi mayuh bapa aku bak jam kedua tu nyau berkijap aja tu ne. Nguji nyawat kangau ke situ tu. Okey, hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu dah? Ambrose. Au nama berita Ambrose.
1: Mana
3: ha? Au, okey. Ya. Bisa kita kat tu situ ne.
1: Bisa tu sem to cerita to ngatu ketawa, bisa ja ngatu tu sem, bisa ja sem.
3: Au dia magang ke deh.
1: Au,
3: jadi. Okey.
1: Beketok ko madia ke sedua de.
3: Au, okey. Au.
1: Beketok cerita lebuh tahun 1994 subak.
3: Au.
1: Kami nipal tadi, baik Cina kerja ke Belaga kian.
3: Oh, ke Belaga kian.
1: Oh, kerja tanya-tanya tadi, Sim. Kerja ngagak pengambil besar store di Belaga kian dek.
3: Oh, au ne. Tahun kemayanya?
1: Tahun 1994 coba.
3: Oh, okay.
1: Jadi cerita berketau SM. Kami coba hari sibu coba ngena sprayas kami madai.
3: Ngena sprayas ne.
1: Ngena sprayas. Datai dek kapiat dia coba kira ya sejam lebih hari. Datai dek kapiat dia.
3: Oh.
1: Lalu malam kami kami sebuat. Malam bau tiel dek kapiat dia. Hari kita tarik kami lalu debai tukainya. Mudia ke Belaga kian.
3: Belaga kian. Kena sprayas ne?
1: Depan Raja Belaga kami.
3: Oh, au.
1: Au depan Raja Belaga sampai karam Raja Belaga mainnya suba.
3: Oh, au.
1: Au dapat dia suba laban airnya agi tanya dia sesinya langkang mayanya deh. Kami tadi lalu suara terjun dengan gerugo batunya. Kati nyebutnya lugang lagi, kati nyebutnya lagi akan pa uang dia deh. Dunia datai experience tadi kami lu nampak dia. Datai di belaga tadi panjai cerita tadi dia ketok ko ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina lagi namanya bilik no kami diaumnya.
3: Nur diaumnya tadi.
1: No kami sebuat diaum. Pat iko kami mipal tadi. Bilik. Pat iko tadi sebilik ga. Lapan iko kami lebay lakian. Kerja ngaga tua pemuyap saya apa tiling semba de. De tiga belaka dia deh. Dan nya tadi menyum ayo na cerita aku deh. Nyud kerja kami hari si teh tadi baik tukai kerja lepas kami tu orang kerja kunci deh. Dunia tadi kerja kami buat dunia tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bekat tu tukai tu dia tua ya tadi ngecek tadi kerja kami tu salah nyak salah mesra ya. Nama kita kerja satu nade tu sitai betul kerja kita. Kerja kita aku pernah ya mah betulkan kayu. Bala kami di situ kami luak bala kau kerja sitai sila ninga pelbagai. Nyaudanya tadi ia jenguk sok diri dah meyang. Ia jenguk sok diri tadi. Hanya penekan iban jadi naik. Ina iban apa ya tadi bangsa Masa ukit. Maksudnya tadi lalu nikik dengan piko ya.
3: How?
1: Ambil kami, lepas kami terbaru lah tak. Kira seminggu lebih yang memangnya.
3: How?
1: Tahu, kami tanya. Nyo kita kira mepiko dia.
3: Oh, aku so
1: kita. Kita coba kita kanan apa?
4: How?
1: Kemana tahu tu? Tu kami sebuat.
3: Oh.
1: Dia nak kisit ke pokai bahu.
3: Oh.
1: Dia nak pujung-pujung tarik. Dia nak tapi beli yang pusing tanya nya.
3: Piko.
1: Yang nak mau deh.
3: Oh.
1: Tanya nya nama pisau.
3: Apa?
1: Piko nya deh.
3: Apa pisau piko nya? Au au.
1: Au hati status nya. Pisau status.
3: Oh. Au.
1: Alu ngang marut tanya atap. Atap tanya nya deh tapi si buat nya atap. Awas op saya, punya saya di sini tu mah dia.
3: Aau, okay.
1: Tapi mawat nak kau, tapi tingkat mungkin saya dia tak maya. Ya maya tare, nyumbang nyumbang maya tare. Ya spet, ya spet, ke kami maya.
3: Aau.
1: Aau ni ngah kami nyebut begini. Ila kita, kau yang nu kami.
3: Aau, aau.
1: Kita kubur nu kita ila.
3: Aau, pedih hati ya nih.
1: Pria ti ya kami nak ngasuh mungkin bikonya deh, anda mungkin bikonya deh, nanti tu kan hiba kau yang ni ya.
3: Aau.
1: Aku kuasa itu, kau yang nu kami.
3: Nee. Aau.
1: Udahnya tadi, mana?
4: Aau.
1: Udahnya tadi nyu lain gini cerita atau nyu ni terbalik ke kiat deh.
3: Aau. Ada ngah.
1: Aau. Nama semua ada nyamai mengah ya deh.
3: Aau. Okay.
1: Udahnya tadi bisa udah main volleyball apa dewan dia deh. Bisa dewan dia betulin sama dia besarnya company balai dia deh.
3: Aau aau aau.
1: Main udah dia ham kita way. Akia, ko bertunggal aku.
3: Aau.
1: Jeneng nama bertunggal aku nya. Kami di tau punya, kami di semangat di tau.
3: Aau jeneng.
1: Aau. Ham kem kita akia, yang no kami sebuat. Namanya deh. Kau kami.
3: Aau.
1: Lai bisa saya main dia bos yang bisa nak koya. Main buah bisa maham beda aku main dia.
3: Aau.
1: Tada time kami buat dia tadi. Baik aku main bos yang kami.
3: Oh.
1: Gaya aku gaya main bos yang kau kan ya. Tidak apa kawan.
3: Aau.
1: Cina nya.
3: Aau. Main
1: aja. Kita main saja. Berhasil.
3: Aau. Aau main aja.
4: Aau. Coba saja.
1: Aau. Tidak kuat, koya. Jangan, kawan, jangan. Kukung dia.
3: Aau.
1: Tidak kuat, memang tidak kuat. Kalau kena mata, kena ini macam.
3: Buta.
1: Sudah hot. Nanti gaduh.

0: Boleh di luar tiang dia nyata deh.
1: Ah, nak jadi mayatnya.
0: Masih kami kiak ya. Masih kami kiak. Kawan, mau mau senyap kau bayar mayat bersihan kami.
1: Aau, bayar baru.
0: Bersihan baru, gay.
1: Aau.
0: Udah nyata deh. Yang mai kami main di dalam nanya.
1: Aau.
0: Aau, Cina-nya. Deba tanya, deba lori lori balaya Cina.
1: Oh, aw deba lori, aw.
0: Aw mana ada tubuh hai pada aku. Nah, tidak apa lah kawan, kau asem.
1: Aw, aw.
0: Tidak apa, main saja, bukan kuat. Dia mau saya ke kuliah naik aku.
1: Aw, aw. Macam membuat kita.
0: Mana aku si kawannya?
1: Aw.
0: Mana aku nama angkutnya, dewai?
1: Aw, aw, aw.
0: Mari aku kena mangkun tadi. Kainya ekpanayaknya. Dibayak ekin.
1: Aon nanya.
0: Aon mayan di belengan.
1: Aon.
0: Alea ya lebon ekpanayaknya.
1: Aon ne. Ne.
0: Alea ekpanayaknya kuat dia nya. Angkuan nama ya.
1: Aon ah.
0: Dut luyet angkuan. Luyet lagi kawan. Lagi kawan.
1: Aon.
0: Aon. Aon. Lu tarik saya aku si kau. Saya tahan dulu. Tahan yang ya terkesal kemarin punya. Lepas ya, tak sudah si kau kut. Tunjung juang tadi terkesal kemarin kau mati sudah nya.
1: Kalau
0: ya,
1: ne.
0: Sudah nya tadi lu reiban kau ya.
1: Aau.
0: Tidak kuat lu reiban kau ya.
1: Aau.
0: Lu kan kayak ya kami. Apa lu cakap tadi tidak mau?
1: Main-main.
0: Aau,
1: main-main aja.
0: Mau gaduh sama saya orang kau kau ne ya.
1: Aau.
0: Saya lu ini macam kau yang dunia. Saya tanya tadi, kau ngau kami dia deh.
1: Awah.
0: Lu jangan kacau orang lu. Jangan kau gaduh sama orang ini. Orang baru datang ini mau kerja orang ini.
1: Amat katanya. Amat kata dah kau yangnya. Aw.
0: Aw. Ini orang mau kerja ini. Jangan kacau dia. Jangan mau pukul dia orang. Nanti dia tahu. Nanti lu kena marah. Kau
1: inuan
0: jangan tu ya. Bukan, ini saya main saja. Tidak boleh ni macam. Kau inuannya, inuannya lusuannya, lusuan tuem.
1: Oh,
0: lusuan ya.
1: Oh,
0: tu jangan ini macam kau ya. Kalau lu betul-betul lu kuat, lu cekap. Kau inuan jangan tu ya. Kalau betul-betul lu kuat. Dengar, nanti lu rasa kau inuannya mana ya. Mel, tak jago aku ngau diam sebab dia. Udinya tadi malam tadi dasar inuan nyapa baju ya.
1: Nee.
0: Anuan mak yang baju ya.
1: Nee.
0: Alu ngai ngapa kami sem?
1: Nak ke telapan kinuannya nee.
0: Alu dan ke kinuannya.
1: Aau.
0: Sebelah diamnya, rebek tahun 1994 sebab Mel.
1: Hai, raya pengalamannya dah.
0: Lama kita dengan dia aku mainnya sempat sem, bagi dia aku sem.
1: Bagi bujang, berapa bini?
0: Menua ya, udah tarik ngah bini aku ke aku.
1: Oh, aw.
0: Lepas aku tunggu bini dan oh, bini aku.
1: Aman, aw. Oh.
0: Tahunya meminta kami sebab tu semnya kelimangnya, gresik pelik rusak aku nusui ke dia lah.
1: Oh, tahunya, Imbros.
0: Ini nombor bisik. Ini tumeh kita
1: deh. Ah, bisik penanggul ya. Bisik penanggul tu dah. Tahunya meh, aw.
0: Aw.
1: Aw, nya
0: meh. Kami tadi cerita aku tadi lain naring orang saya dengar sebab dia meh tu sem.
1: Aw, nanti ngawa, aw.
0: Oh, bagi penyai cerita tu siap tapi terdepannya ke aku.
1: Tahu.
0: Kekap jago deh.
1: Ama. Kek minggu baru elah. Temu baru ke Imbros?
0: Okey. Sama malam mas dua ada Mel.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Sama Mel.
1: Tucu Mel. Ini cerita deh. Okey Imbros. Terima kasih Imbros. Ya tadi Mel, Imbros, suah kita bergolai dengan kita ini. Bawa program ngam semangat. Ya Nusi, sidak ya ke baik Cina gawak ke Belaga sebab. Okey, macam-macam meh cerita ni. Okey, tua nyawa tu sawat Mel.
2: Semalam.
3: Semalam pun.
2: Semalam siapa tu?
3: Oh, akhir keempat.
1: Oh, akhir keempat.

0: kita, Sam?
1: Oh, semua hakai kempas tu. Bertemu baru. Oh.
2: Tiga kali udah tau.
1: Ya, au. Ya, bertemu baru hakai kempas, au. Ya, au.
2: Selamat malam DJ dua-dua.
0: Au. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam ke semua lah. Peningat.
1: Oh, mayuah peningat atau hakai kempas. Ya, belak nanti bah radio magang kau.
2: Ya.
1: Au. Kan ninga cerita kita emanya au. Rindu deh ninga teh tu si bala deh.
2: Au harap kaban ke bisa ninga lah malam tu.
1: Au.
2: Ku cerita ni.
1: Oh, au.
2: Laban aku lambat tu lawan lama boleh lain.
1: Au. Au. Okey, kita kembali.
2: Jadi cerita aku tu lumai tu treknya. Ingat ke saban kita berdayuh kerinya DJ Sam. Ya, kenusi pasal jeluan tu.
1: Au.
2: Ingat dia madah kita nyantai untuk jelu. Nah, jelunya. Antum ingat ke jelu. Ya, nah, ingat dia.
1: Ingat kau. Hari lundau sarinya.
2: Hari lundau ya.
1: Hari lundau. Aku sama. Ya, au. Ikai ngena lampu pikonya kau ne.
2: Aku teringat aku terdekat aku mesti tepatnya di leban orang sebenarnya lenggam semangat aku tu bakal ke tepi yang nyanya gitu sih aku tu tadi
1: utai kenyalai kau dah
2: aku tu kira kau tak nyalai tu
1: au nanti salah au au ke
2: au nyame au jadi ngomong kan tadi bagi tahu cerita aku ke DJ.
1: Okey.
2: Kedua DJ Amexe bala peninggal. Jadi dalam tahun 1974 tu bade.
1: 74.
2: Aku mainnya coba kom satu ke. Kom satu kan coba mainnya.
1: Oh, au ne.
2: Aku main umur aku 15 tahun deh. Jadi main coba. Engkat deh made kami nama Bangkang namanya. Nadai.
1: Oh.
2: Nadai tadinya.
1: Oh.
2: Banyak disangka orang tadinya. Laban hantu dia baik.
1: Oh, ne.
2: Laban hantu berarti.
1: Kasihan lah tu.
2: Bayangnya berdekul ke coba.
1: Au. Tuai Renwan punya.
2: Nah, biar aku.
1: Oh, biar Renwan ne.
2: Mayanya coba kira 5 tahun umur ya.
1: Au.
2: Madek kami nya coba.
1: Au.
2: Aku nak tak pemedim dia seti aku mayanya doi. Punya menjadi punya kedah. Nadai laban antu grasi Quran. Uni ko
1: apa ni?
2: Jadi lu dia tu baru ketemu sebenarnya madek kami nya tadi nadai yang ka bunyi ku sida ayak ku kempas ni ayak ku kempas coba nyamak laban typhoid.
1: Oh, typhoid nya ne.
2: Typhoid nya yang sebab dia nu nganjuang ke ngage klinik semua ke mayanya nya pergi ko nya nadai ba. Nang kawan madek aku nya me mayanya madek punya kira ke umur 5 tahun na. Jadi ninga merita aku nya kade de. Aku ninga madek punya nadai tade nya. Ingat, makut ke boleh ke rumah ya, mudah kolnya. Atau di rumah udah ingin tu semua aku dek maya pemisi sekali, yang mau ngigan tu. Untuk dah cerita kaku renya tak ngigan tu dek. Ambil ke jempat gaya lah. Kalau ngai kepanjang cerita kalau gitu.
1: Nanti ngawal. Okay, kempas. Aau.
2: Dengar tadi aku sih kan bisa nemu ni mak aku laban aku bagian wakai aku deh aku umur yang besar mainnya kira umur 15 tahun aku udah nemu ni mak aku ngatu untuk kira gengnya
1: tumu mau dah nemu ne
2: tumu dah nemu laban dajal ke jalan ni mak laban aku kudu ngokai bergiga dan yang cek bergiga
1: aman
2: Amis menua aku diam aku di sebelah umai maya hari bulan kemuang aku di aku niga antu kode niga antu ulu purau kode amis lu gua jingwa aku niga antu nanya sudah ini ketemu ke burung tumak lu lihat aku malam kode
1: oh
2: namun mu burung tumak lu lihat dari je dua dan dalam
1: Nah, nah, nak lalat.
2: Jadi bukan cuma luit tu, antu ni kurang berantu ya. Oh. Ya moni, cuma luit, luit kue malam kan.
1: Awa, oh. Kira ya, berantu mana?
2: Cuma luit berantu dah malam.
1: Awa.
2: Ketemu kenya aku, kenal aku pun ada. Buruangnya, buruangnya, buruang nak kemuninya deh. Tanya ya sebenarnya mat buruang kayak cuma luitnya.
1: Aau.
2: Jadi kebanyakan dia tahu nyonya kekul banyak. Dia tahu baru takut coba nak mu takut kan tu.
1: Aau. Aau. Aau gibia coba. Aau nang lalo takutnya.
2: Nada mu lalo takut. Nya kaku tadi di jam ada nadai yang tadinya. Ya ke nadai menyak coba nak tugas. Sikonya ane ingal kampung lihat
1: ni kita serumah magang ni
2: aku serumah magangnya aku nuti malam tu nuti tak nyerai
1: ya betul
2: nyerai jadi kali tu kali ni datai buat nuar aku ke nuti nak cerita aku jadi sih mendak saya nyerai muni kuat ke berdayuah nyak pertama deh jadi kami tu tadi segi bagas selalu tengah tu selalu berjalan ni mak lambat geng tu geng sedia baik kami berjalan ni mak sebab dia selalu baik mak serikai itu bala sidak setiwat benih akhir bugis namanya tadi kerenang cikgu simun akhir tiang siap mandi sikat kiustang sidak Perancis Uli wah tunggu ya tiga udah gaul kan ni mek lah
1: segi suai ngau ni mbak
2: jadi bak tim aku tu tadi jarang ketemu nadan tu temu kutai termina kali tu ajak keningan kutai jadi balas sedap yang tu balas sedap utang aku ningat cerita lah sedap sakit jernih tu selalu ningat utai. Aw ninga orang ninga tingkau ninga nama tu ninga orang dah kampung dene.
1: Aw
2: tang aku lambat nak bidia. Ya nak ketemu ke untuk ketemu kutai.
1: Aw
2: lambat kaku langga aku engkau kutai nya takut kaku muni kok hakeh berdayuah kita deh. Aw
1: aw alu nak kalah teringa kutai. Aw
2: angka tu tu angka tak takut ngerawat aku kini. Aw tahunnya di kelek tu tadi kami berjalan baru pian ke boleh jelu kadang-kadang nak kadang-kadang boleh jelu kelek tu tadi kami tiga namanya berjalan berjalan nak nimak baru lah ngau akih aku bugis penyakit setiwat liniatnya tadi ngau ngau teks pengulu Francis Uli sebar kami tahu jalai ni mak lagi selalang muanya
1: selalang dia
2: ngena kereta kembara kih bugisnya kami tiga jalai kami lemai-lemainya tengau lah tengau malam tengau malam diam ke jalai malam nadai sepeda kutai
1: nadai temu kutai
2: nadai temu kutai sekali Nike namanya Nike atasnya kereta. Kereta ke Nike jalan ke kem katakin. Medak mata utai. Akhirnya namanya Lantus Ulinya.
1: Lebat
2: mata aku medak ni.
1: Kami
2: tiga belak medak.
1: Medak bagai yang kita tiga.
2: Namanya lebatnya jauh. Hari kami tak tadi dia bapak pucuk kayu dia. Tanya padam kedulang ni tanya ni api ni padahal tengah ukin ngage ngecak ke damping dia kian dah mata ucap ke bisik pedang ya ni udah tak damping kian tadi belak tengah nadai minta mata utai
1: nadai kan eh
2: panjuat aku tu tadi panjuat aku dia panjuat ke dia Perancis Uli hari sepiak kereta leban aku tu duduk belakang jadi Uli tak sepiak jadi aku megal senapang tadi ngek akhir tiwat benet nak meh ngak ke kembugia tadi jadi berpansi sulit mungkin napa yang punya
1: awa
2: berjuang tembua tu tadi hari tengahnya tadi kereta kemarau ya. Ingat ke nomor kereta 6985 asaiku. Ingat kereta. Utak nilai ingat ingatnya au.
1: Au.
2: Ingat tadi tujuan aku. Ingat tujuan ke Francis Uri kau harus pia aku harus pia. Dengar aku kedua sian ada yang minta masuk tinya.
1: Au ah.
2: Ya nengau aku bugis pun nengau berapa banyak. Tu kaya kereta yang tak balau pun nitik makinya kereta tak ulang tu. Kemudiannya tadi belak ngau, tengau-tengau nada yang berdak kutang.
1: Awak.
2: Kemudiannya kau dek DJ.
1: Awak.
2: Mendak kayoknya tunuang. Tunuang kayoknya kau dek.
1: Tunuang.
2: Awak. Kayak kayok nolnya tadi.
1: Awak.
2: Masih makanan tunuang kayok bakal ke bisa utai mawat dek.
0: Bakal keberat dek.
2: Maka keberat bisa maka kita mawat berarti maka kita tanya kada maka ada pawat orang
0: intinya maka kita ada pawat
2: orang mendak kamu dua belum mendak kamu tiga
1: au mendak maka
2: lain malah mati nama mungkinnya tiada kada nama misalnya nama jelung tanya oleh kita oleh mawat kayaknya
1: au cun dua kayaknya
2: jelung kada
1: au
2: terus sekali udah belum mendak kamu tiga kau dua
1: au
2: DJ
1: au
2: mendak kita tak pansut namanya. Untai yang terlebak terburuk konsuat deh.
1: Kurang
2: dan kegaduan mimiam.
1: Kaya ini.
2: Aku konsuat kau deh.
1: Hari pun kayaknya.
2: Hari ujung kayaknya tadi.
1: Awak.
2: Sudah kamu tiga kau deh. Namanya alum muni kau deh. Aku nanti nemu aku yang mana yang tadi. Tantu tiga. Akhir dia tadi. Nemu yang nyawanya.
1: Nemu.
2: Ram kau deh. Nyawa tanya bang. Medok. Apinya tadi ya, api keterang tadinya bumi, ya mungkin nemuan nunaknya, mungkin ada drumnya deh, nemuan kemarau kian deh.
1: Oh, membelat kian.
2: Udah nyata tadi, ngerenyang bulu aku.
1: Oh.
2: Terusinnya tau, ingatin sobat lah. Udah nyata, bunyi drum, bunyi tekan drumnya deh. Nemuan kemarau kian.
1: Hai.
2: Ante ya. Api ku dian aman nya ngerje bulu ku nusinya DJ malam tu. Mudah utanya nurut barokin bisi api ku kak lima ku teng nyadi ga
1: au
2: bisi api kan imba ku ko kanci tuli utai ge utainya ku yang aku ramaram kita utai ke. Oh kaku lama aku dah ngiga tanya kaku ngono suraya anu gua kaku lama aku aneng kok Francis Uli ngam nak aku bugas sembah kata aneng dia aneng kan apa dia aneng kaya kaya kok suraya aku sedang sampai tanya dia sampai ni kek ngere kereta bang ya nangka apa mendi hati aku nya DJ aku ingat
1: ke aku kenyamnya dek nuannya au
2: datang aku dia tadi nak ketemu ke baru ketemu ke alnya ketemu aku ke kenyelaiknya
1: au aman
2: ya aku kan usinya laban aku ninga gak ke dayuhnya aku dan usi tepnya ya aku
1: au
2: ya tu tadi ukai ngab semangat tu bak ketemu aku tadi dia datang ya berarti aku namanya Pirau
1: au
2: ngerje bulu aku lagi usinya ngerje bulu aku au
1: ukai no
2: terduanya tadi sama belak lauli ekskululinya ngaku ngabugia tu tadi. Aku tadi udahnya tadi. Medak udah tengah baruan tadi. Sama aku cerita. Kalau mukwak pun pulai. Nada itu cerita kan tiga.
1: Nanti berjakau ke?
2: Nanti berjakau. Lalu pulai terus mau pulai ke tanya. Pulai ke ngaku rumah lah. On the way belah jalan. Nada ngau tadi. Kau majak pulai aja. Aku pun nanti tanya. Aku mau buat kediri. Belakang kemarau datang tang cermin udah tutup magangan.
1: Awah.
2: Sesingin gini yang kata bisa semua artisi jendela nada.
1: Awah.
2: Nak cerita aku rumah itu DJ lagi. Arab ke bisa akhir huli ngau namanya ngau akhir kubugias bisa ingat aku nusi ceritanya ngau balas gantian kami kudu nindak sebalas cikgu timun
1: au
2: tiang kudu udah ketemukan tu tiang
1: bidi anak gitu dah ne
2: au aku kena tu temukan tu baru sekali nyak aku nusi ceritakan tu au hanya di sitik tadi nyak bala tenyaknya ngaku ingat ke made kaminya nama bangkan draw ku gamal ku di je ingat aku draw ku gamal made punya belakan subak nade gamal
1: aman
2: simpan ku pihak ja
1: ingat ke muai ya ja manuan
2: aje ingat ke muai maya age bedau ngaku nangkal ingat deh kami nyade
1: ngemang kenya tadi
2: ya cerita
1: nyentuh ke kemaya nuan nyu bado ngiga orang ke munuah nyadek nyata dek deh.
2: Aku lama aku dah ngiga aku dah DJ. Ya kan aku kunci ya aku ngergo ngergo artiku. Aku udah nemu nyadek punya sakit ke poet aku baru aku nak ngiga orang nyadek. Nadek nadek tahan te. Munua-munua aku menah damat laban aku semua. Nadek takut aku. Tapi nyadek aku dah. Pernam aku nikik pun. Nadek buli kandu aku semua. Jatuh aku takut kandu.
1: Amat
2: dia. Nade takut antu aku mah.
1: Penyayau ke menyadik punya tadi ni.
2: Empat penyayau ke menyadik labannya cuba. Dia nemu ku cuba nya laban antu lah. Tau kena pantau utai dek kemunya.
1: Ya.
2: Hanya mentang lagi dah ingat lah DJ.
1: Amat.
2: Ya. Sok ingat sama dek aku punya kunci cerita tu.
1: Amat. Ya.
2: Ya, jangan cerita aku. DJ ada ex pengulu tanda suri yang ngau bugi beruncin ingat lah macam cerita.
1: Bisa ya pelaba aku dah.
2: Balas kabar kabang aku tu nimbak semua. Kabar aku anak gerjin ingat tidak semua tentang tidak bani. Kami gerjian bagas bersih.
1: Yang lama semua kena ni.
2: Okey.
1: Mana Ahmad ceritanya?
2: Okey.
1: Malam hari tiga bertemu berlama kita.
2: Okey.
1: Okey, selamat malam Okey Kempas.
2: Okey, terima kasih. Okay.
1: Ya, sama-sama. Nya tadi panjai cerita Okey Kempas ni. Mel. Bisik sino menya, bisik takut menya ninga cerita tu dah ya. Okey, ya. Kalau ndak putus-putus tua tu Mel. Okey, selamat Mel.
0: Hello. Selamat malam.
1: Ya, hello, selamat malam.
3: Tu datai baru tu orang Wedaya.
1: Siapa tu ai?
3: Tu. Patai tu. Ari, nya saru no, kali lundu waktu tu. Ari pawat.
1: Tahu maka digiga ke kempas ada yang ingat eh?
3: Ya.
1: Ni ingat ke kempasnya dah tadi. Nuan ya, tadi
3: tatai. Oh, saya nak cerita pigonya.
1: Rilundo. Ya ninga
3: cerita. Okay, Rilundo. Hari Pedawan.
1: Hari Pedawan nama. Hari Pedawan.
3: Tatai Hari Pedawan.
1: Hari Pedawan. Ya. Okey. Ya. Malam tu deh.
3: Malam cerita baru.
0: Pedawan
3: kan ngisi formnya, form membership ni deh. Nak cukup sarap lagi.
1: Aman lah. Okey. Membership.
3: Cerita tu. Tu cerita yang kartu hantu naga hantu cerita bagi gabang inau sebab tang dulu madahnya siapa ke kalanya di komando ka kala kerja polis ka ninga ama mana tu nyangka sidanya oleh ngamat ke cerita tu tang kami tu kai sida dulu kai polis na nemu lah kata ya
1: tu
3: agak tahun 1995 kenyak 1995 maya nganti result SPM aku nurun nginau lemai hari nurun nginau padahnya mbak umainya umai ke niat umai padi pulut
1: padi pulut
3: laban padi pulut nak bergulai sekali dengan umai besar nah umai ke diri mimik-mimiknya aja. Lepas ngai ke buah aja nak terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah. Umainya baru orang baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan 4. Kenyama ya. Mayanya pasanya ubi kayu ya. Lagi benang darah lah kira buah ya apa sana ya berdaun ko besar ko tong nginau bisi bekau kijang baru abis nggak tahu berapa dia abis itu kau kejang umainya umai aki aki kira second cousin aki aku kira kena nginau dia to kumai antu naga nanti tay bukai yang kau tay bukai kini ta hari udah malam udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30 pada babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya tentu kijang ya. Menuju mereka yang pasak dia. Itu pasak dia bisa mahir pun pasak dia kira tenornya 40 kaki 50 kaki square kena dia. Bisa tanam orang pasaknya dia. Tanya kenapa dah?
1: Pedak ni.
3: Tinggi pun terung asamnya aja. Terung asamnya ke bergoyang-goyang-goyang. Kumai kan ada bukainya sikit boleh aku kumai tu malam tu. Bulan balangit sikit kembung.
1: Terang bulan.
3: Sai bulan. Boleh pedak. Ni pun kena selayat.
1: Terang maknya.
3: Ni pun kena selayat. Sikit boleh pedak. Dan ya. Datai no pasalnya. Pedak kan tu nampak. Kaku seluar. Nanya diga. Lepas sebedaunya aku dah boleh dua ikut kejang.
0: Dia boleh dua
3: sekali tembak. Tembak sekali. Sekalinya bedau ke mansang dia. Ya aku ngai nembaknya sekali. Nanti nyangka bisik kabarnya datai kini. Ya dua ikut datai. Boleh dua aku kok. Sebedau seminggu ke dua minggu sebedaunya aku boleh sikut tang dua kejang sikutnya. Lari lepas bedau datai nolnya aku dah nembak ke dulunya. Jadi aku ngai mukanya. Yang kau bisa datai dua kini. Nanti dulu kah aku?
1: Amat.
3: Nanti yang makai, makai ngelama. Nanti amat ngadai yang nak makai. Ibak gajak. Datai apapun pasaknya. Kita main apapun pasak dia. Lalu tu tegi berdiri. Aku tahu dah senapang. Udah angkat aku. Udah nuju aku ngainya. Berdiri. Nah patut ke kita nak berdiri.
1: Berdiri.
3: Maka manusia, segi manusia pada aku. Mesti ngena topi, ngena bajunya, baju panjang ya. Tang, nah namun tu kalau nak tu pada. Mesti bulan balangit otang, nah tu pada besar pada semayang-semayang ya. Mesti. Boleh tembak, boleh. Segi boleh tembak hari nur aku nya. Tang, pada berdiri. Ya, nunduk baru, berdiri baru. Lalu cabut ya pun pasaknya. Tak ingat, ya pun macam terpelanting ke belakang. Mbak Nurnya bisa rencana ni. Dan ya, lalu jago ya. Buat baru dia ni jago. Alhamdulillah, aku kan nanti kita bangsa nak para Muslim nama ya. Tangku ingat ya, jago bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur.
1: Nyak tersebut. Tidak
3: apa.
1: Nyebutnya ya.
3: Aku nyebutnya. Misalnya aku tu. Prati baru aku. Prati kanya. Dan ya. Nah lama lagi. Aku dah tak siku lagi. Ya baru. Ada misalnya aku berjalan dua kaki. Ni tadi. Kau ingin dua kaki. Melaka ya. Dari bawah pun teruang ya. Nya datai kabar ni, ngangka kabar ni kini, menuju ngaya ya, presiden yang jaga. Nanti nengah lagi jaga sih tanya. Bahati kata siapa sih datu? Tangan nak lihat hati, kaban baru ingat mayanya orang kemai musim penyamun. Udah bisi orang kalah bertemu ngau bekau sih dah ya, kau kasut sih dahnya, bah. Langkau mai, langkau arau kini. Yang aku kira, yang kasih datuk penyamun kini. Yang aku nyerut ke dirinya, apa nyerut ke dirinya. Nya takut ke deh.
1: Nama sidak cari nama tak nuan pian eh?
3: Nah, sidak nak. Lepas aku kan dulu dia. Nyangka aku dulu kini, aku hari petang. Sidak nyangka baru datai kini. Yang cabut pasalnya, pada aku. Nanti. Jalur dah timbang ya. Tang mesia, nyak aku nurun baru ke senapang tang. Ya lalu terpelanteng lepas nyabut pasalnya karena namun terinsial gini kebaru dan
1: lepas kengentun pasal entar ya lalu tanya
3: kengentun ke pasalnya yang pu
1: lalu tumbayang entar ya
3: dan namun berjaku alhamdulillah syukur ini ya mah so tang aku betul kan nasi ngajak orang pulai aku berlupa nana jalan buka ya saya jalan rumahnya lagi pulai ngajak kami rumah tinggal malamnya nada jaga ngajak orang paginya baru aku ngajak rumah ke aku nya ada bau mai nuan mayu buat terongnya entika ngasih naik aku nyawa kamu alam kita ngajak jam ambil buat terongnya, mayo pada aku. Kami nyama kian ngangai ngake punya. Datai dia, ada galang kau, mada kau sidanya apa? Tuno buah ubi ya, buah terongnya tuno sidanya, balang kau, balang kau, langkanya. Pemain ke baru pada awal awal dia ngetau. Di sini bakal ya, nyangka 2-3-4 ikut kini. Padahal kena ake aku nadai jako mayu buah terong pan buah terong nyanyi adi ngambil buah terong ngan mai pulai terus kaya penyamun kaya naban mayanya kau orang mah penyamun tu kaki kau nggak pala pala orang ketua itu ngai ya tapi pala kambia biak naban lama lagi hidup lama lagi ngetan ke puntiang jematannya kau orang tu aku kap tanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kan mah kasih dah nyak kini ke tren yang di komando sebelah babak sebelah kini bekal segi bisa. Tang petanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke tren yang sudah ke polis kena tren yang. Soalan nanti sudah yang bisa komando sebenarnya. Kira pada mah amat mesti segi amat bisa. Sebab sidanya tren yang coba aku terenggah semangat lah laban nak jadi timbak titik timbak yang jadi cerita timbak penyamun ke orang benuangnya lagi mudah kami itu bob dawan
1: tinwan berubahan terudah tadi ini
3: aku nganti laban sebedaunya kira nak boleh dua iku so aku nganti ke jalan yang kaya datai dua iku
1: bukan mayu lagi ke datai meh.
3: Nana saru, saya kena saru. Sudah, ada telefon malam tu. Saya agak visi pada dalam dia.
1: Alu nana mau non tadi, siapa orangnya ne?
3: Nana mau, bekal kaki ya, sikit bekal kaki di suap pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Karena kaki kasut dadunya. Lepas aku tak nemu, lepas kaki aku kasut aku kena aku nya, kasut dadu ga. Dadu nak kadet tentera waskula. Kasut kelama-lama ya, dia sedarnya lupus. Kasut kami lupus, kasut buai, tangkut nak buai. Simpan ke babas dia, pulai aku, baru ambil buka pulai.
1: Aman.
3: Nah, pada aku bekal tempat kasutnya.
1: Tersebakal ni.
3: Sebakal. Nyawa tu, nggak semangat malah balaki kena cai masuk pulai berguai-guai. Nyogat ya gak dulu nyaku gak dulu. Nyawa anak sungainya merejo aja kan ni. Nggak nak titinya merejo aja. Nggak titinya ada cerita walau tu nyakal okay, nyakal kayak tu lah nyakal misi asiknya. Yang TBC balas sudah tu bekam. Dah pensiun kan polis kini dah pensiun. Awak telefon kan nama mbak Facebook sama ada yang amat kereta itu.
1: Ya amat.
3: Yang aja okay. Kita malam tu.
1: Okey.
3: Kira sudah dua malam.
1: Dua malam.
3: Oh, jadi resepnya.
1: Sudah jadi sudah registernya.
3: Sudah
1: register.
3: Tahu taro hari lundu. Kalau lundu aku tahu hari petawan.
1: Hari petawan. Aman.
3: Okey. Kau
1: nukar ba card membershipnya.
3: lagi ya.
1: Okey, terima kasih ya Tatai. Okey, ya selamat malam. Ya Tatai, minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggu yang kemarin Nyak meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggunya mm-hmm. kemarin ni. Atau bidayu lah tetari mel.
0: Landi amat jatuh iban.
1: Nyak meh landi amat nyakuk kita iban. Okay. Okay, terima kasih ke kempas. Nak berasa mel ni malam tu. Apa yang ngad ke penuh dua tu atau nyo dah pukul sebelah malam. Ya,
0: nak berasa mai.
1: Oh, mayu peninggal kita malam tu ni. Okay, tuang uji beranau ngau peninggal ke sekali tu. Okay, hello. Halo, selamat malam. Siapa, Wai?
4: Ya, dari Indonesia tu.
1: Oh,
4: dari Indonesia tu.
1: Petrus ni?
4: Ya, betul.
1: Oh, selamat malam, Petrus.
4: Ya, selamat malam. Mudah-mudahan saya sudah ada Pak Konti dia. Ya,
1: ya. Email dah dengan aku tu.
4: Iya, selamat malam
1: dengan email dah Juni
4: tu.
1: Ya, betul.
0: Selamat malam, Petrus.
1: Orang orang Indonesia atau Amel.
4: Ya, tu bisa cerita cerita nantu panjang yang tu nih.
1: Okey, hau.
4: Ngam semangat ke tu mimin nih.
1: Okey.
4: Ngam semangat ke tu.
1: Hau, hau.
4: Jadi cerita tu berkata ya, DJ. Kira ke setahun lepas tu lah. Setahun lepas tu tak nyari itu nih.
0: Okey, baru tu.
4: Baru nak tu. Tu, jadi batu buah kumpul nih.
1: Oh, hau ah.
4: Jadi itu sebenarnya ngam semangat yang aku buah kunci ngambil ke berkunci kita semua itu nih. Jadi kata ya cerita tu je kami dua itu ngajak pasport.
1: Oh.
4: Dua ayah aku nyari.
1: Oh.
4: Datai kami dua ba putus ibau nya mana putus ibau deh. Jadi pagi cerita nya kami dua itu dah berjanji. Tak kamu mulai ke diri leban pasport tu benda boleh jadi pagi cerita nya sudah ya. Mesti kan nanti seminggu nyanya deh. Nyanya aku jago ke kemudian tadi ne. Nanti ya kemudian pulai tadi kira ke seminggu deh nyak kira ya kan jadi nyak kemudian nyak datai baru ke?
1: Sedua hari ini tadi Petrus.
4: Kemudian hari itu ya nak jauh hari sejiram Indonesia tu.
1: Guna pasport gane?
4: Leban kak kan muanya aja Sarawak kita kira deh.
1: Okay, hau.
4: Jadi nampak cerita tu tadi ne. Pagi siti entar itu bisi ini orang ngasuh ku namanya ngasuh ku nganyuang lagi naya lebay bisi rusak tu si kalino nya tadi ne. Ya, mana ino darahnya tadi minta nyuang ku dia leban minta nyuang lagi inai ya leban ya tu lah inai ya tu ba kampung Eden jauh lagi dari pasar dere dari pasar putus si bau tadi ne. Ku ya nanti nolih nganyuang ku kin jadi untuk si kal ku tu bisi rusak ku ya. Ya tu ngajar banyak neng cikgu ini tu terus deh. Ya ngajar jadi kau boleh kampung kian ni hanya boleh ke benua sih dek kian. Kau mada lagi ya, kau mada ya tu kau pulai kebenar ya tang me enten wantunya minta tolong kau lihat aja kau mada lagi ya neng. Dan ya aku pan lalu nganyo induknya kira ke malam harinya deh. Hari pagi lah aku nganyuang ya. Nyeretai malam hari ke aku pulai baru ngegai nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya nyak malam sebenarnya deh. Alai kemudah ya aku malam. Nyeretai aku ba ayak aku dia. Nyam ayak aku dia. Lalu nganu aku ya nyak deh. Aku ya mutusikalnya. Bukan mutusikal di leban dua anak ke kunci meli subak aku ya. Lalu aku nganyuang, nganyuang orang ke aku madang ke ya nih. Kasih ke leban ya terusah itu sikal ke kemarin ke aneh. Nggak punya kemudian tahu pulai lahirnya aneh. Nah aku nemu hatinya temu medesnya hati ayak menteri aneh. Ya kepulai menteri ya main itu sikal itu cerita. Jadi lebih barang tau jalannya bisa kemudian ya kalau laju ngelamat tuh. Nah kalau laju ya leban ngelamat tuh nanti kami duai ngenam itu sikal ya sehingga yang main itu sikal ngelamat tuh. Aku aja sesuai terima. Jadi ke sekali itu ya lebih ya entahnya pedih sati. Lalu ya mai kayaknya nih. Tanya datai kami dua ya pak. Ya tuh lalu kan iti namanya iti tengahnya deh. Lebih jalai kami itu tuh bisi garis tengahnya punya DJ.
1: Ya
4: leban ya.
1: Tengah jalai.
4: Nantuk pai jalai kami itu. Si garis tengah sepiak muak ke kibak tu tadi nah kitai ke kanannya tadi orang
1: punya
4: ada tai siti cerita di penyap belakang kemudian lalu kak namanya lalu kengilah kemudian punya ada ceritanya alu ngena kamu doa dia leban lebay ya segi kamu no diri mpu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengmai aku kena
1: awak
4: ayak tu teri
1: awak ayak tu teri
4: ya kamu ayak tu teri ya kamu doa itu ubu belat nyau tumang kespiak teri ne
1: apa
4: luri nyepan lalu ninggal ke kamu doa na itu mutunga lagi
1: awak ngerindas doa aja
4: awak ninggal ke kamu doa aja ya kamu doa dia ada ku mendak darah ya tamayu sama aku nade bias.
1: Nadek dia sekali lebaku, nadek labu diri aja aku deh. Oh ya terlihat ne?
4: Oh ya terlihat berdarah ya. Nadek ingat lagi ya, nyu
1: luput,
4: luput lah ya deh.
1: Aw.
4: Aku tu tadi deh tak namanya tadi ni. Nadek daya lagi, aku deh mutusikal panjau kan, nadek kena lagi. Udah kena luri tadi deh.
1: Okay.
4: Ah nyaman kemudian, nah okay nanggam semangat. Baru bisi orang kesiko tadi. Tulung kami dua lebah orangnya kak kan urung ngegai itunya kak semiang orangnya
1: nasib biasa romansa ke,
4: namanya tulung kami dua tulung ku ngangkat gitu dah ya ku teri deh jadi nadai duit gitu dah ku teri nih yang kemai ya ke spital gak itu dia semuanya menyungam semangat sama mendingnya itu
1: dia taban ke spital menyata deh
4: ah kena ini
1: dia taban ke spital menyata deh.
4: Langsung taban kembali hospital. Lepas orangnya ke nurun semayang tadi. Ya, bisa kereta nya main kemungkinan.
1: Aku kena kereta. Nasibnya kena kereta.
4: Akhirnya me engka babaku engka nak nantu ngelebu orang ke ko ni. Lebantu nah ngam semangat ke tu DJ ni.
1: Betul.
4: Ya me ketegal nganjung banyak-banyak kino ke tadi DJ. Indo kena ino darah kan ni kita kena sanganjung untuk nya minta anjung kena tadi.
1: Maaf kan ya ne Fitros.
4: Ya bapak kita ke nasgi sama nyepit tu nyantik kita tu ke bujang ne. Kita orang minta anjung buranya. Kiranya jalan DJ.
1: Okey. Terima kasih Fitros.
4: Okay.
1: Lah bertemu baru. Hanya cerita kapan kita dari Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita suba mel ne. Petrus tu. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semak ngau kita di tau de mel ke ba sempadan ba garis antara menua ke kita yang tadi sidak lagi uliah ninggal ke radio kita Sarawak tu de lalu pihak muka ngena RTM klik menya kedua ni okey nya peninggal kita ke 8 alu nak ngetu tu malam tu mel amai wah ne peninggal ne. Okey, nak berasai mega jam ke penudi. Okey, tu tuan nyawat kangau ke sekali tu. Okey, halo, selamat malam.
5: Malam
1: kan. Ya, selamat malam.
5: Oh.
1: Oh, ya.
5: Ini Cia.
1: Ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
5: Oh, selamat malam Mr.
1: Nau
5: ya,
1: Mak Gigi
5: ya.
1: Ya.
0: Selamat malam ini Cia.
1: Oh, sampai tidur ne.
5: Ambai, ini yang kau
1: tinggal. Ah, macam-macam cerita, nenek cia. Kau kan tidur ni ngah.
5: Saya cerita nak.
1: Okay, nenek cia, datai baru malam tu, ya. Nama
5: saya. Aku tu santi amat ini punya ada yang kau tu. Dalam semangat amat. Masa kumpul tu kan cerita kau buka.
1: Amat.
5: Tahu kau ceritanya, ingat no.
1: Okay.
5: Nanti aku berada, aku mana aku berada kerja sudah ada. Yang bekerja sudah. Nanti kami mohon kerjaan pagi, kumpulan.
1: Tunggu pagi.
5: Ya. Pulai bahu. Kedua, yang lemah itu kumpulan untuk tunggu. Kerja bersekolah. Kerja bersekolah. Ya mungkin ya. Kalau itu kemungkinan tengah harinya udah nggak makan tengah hari aku kerja berdapur. Udah nggak makan tengah harinya. Kalau itu kemungkinan ada nyawa adanya kumpul ada nyawa kalau itu kemungkinan kali itu nyawa adanya nama ya cukup jamban itu kan amat. Aku kok nanti itu kepuhut ke dia sama kepuhut ke dia sama ya mungkin ya. Mana aku tak suku, tak kuban, tak jessie, tak jessie ni, tak kuban, dah tak kuban dah. Kemudian tu kejadian kenyang, dia mah. atau kuda kodi yang apa di bawah kumpulan yang kumpulan yang kaya saya dan anak-anak tunggal kumpul itu nak buat tengok ke kumpulan memang jenis yang di bawah kurang itu jadi nak dapat dia sakit kurang itu kumpulan ke kumpulan ini pun kumpulan ada ajak dek kurang saya ya kapan punya anak ini sekolah kalian punya punya punya makai dia main dia makai prima semua Bakal berbeza deh. Kalau macam ni dia makai. Ya, yang macam ni dia mak dia dok kerana yang tu bisa titik yang punya lau ke? Tanah ni ada ini. Pulai dia dok kerap dia mangsa kami masih cair kerjanya. Nai dia kita pulai kian mau dia nai lah. Pulai dah nak basuh dia mak ni pulai kerjanya. Pulai ke dapurnya, merak ke sekalanya, bagi mata, nulis dawah umum. Habis jalai tempatnya. Pulai minit, akhirnya, ke dapur kami jauh. Jalai lubahnya, 15 minit, akhirnya. Ya kak, pagi tunggu nulun. Ya, masak ke sekalanya, ke sekalanya, kuah bukai ke, kena ngayak ke naik-naik. Ya, ke sekalanya, pergi hamat. Kutu klinik, kut bila ya. Kerumahnya, kau nak, kerana kerumah dia ni kerumah aku. Kerumah apa kerumah dia ni kedua kau. Mulang kau. Masa ubat nak tu. Kerumah, bisa kira bini kita ni. Kita dah nak kau, ni wana tidak turun memang. Kerumah, mama sakit ni wana kerumah aku. Mama wajah aku. Dia hamat awak kutu aku ni. Baik maka ubat dek. Baik maka ubat. Dia kira aku. Anak-anak ada. So kena pindik. Ya ni aku. Dia nak. Dia nak pedih-pedih. Ngelawan ni selai. Aku tujuh lebih. Satu lapan ni. Kalau aku untuk kira aku. Kalau kena. Di rumah ke dia tingkat. Buat sekolahnya. Tingkat baru. Ini tindak maka yang saya ni. Pula aku tidak atas yang bikin no tindak kian, ni layak pun dia tanggap. Dan dia emak dia di emak dia di buh, nak tindak ke semua malam.
1: Buh?
5: Dan dia pukul tak ketiga, ni jam. Dia emak aku ke aku ni, apa?
1: Nak letak ni lagi punya?
5: Aku nak letak ke aku, dia emak aku. Dia klinik ni, saya ni aku. Klinik ni bergaul ni lah, madah ke ayak ke utai ni, dia nak madah kian. Klinik ayak ni yang maknya, kaya ayaknya. Ayaknya. Aku tak sempat makan kebukai. Mereka tak nak jenuh ayak. Mak yang jadi jalan itu. Yang punya, boleh kami sudah kisah dia yang bisa rumah yang ada yang juga bisa. Nampak yang cerita, dia agak jalan kami mainnya. Sampai gagak, kaya, sampai besar. Ada jalan, bukan jalan.
1: Jalan batu punya?
5: Jalan batu. Dia aman. Ya, ya, kerja urus, jadi banyaknya ke pasar seruang, kerja kita seruang kian. Ya, maksudnya nak tanya apa dia? Ya, tanya apa dia ingat? Apa tanya aku di seruang dia malam? Masih tak ada cahanya, kita ingat nak temu. Tanya, alu apa ini? Sepuan, mesti mutuskan sudah ya ada. Tak bila emergency di seruang dia, ada susah ya. Alu apa ini? Ada susah ya. Dia mak dia ambil kerana aku nyawa saya macam itu aku majak ke dia aku majak ke pejam aku nampak nyakap sawa lucu aku pejam dia nanti takut kerana aku
0: nak rasa pejam
5: aku takut nanti kerana aku majak ke pejam punya pedias semula pedias-pediasnya pedias dia kena anak-anak ni mungkin dia pediasnya
1: pedias amat banyak
5: tidak ada pasal betul tu banyak baik sibuk tu betulnya yang agak surat punya mendatang makan dalam nyarik tu dia bisa cibu ke dia kena ada yang dalam mak ni ada yang sedia mak datai semua tak jangan yang ada tu ke dari pas keluarga kita seorang ke taban ke tidak ya kami subak ke baik tu nak baik si jalan tu tidur ke nak istuang tau masa dia tu dia nak baik nak serius aku entah aku nak punya pilihan tu Saya nangai kembali mereka ke bukit tu, saya ni. Kalau mereka tidak memegang, saya yang baik ni. Tapi mau ada dilihat itu yang kian kepada ikan. Kau tuju lah. Kalau balar itu yang main kian. Lama lama dia. Nah, balas kami dilihat dia balas mereka itu balik tak mampu keluar dia. Pening tidak yau kai, tidak mampu pening tidak yau kai, tidak. Menyuruh bapak bila putuang dia bisik nama ke tidak tanya kata putuangnya ya murahnya pasut nama ke dia oh nak nyanya ke tidak ya putuang nari bahasa air putuang kan
1: lo kita luput korang
5: luput ni nak punya je korang punya namanya
0: babius
5: je babius murahnya asal kena lama saya ya tidak ya nama dia ke dia suku suai dia aku ke putuang hanya mimpi aku.
1: Amanya ke putuang.
5: Mimpi nama. Mimpi ngumpul apa ke dalam
1: air. Maya ke putuangnya.
5: Mayanya. Udah nyari mimpi. Aku kata kacau.
0: Tidak.
5: Nanti udah bergaya. Bertanya aku ke gaya. Ke dalam putuangnya. Entah lama. Udah nyari aku. Tanya mata pun jelek, tak kebal mek tulen. Mimpi aku kau deh.
1: Bayar lagi. Bayar
5: lagi. Bayar lagi. Bayar
1: lagi. Bayar
5: lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi.
1: Bayar
5: lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi.
0: Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi.
5: Bayar
0: lagi. Bayar lagi. Bayar lagi.
5: Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar
1: lagi.
0: Lama.
5: Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi.
1: Bayar
5: dengan yang baik dia mengalami yang kita yang lama ke seminggu aku masuk dia nak tanya aku nama-namanya kami penyebutnya
1: nenya
5: kau kenapa penyebut kau hanya namanya
1: oksigen oksigen
5: nak oksigen tidak baik aku nak ngapai nak hidup nak
1: ก็ไปก็อย่างนี้จะไปแนะกับโคตรโดยอย่างเนี่ยทางเพื่อนเราบอกอย่างเนี่ยเอาเนี่ยไปสิไปกับยาลายตัวนั้นอย่างไรบ้างที่ก็มีในนั้นนะที่ตัวนั้นได้ก็จะนั่งเป็นยังไงคุณไล่กันเพื่อนนั่นเป็นแบบอย่างเนี้ยแบบเนี่ยตัวสีบัวเดียนสีบัวเดียนอย่างเนี่ยอย่างเร่งมาโตบุกเข้าเร่งไปใจเย็นอ่ะบุกเข้าแค่แบบที่ตัดไส้บุกเข้าเนี่ยมาคลินิกอ่ะ
5: เอาบ่บ่ติดตาเอาสพิตาลเมียดจ้ะแม่จะเมียดบ่มาบ่เนี่ยอืมดาสิตานําหมู่บ่เนี่ยอืมดาสิตาอย่าใส่อ่ะเอาอืมๆๆๆอย่าได้ดอกกระจายยาใหญ่ปลาคุ้มๆเอาเนี่ยเนี่ยๆบ่ก็บ่ใจเย็นพอมีสิโตบ่ได้อ่ะคือก็ใส่ปลาคือตกเนี่ยอืมๆก็เนาะเนาะอย่างบ่อ่ะ
0: Tengok yang buka
5: darah
0: ni.
1: Kacit
5: darah ni. Okay. Gip darah ni. Hmm. Hmm. Hmm. Bap malat ni. Kacit. Aku malat nanti. Tengok ikat. Kau nak aku.
1: Kau.
5: Kalau sawat. Sida ya.
1: Hmm.
5: Masih ada ni. Nak tipa aku tu. Jadi not. Not ya.
1: Hmm.
5: Aku tengah ada. Apa.
1: Kau.
5: Yang sawat ni mana ya. Mungkin tu ya. Mungkin tu. Lepas ni. Balak tempoh. Ni masa. Mungkin dia.
1: Hmm.
5: Kalau ah. kerja tak tinggalnya.
1: Hmm. Aau.
5: Kecil bahu nari ngawana.
1: Aau.
5: Muka lebih gaya nak suang dia.
1: Hmm.
5: Nah, muka pulai bergaya.
1: Hmm.
5: Mulai ya, ubah ya, kena dah ya, jadi ya,
1: nak mungkin. Aau. Munyai pendek ne.
5: Aau.
1: Cah pendek ya.
0: Aau.
1: Bisi kalau dengar orangnya.
0: Hmm.
1: Tahu tahu naban kenyawa.
0: Iya,
5: tahu nya.
1: Hmm, nasib kenuan tumu di baik taban ke sida ya ne.
5: Ada nada ke tumu nang aku tokat ngai kita aku ya ko.
1: Au, nyomal nyari sitai amat.
5: Au, sitai nya kita tapi ada suang dia. Tapi pole bahu.
1: Au.
5: Mai ke sia ko ya ko. Malam nya ngon bahu ya nang juang ko. Tapi ya bisa pagi ini, saya jalan nak mana jengka, jeje jengka ya.
1: Oh.
5: Entah pakai dia tau, bisa saya jalan ibu ke, harus terus nak cerita yang nak mula, nak nanyu.
1: Amat.
5: Yang nak ibu, sangkai senau.
1: Nyo mayu tu dia dia dia. Kau ni, nasi apa nyai umur kau ni? Oh.
5: Oh. Amat gengam, amat main
1: aku. Oh, kau ini.
5: Oh.
1: Amat.
5: Tapi nak pecah, entah ya pecah sengaja lain ada
1: ya. Ada yang menyau.
5: Mana ada yang kerja ya?
1: Ngumpul.
5: Pak mungkin sini ya.
1: Amat. Ngumpul bah pedalai mungkin ada.
5: Dah ya nak kalah.
1: Oh. Oh.
5: Oke. Bicak lepas tu kenyang. Anak aku kujua mak. Mana ada?
1: Oh.
5: Ia kenyang ada yang nama.
1: Oh ne.
5: Ini mimpi.
1: Ne. Oh. Okay, ini cia.
5: Oh, mana? Lumayan tengok. Ikan.
1: Okay.
5: Terima kasih kedua ini sama malam.
1: Okay, sama-sama. Selamat malam. Ya.
5: Halo, jumat tulai.
1: Okay.
5: Halo, nasi bahu kan?
1: Okay.
0: Halo, terima kasih.
5: Halo, banyak kita.
1: Ya, malam hari tiga. Nanti malam hari tiga. Pertemu baru kita.
5: Halo.
1: Okay, ya, sama malam ini cia. Nyak pan membershipnya Mel. Orang ke nang suah begolai ngok kita ba program ngam semangat ya. Okey, nak berasai 11.18 minit malam. Kurang lebih 40 minit lagi deh Mel. Kita begolai ba program ngam semangat ke malam tau. Ya, terima kasih kita kau dah bertelepon. Kita ke nang bak TC radio. Ha, kenyar pukul 9 malam tu tadi. Terima kasih mayu peninggal. Ya. Okey, itu agak bisik peninggal tu Mel ni. Jadi sawut Mel.
0: Hello.
1: Ya.
0: Selamat malam.
1: Ya, hello. Oh, selamat malam.
6: Selamat malam, DJ Sim.
1: Oh, selamat malam. Oh, ya.
0: Siapa tu?
6: Akik minut
1: sewa. Oh, akik minut. Oh, okey. Akik minut pun bisik udah ngau kita ni.
0: Oh, suah ni.
6: Dua kali udah.
1: Oh, ya. Dua kali
0: udah. Dua kali udah ni.
1: Okey.
6: Jadi, tu pamek tu bikmo ipa aku menjadi bini bayari bini ku.
1: Oh.
6: Jadi, seruai sekabang.
1: Oh, ah.
6: Bini maya yang berdawi ya. Tahun 70 lebih ya.
1: Lama
6: mak. 70 lebih ya. Aku nak tidak.
1: Oh ah.
6: Kamu seduanya nyelam.
1: Nyelam.
6: Baru penelam mbak. Abah rili rumah kami.
0: Oh.
6: Kamu mah. Uji tuan. Iki ke penelam.
1: Oh. Kau
6: keluar. Iki. Iki ke penelam.
1: Oh ah.
6: Arele minyak. Tengah cau tai apa pelam bayo yang ganti seluai.
1: Okay.
6: Dia kin dia.
1: Au, ngacau tu radio.
6: Ngacau tu radio.
1: Au.
6: Udahnya. Yo kelama. Begau orang tanya.
1: Apa
6: pelam belayo?
1: Ya.
6: Belayo tai. Yo berganti
1: au
6: tadi menegwai ya
1: au
6: madah kesanmu ngadu ke layak kita itu korengnya koreng kuda mati
1: au
6: kak dan madah seduai ya orang saya jam 4 hari tadi nyo tukar seduai baru
1: au
6: Nitiya ke
1: dulu. Anu mau ke seduai ya ne?
6: Aau. Udah nyanyi mimpi.
1: Aau mimpi.
6: Aau risiko tadi. Mimpi kada mai bang bicara. Bicara ya. Nanti nak nak dengan baru nitiya ke bau.
1: Tangkap orang ne. Awak mau bicara ke sih dah itu yang?
6: Mau bicara, membuat awal dia
1: batal,
6: bayang bayang nanti.
1: Ramai mimpi,
6: Karena seluai, mau ramai pulak yang. Apa
1: bicara?
6: Yang buat tadi DJ CM kita kumu.
1: Ngajar kita ya menya. Anak ngacau-ngacau tak kebawa pendam orang ne. Sekina tahu katanya. Katanya sesuainya tahu tak ngacau tak orang ne.
6: Bunga-bunga. Oke, aku
1: berdoa. Mat, nganya.

0: Vorrei venire Carlo, amico. Carlo, che ciao.
1: Ciao, man. Nga nhà đi, hotel rang.
0: Ya.
1: Oke, Minot. Terima kasih hangout kita malam tahun ini. Oke, ya selamat malam. Nya Aki Minot ne.
2: No bicara.
1: No bicara. Radinya me utai ke bekenya. Kita isi ke nemu ga ne mel utai ke bapendam. Suba ora babaya de mel. Panggal menya TV, menya radio, menya
2: benda
1: menya. Au benda utai ke bekenya nang abi ya menya. Nang nang acau ya laban tai nya nang udah de bai urekian ne. Oke. Oke, okay, oh bisa gitu nih.
2: Hello, okay, selamat malam.
1: Nyata belakang nih. Oke, okay, nanti ngawak tahu telepon baru lagi kapan buat program kita itu. Program menggenggam semangat kita. Nyo 10 ikut peninggal kita tadi. Ke minuat tadi nih ke penudi. Ya, jadi tua tu. Lagi nyawat kangau peninggal tu nih Mel. Nyentuk ke pukul 12:30 malam.
2: Iya ya. Betul Sam.
1: Macam-macam cerita malam
2: ya, tu. Iya macam-macam. Rindu kan ingat Sam?
1: Ya. Sebuah lagi lah. Rindu lagi okay? Ini ingat Mel. Mayuh cerita bala ibu ayah kita.
2: Iya.
1: Okay.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya halo. Selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Ini
3: Sam
1: Lau Jigbe.
3: Selamat malam,
1: Wai. Siapa, Wai? Tidak, siapa, Sam? Nanti kalau terang nyawa itu, nih.
3: Maja.
1: Oh, Maja.
2: Maja.
1: Selamat malam, Maja.
3: Selamat malam. Mau berita saya, deh.
1: Gerai. Puji Tuhan, lantang. Nuan, deh.
3: Tumpah.
1: Nuan leh. Tua rumah bisa penanggul ya Maja.
3: Okey. Aku. Kita bisa cerita mina ke Rino boleh cerita malam tu. Mana ya Sam?
1: Ya.
3: Nak Maja pun.
1: Tahu deh deh deh mu deh nemu telefon tua rumah. Nanya ya deh. Kini tua deh ya. Okey Maja. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Okey, peninggal kita, Maja, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, terima kasih ya, Maja ne. Kami dua email tu, pak Rindu meh ninggal cerita rana email.
2: Macam-macam.
1: Okey, seraya kita ke bertelepon, kami dua email tu nyengok kita dulu meh ke bisi nyapa kami dua email, pak. Facebook YFM. Oh, mayu lah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. Bisik tanya tu Grace Colin tu Mel. Selamat malam benong ninga program genggam semangat ko ya.
2: Okay.
1: David Buah Mening, Anna Peter, nak kala tinggal Anna Peter. Dipa Bali minggu nak kala tinggal mega okay. Diana Oliver. Okey. Tu bisi peninggal tu Mel. Oh, tu belakang ni. Okey, tak telefon baru lagi aku. Anita Nawai ke malam tu. Okey, tu bisi peninggal kita tu. Ya, halo, selamat malam. Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Boleh dengar sih.
1: Bisi terang. Oh, mesti kelanggol itu pelabak aku ni.
2: Kayak nak boleh dengar nyawa tu okay?
1: Engkau pelabak aku tak nyawa tak cukup terang ni Mel.
2: Ya betul.
1: Mesti dengar tak telefon tau. Terus telefon. Okey. Muji nyawa tu. Okey, halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Apa? Okey Peter. Ganti tuan rumah petian ne.
5: Ya.
1: Baru dah ciri korang Mel. Lengau Aki Pita tu kata rumah ne. Mesti penanggul ya tu Aki Pita.
5: Nah, ya berarti yang putih yang lain. Pemain setengah tahun
1: lagi punya. Ya, nemu Akipita tu ne. Akipita tu aja orang kena nemu.
5: Budget macam
1: tanya. Ya, nemu ada. Ya. Segilan dia nuan tu.
5: Very clear.
1: Ya.

0: Pintar
1: kaki uluak
0: tu.
1: Oh, awak ni. Oh. Agak nganau, agak nganau ko.
0: Tapi ya beli chain awak ni.
1: Okay.
0: Cerita aku tu nyadi tahun 80 juga.
1: Oh.
0: Baru orang kunci rasanya ke pancuan. Lalu orang kerja ada lain sekolah. Nanti tu milih ya, dari mana itu buat tiga coach. Kali
1: oh.
0: Masuk
1: pemerintah tahu. Oh, nanti itu banyak lingkungan.
0: Nah, lebihnya kan nyukup ke kota hanya deh.
2: Ya.
1: Ah, amat, amat.
0: Nanti tenggiru. Kalau dulu dari kami dulu ni main jengkau peling lah. Peling ni kau kecil.
1: Oh.
0: Cukup 2 tahun, ya kau kenal.
1: Oh, lu sekolah meh?
0: Sekolah. Yang cerita kau ketahu, tahun 80 kerja.
1: Oh.
0: Jadi kerja lah waktu tu, dulu lah kerja tadi ngaji dulu tu, kerja sumi tu.
1: Oh.
0: Di bentuk tu.
1: Oh.
0: Kerja sumi yang tak 7 ringgit tu ya.
1: Oh.
0: Cuma yang seminggu sekali terima.
1: Oh, seminggu sekali terima.
0: Hmm. Nak suntuk aku nyaman dengan.
1: Aman.
0: Tak duit nak tarik.
1: Tak bergah ke duit mayanya, Kipita, ne?
0: Aku bergah. Ya. Ini main waktu lihat.
1: Aman.
0: Lebang berau mestinya ada yang berbiak tadi tahu
1: aw ah
0: ketimbang kati jadi kita tu ketahu sudah terima hari enam tidak boleh jiku bikin tak gawat
1: aw kami dua email lagi ke Ganjang mayanya
0: jadi pemerintah mayanya
1: ah
0: pengawayang kejar
1: aw oh
0: pengawayang Sri Sarawak telipuat nyampau jauh kau dia
1: aw ah.
0: Saya buka antena, baca TV.
1: Oh, TV nanti kena.
0: Orang kebisai.
1: Oh.
0: Jadi, tadi, tidak wayang. Nanti kita buka yang kita Indonesia. Sebab apa kenapa? Tidak Ranung Karno.
1: Beri Prima.
0: Beri Prima, Robi Sobara.
1: Oh.
0: Orangnya, bagaimana?
1: Oh. Even bangun.
0: Oh, lepas tadi, nanti pukul 7:00, 3 kali tayang. Tidak 3 kali.
1: Oh.
0: Sampai midnight ko,
1: mengenai
0: ti. Jadi tiket mayanya, kalah kami yang diseriat.
1: Oh, ne.
0: Jadi kata gay kita diseriatnya, bisa kalah tiket dan luar kita diborin.
1: Oh.
0: Kalah kami yang kau dengan ne, tiket.
1: Oh.
0: Jadi mayanya meri tiket atau kapan ko si kau ngawat ko? Jadi tu meri tiket nemu kita bisa. Bisa artinya kagak perang kerana ya payahnya.
1: Oh.
0: Niat kau masuk deh, banyak pusing deh keluar.
1: Awa. Oh,
0: ah, nu masuk. Cik lupa ya, kau orang mending ni.
1: Jalai tamak ya?
0: Jalai tamak, jalai masuk tak? Sebutnya cukup si kau ya deh.
1: Awa ne?
0: Menurut aku beli tiketnya tak deh. Tak tahu ya orang yang aku di bawah ya.
1: Aw.
0: Tak minta dulu ya, dulu beli tiket.
1: Oh.
0: Pada aku tenai saya. Cuma kan itu pemerintah bisa ya.
1: Awa.
0: Nanti duit kuat kong.
1: Aw.
0: Tapi buat kuat ya kong.
1: Apa?
0: Karena ada bapak ada apa ada.
1: Aw deh.
0: Lagi isi nak ngomong mata emennya.
1: Bangsa nama?
0: Okay. Melayu wa.
1: Oh ne.
0: Udah mau kuku ngali aku tu mau tiada puna balat ada emennya.
1: Awa.
0: Tak kendang, aku bak kendang hanya. Aku dah punya beri yang dong.
1: Aw ne.
0: Kena datai ngebalai datai. Nyu kaya ne, ulah ni apa apa ulah datai.
1: Aw.
0: Aku ngan ini pangsuat.
1: Aw.
0: Dempai yang hebat meyak.
1: Aw ah.
0: Tadi buku kita. Aku ni kena bunga. Ia kena bimbing pemain nama Muhammad kita. Ia bukan cerita.
1: Aw.
0: Tidak ada silasnya.
1: Aw. Tak nak tahu.
0: Mungkin yang aku, kami kali mak enam kali ni lah sila terkait seperti apa belak nak mulia. Siapa aku? Aku mesti lebih liang.
1: Aw.
0: Karena kesepuat pemainnya.
1: Aw, okay biar. Perlu nak.
0: Ya, aku kendang kau tumpu kau sini mak cari cari tak.
1: Aw, ne.
0: Lebang aku kendang dah belum nak kerakai dia tadi. Sedikit dia lalu punya uang lainnya. Tadi.
1: Aw.
0: Lama mulanya, ni main semangat apa lah aku. Itu kira, ukai tengah ni kau pulu, aku sedang belajarin mak tumbuh aku.
1: Oh,
0: mata itu kau angkat tak ban aku cari tuan ya, beli kerupuk, beli kiat, cuba kira kuat ini deh.
1: Oh, kenal dah.
0: Kau kira semangka, mata itu kau ada empat mumbai. Angkat kata. Nama-nama kata sengkeh korek atas sekali sengkeh juga kali jenia.
1: Oh.
0: Nadaila.
1: Oh.
0: Aku tadi nak muku. Nada kelihatan. Ya, nada malam-malam. Jadi pula korang ini bala.
1: Oh.
0: Tak ada cahaya orang gunung apa-apa. Penyangkan pegawa. Aku ini tak bergantung kuat cahaya. Oh. Ketabang cek di sini.
1: Oh.
0: Aku yang pulang ini mau CID.
1: Oh, CID ini?
0: Nalai tunda di balarnya, kue.
1: Oh, ah.
0: Lagi aki ada tay kue.
1: Oh, ah.
0: Nalai tunda.
1: Kayu rumah ya, menyukai tay.
0: Kayu rumah.
1: Oh, oh.
0: Pulai deh, kue yang nukul.
1: Oh.
0: Taban kau di gari-gari yang sengkeh kau sekali dari kenapa ya? Asal kambingnya, kambingnya yang nyanyi-nyanyi kambingnya yang pulai. Tatai di rumah, di nyampaun dah lepap batu.
1: Oh, ah.
0: Mata aku namanya banyak siap mata aku.
1: Bundar mel ketawa kedai mali ketawa
0: kalau tu. Bukan sama dibukut orang tak pala terpantuk semuanya tak pala punya dua kali.
1: Oh, dua kali terpangkak ne.
0: Dua kali terpangkaknya. Mana macam pedih mereka mana pedih
1: mereka. Kau jago kamu dah raba pilih mereka ne. Judul lo mereka si dari prima luar.
0: Aku
1: Nang orang udah ngepau orangnya.
0: Ngepau, kayak gergal kak nao.
1: Tau, ngepau orang.
0: Lepas kerja, kita gue betul buang sama ujung bingung deh. Kenyanya, kita aku pengolong aja rumah.
1: Tau.
0: Kenyanya, kita mama ketawa.
1: Benar, benar ketawa. Mali.
0: Kenyanya, benar, terkaya. Memadai pula banyak hari pergila, nindak gawak, kuat tahu. Ini umpak pernah dua ya. Umpak pernah dua umpak. Biaknya mama gengar nanti nanti sedih lepas nanti punya biak kuku. Nanti dari nyanya macam tak aku orang berkek bentau. Aku sikap berkek oleh memainkannya. Nanti tubuh amanya ya kerja tubuh yang mengangkat kutai dia bersinggur di niat. Oke,
2: selamat
1: malam
2: mungkin
1: kedua itu.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih kita. Mancang. Oke, nyata tadi kita. Oke. Hanya oke itu membership agaknya Mel. Cermin. Cermin genggam semangat Mel. Nang besi lama nanti minggu. Kadangnya meh giga orang ya. Nama yang ada telefon ya giga orang tidak ki belaga. Ki uban ya orang ke giga remagangnya. Oke. Ya terima kasih ke kita. Ya kami dua Mel. Nyuk ketawa ke mana Mel?
2: Ya.
1: Okey, lagi setengah jam lagi ni Mel. Bala kita ke dekat batalipun. Engkau lagi nyenguak sidak ya ke Facebook tadi Mel. Sidak ke bising apa tua, bedau tua ke nganti kanggau bukai betul ni.
2: Jadi terima kasih yang kasih dah Inik Beatrice, Nenek Beatrice tu Sam, Keliang Temaru MJ, Jessica Maria, Mac Chai, Mac Che tu,
1: Mac Che,
2: Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta maka bisa ingat ke komen ba page Facebook YFM baka ke malam tu. Ya, pemegang mari selamat malam ngagai Mami Jawan Ame, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes, Inai Rubin, Double Line K Baja, Yen Will, Tuk Sam, Apai Lambai, Andrew Ujai Masing, Mary Jalo Ujo, Yung Feina, James Pengiran, Nick Radin, serta maga Ricky Rex, Inai Meliang, Tuk Sam, bisi nyapa kita iba page Facebook YFM Iban. Bisi siku ke kangau nyak, Sam.
1: Oh, bisi kangau tu ne. Okay, tua nyawat kangau untuk Mel. Okay, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa-bisa kami doain dengar.
3: Halo.
1: Ah, bisa-bisa.
3: Selamat malam juga.
1: Okey, selamat malam. Atas Jawah, minat ke Jawah aja nah, Mel.
3: Ah, sekarang
1: Jawah tu. Dina nak tu. Ah, okey, tu terang ke.
3: Bisa dengar tu?
1: Bisa. Ah, tu bisa terang dah. Siapa tu dah?
3: Oh. Dia dua-dua tu.
1: Ah.
3: Akim
1: Belaga. Oh, Akim Belaga. Baru dah nyebut Wan tadi. Baru dah nyebut Wan. Lu ayam ni. Okey, Akim Belaga bertemu baru malam tu.
3: Cerita bergegak bak sungai Mek tu. Nama sungainya. Jadi lebuh mayanya tahun 1978. Itu mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Kuya, ini nak bersedia. Bisik magang kau kung ni ya. Nurun kedua kayu aja ni 2 jam kayu. Dengar dia je?
1: Dengar.
3: Kayu kedua datang dia kurang lebih pukul 4 ya, mendatang bandua ke intik sungai ni. Sungai Kerapa. Jadinya tu aja terlalu namanya bekang juga kedua ya dia. Pengalaman tu dia. Bisa batang batang kayu besai kayu kayu menuanya kayu cuma nyawa rebah. Tentang sungainya nama sungainya sungai Perungan. Area Pala Pulau Keladi. Sungai Perungan ya. Jadi no kami beri gak ikan lebu hari hujan. Kami dua aja nada orang ngau kedua. Ketemu dia alat kedua lalu agak penggalan lebih kuat dia. Dah siap penggalan kedua tadi dia agak tunjuk mimik dia. Dua pemain sang ginti ya tanah seberai mua ke kanan aku mua ke kiba. Ulu sungainya. Kak lebih pukul 5 jam ya. Ya ni. Cuba kedua ngeruban diri ke naik kari ke hujan ke jako. Udah? Jadi banyak polai ke berdua polai boleh ikan. Ya boleh ke aku boleh ke ke jako kedua kira 2 malam dah takai dua bak penggalan kedua dia tanya manu asik manu lawak nak tahu dia sebut mansau asik lawaknya. Tentu mana sungainya. Kira udah dia pakai-pakai ke
1: amat
3: nak tahu dia sebut apu mana nak maya nak tahu pihak nak tahu sebutnya menua ya. Latuang latuang je kuiban je je
1: ya latuang.
3: Cukup latuang menua
1: nama yang tersebut mana tadi
3: dua habisnya malam hari saya pasang kedua kereta palahnya pala ya tentang bisik tupi lekat kebanya kereta palanya yang dia ingat kukumai kami kita ini kereta pala kena nangkal getah nak jalan
1: kereta pala kukumai
3: bisik picit baka ke dia tu. Ternyata dia duduk kedua pakai kedua udah turai makai tadi tak makai ku ya ku. Kurang lebih pukul nyokap ku 8 jam melau dia udahnya tak makai mah kedua ku ya ku tak pansuat mepala utai hari ya hari kibak ngaku tu hari kanan aku ya mua hujung batangnya aku mua pun batang dan uju api kemudua kia oralnya tadi
1: tak
3: bersiap ural ya pun kecil ngagai ujung batangnya labuh kai aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ke aku nadai bisa pakai aku dua dia labah asik nyudah labuh ngopriwa air ikannya lawak berkenya tak amat takut amat laban kengkural kengkem mau kok kita tak pakai kedua semalamnya tadi nanti hari pagi ikut jatuh kat 2 malam periwak nanti temu lagi duduk lawak nanti temu doa sih nanti temu amat takut aman ngam mama semangat labau lau nya nyalai na ngai na tau mendam tapi
1: ngagai ngagai lampu nya
3: tak ngagai api nya
2: mendak
3: ya nda me jawa ke daya rat piak piak piak piak piak ya aku piak aku kurang nya na temu lagi kedua na dai me kedua semalam-malamnya nak tidur. Naik ya terdapat api kedua nyun padam ke. Nyun ada api lagi kedua. Nanti hari ketawa semalam-malam lama aman. Laman, kita nak nemen ada jam.
2: Panjai malam.
3: Lam sinat lamannya.
1: Aman.
3: Bau lalnya. Anang.
1: Terdempak ke nadai.
3: Ya memberita aku
1: sebagai
3: kedua di Bije ulal yang tengah gaya api jangan yang cerak dan juga cerita orang cerita ural Bije orang cerita juga hantu
1: benda
3: hantu Bije mayu macam lah
1: menua
3: kita Sarawak tu besai
1: betul kampung besai
3: terima kasih Bije
1: ok terima kasih moga ok belaga bergulai dengan kita ke malam tu nyak membership mereka Akib Peter tadi membership Akib belakang kita tu ni Mel ya nyak cerita itu cerita ular ular kengkang mau nyak sikit ngakai api nyak tadi kue Mel ngakai di kita berapi lebih lagi ber sungai malam ni ok nyak cerita ke 13 kita hari Akib belakang ke malam tu ya. Ya, jadi Aki nanti peninggal ke Bukai tu nih Mel cerita apa mana-mana ke malam tu Aki, siku dua dah Aki meh berdau kita ke nutup program kita laban jam kita pan yang sama 12:30 malam jadi terima kasih kita ke Aki bergulai dengan tua ke malam tu dan dia tahu musim orang ke Medak main bol tahu lawan orang tinu dah mel ni
2: ya
1: nyo laban main bol tu dini hari ke bermain ni
2: ya betul
1: okey hello selamat malam ya hello ya selamat malam
4: ya selamat malam boleh
1: tinggal bisa out siapa tu dah
4: tu
1: pet hari ya. Ni pet
4: Ari Semanggang.
1: Oh, Ari Semanggang. Baru ya kau program tu ni?
4: Ya. Kau kan mesti kasih cerita tu, DJ.
1: Okey, cerita namanya, Pat.
4: Ya, aku tu. Nama tu kau kau nak kapan kau punya? Ngora berikan.
1: Berikan.
4: Nanti datai bernuah kapan kau dah. Nanti nemu orangnya. Nuah sebenarnya bersurah nadai dah. Udahnya tadi. Tidak ya, pernah nemu ke? Udahnya datai kami sedian tadi sehingga bertemu kami bertemu pendai dan narai ke rumah pendai seraya tidak ya pari hari pasar kira ke hari pasar kami tadi sama tanah nemu
1: nemu orang kemisi rabat ne
4: ya nak nemu sirah kemisi rabat menua ni udahnya tadi tidak ya nemu apa tuai nang sehingga dah sekir raya udahnya tadi kabanku kami tu jalan tu tadi udah nurun dari pendai. Dan nyalu temu ngau sida urat terberikan dah. Ya madah kami na lama aja aku ya. Udahnya kabannya tadi alu ingat. Jutiap mama kabannya. Ya ya alu ingat ingat ke petuainya. Nama petuainya sakit ko ya. Ya peraya petuainya ko ya nusi. Raya mainnya sakit namanya tetap berikan ko ya madah. Madah kami tiga kawannya tadi. Udahnya tadi. Jalan mah kami tu berikan aja. Udah terberikan berikan kami tadi. Alu ketemu kape tuai nya baru ka? Namanya pai tuai tadi ko kaban ko. Udahnya tadi. Nak petuannya ya, dia tanya tu ka? Tanya nanai ngai ke menyawat.
1: Nak nyawat ne.
4: Ngai nyawat. Udahnya tadi. Alu telipuan sira urus rumah tadi. Nama kita bisa berjalan ke bisa menang fiskal ke penaik deh. Udahnya tadi alu madah sendiri. Benar berikan oleh ke bisa lain kapan biskut yang kena telipun ukiannya itu lama. Oleh baik kai. Udah tadi madah ke petuainya. Udah ngadai.
1: Jusiap tadi.
4: Ya baru udah nak memain dan baru udah ngadai memain. tamat mesti kiranya kan ngesah ke rumah panjaikin.
1: Oh.
4: Ya.
1: Jadi kita tadi ketemu ngo ya.
4: Ya, lu ketemu ngopi tuanya tadi.
2: Dua kali ketemu.
4: Ya, dua kali ketemu. Nah, mau apa tuanya? Sigi orang datu, nyau tuai, tang lagi ingat ke, lagi gini ingat ke babas ke. Dah nyata orang selipuan, madah ya udah natai. Aku dan albandana nemu lah baru datai dah, lepas yang nuah saya kaban tu, ngobrikan aja enggak
1: gaya. Ya. Mayu ah cerita munyi genuannya pet, suah aku ninggal.
4: Ya.
1: Ya. Ketemu orangnya, tang orangnya kebenaran.
4: Udah nadai.
1: Ya. Oh, kita ketemunya tadi. Nak nemu ya kudah nadai.
4: Ya, ya ke segi orang nua nyampu tadi. Ngalah ya.
1: Ah,
4: tak nak nemu ya udah mati.
1: Oh, nak nemu ke si kau.
4: Nak nemu. Ya.
1: Amat nah.
4: Oh, nyajar
1: ya. Terima kasih Pet. Okey. Ya, nya tadi Pet suai agak kuning kes kebekenya deh Mel.
2: Ya.
1: Jadi kita ikut temu ngoinya tadi. Si aman dan mu ya kena dai. Lapan dah kadang ukai menua nama tu ukai serumah ngau kita ide. Tak kita ngelala.
2: Bisi Siti Jaku orang ngau ke. Tanya aku ni ingat ke Jaku. Sendra. Jalai.
1: Okey. Nya mencerita ke penudi hari Pet malam tu. Bapa aku kira ke penudi menya tadi neh Mel mayuah ga cerita malam tu merindang kita malam hari 3 hari pukul 9 tadi macam-macam cerita ke malam tu neh jadi terima kasih mayuah peninga au harap ke nak lejuk meh mendiang ke program genggam semangat kita tajak pan menyiko kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau lih ngau kita meh tang program kita itu nang berjalan bekas selama meh neh Mel. Okey, jadi terima kasih Mayu au ke udah mendiang ke program kita meka kita ke udah nyapa bak Facebook meka. Okey, non men ke berdau kita nutup program kita.
2: Terima kasih meka ngagai sidak ya ku dah betelipun ngagai tu waktu. Sem bisi 14 ikut semua sidak tu. Macam-macam cerita hari nok ninga.
1: Ngaso geli hati tucu.
2: Ya betul.
1: Takut menya.
2: Iya, bisi nya ngaso glesik ke. Okay Sam, pertemuan baru kita bawa awak ke Bukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam mendiang ke Timang Kerabat Tawas.
1: Okay, terima kasih Mayuh peningah. Bertemu baru kita minggu baru ni lah bawa program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari 3. Okay, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke Bukai ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.

T26 R4 9/7/2026 Renggat quarter finals France melawan Morocco 4 dini hari bak Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live bak Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi menjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian kucing.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Hati kita udah terliah. Udah rajai kurang ke Tegak Jakok. Serta ulah orang tik bergedik ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti bergedik ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tik munsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis sama itu di kerja puan. Pedis. Lama ke buah bekeli kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan. Udah lagi ya nya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai.
2: Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi badunya pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap buat Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke bergedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Ama?
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggal sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang litih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyau ngamat ke Jakob ya
2: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan yang tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jago berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uli habis sampai kesidak ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampai ke orang kang lesai ke kita nah dia kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampai ngutua nyumpah ya. Tulah ya laku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya besampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngepenyai.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tin di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Yanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uleh di pedak kita nyengena ba mata mua kita de pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang ba jeman moden tu pasal. Ngeramak ba penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak gena cara ka alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkongsi kan kalau bala peningat kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut namanya suruak ni
0: suruak
1: jadi te agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah laban suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan te madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utai nyak bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan perto laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramak zaman modernnya. Ya. Ang keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perincau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, Nintiang Hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu dah. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat tik suah di dinga kita lebuh inuk tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
3: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
2: Leka lagu pan mayu
3: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Menyuku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
3: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
2: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
3: Kita megak oleh ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
2: Tang tentu ke gari diberinya.
3: Bagaimana setahun tak lu ya.
2: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
3: Aku Yon Yon.
2: Aku Kevin Ray.
3: YFM
2: 24 jam sehari.

0: Beste Dier. Beste Dier ke kamu sapa juara capa kenyala minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dia lah dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu ngel.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: PC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalan ke pan siap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: pagi rewind.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup buruk bebaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya bebaso apa nak?
2: Ya aku muda selalu dishwasher.
1: Ah, tapi siapa sih dishwasher eh? Ya yang dia baso capa capa. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalau ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher atau nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak ada tuan aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawal tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ya, wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kami Norina Gita mandiang hari bermacam lagu yo.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerala.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Memang aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu di kayak kota semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalan. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengarap pagi kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4/9/7 tahun 2026. Temu pagi ya jari bala kita nyemulas radio ngagai frekuensi kami YFM Bandur kita dia lalu nade buka me. Terima kasih ya diberi ngagai kita lampau nabi dia stesen bagi ban YFM Nur ngergas ke mata kita bapagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi terpegah berarti kami bahawa YFM dah dipilih jadi stesen Nur merindang kita temu-temu pagi bakato. Dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke penang tu tadi dia tidur malam kita udah di pelandai kami di timang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tidur malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke menah meh kenyap ti adi uliah kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelah nuak dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya walaupun luar program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 sari tu. Okey, jadi dalam kandang sejam ya ke terubah tu kita regas segulis jalan dengan aku Uncle Stone sebelum menetai ke berita ya ke bukai bakal selama megah ya pagi tu patut kita yang beri terima kasih ngagai petara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak megak mana kita minta berkat megak ba penguat kedekat dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Petaraku, tu bala pengasuh nuan, ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan. Lalu ditungkun ngena api ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sidak terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, terlepi kedilah sidak, nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asuah sidak berjaku kepuji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerindu nuan. Saup sidak engau raban melikat nuan, kering kepunggung sidak gawak ke nuan. Lalu gagak sidak nyadi ketanda lalau nuan, bak bala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan meh pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seruran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak, ti ditegak seruan Petara ke kitai, endang pulai kenaka ia pemanah. Tang asil ia ukai seminak berpanggai bak pemanah ti pansut arinya. Tangkan engau adat Petara, endang ukai semina atur ti madah ke nama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasal pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti bekawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu nak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitih ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal aturnya dia ke pengujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan Petara meri kitai siti tangkan ambil kebanding siku-siku kitai mesti bersembiang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikena nyimpu perangai kitai. Genteran penemu ia enang bekawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai pasal semangat mensia, enang ari asal ia ditempak, nak tahu nak berjarit, nungak ke hati ngerunding ia ngagai Petara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bekenyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih ari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepak nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan meh pemaduk pemisi, lompak terutuk pengasih nuan. Udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat, tahu kena. Lalu berbendang, berkat ia udah mancar, belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. Oh Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baru. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerinduk penalap, dalam penalam roh ia, udah ngelingik kami, minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua anang umang serta suntuk. Lalu nuan amat benar ti bempu semua, tinggalah semua ti pemaduk berkuasa. Bahaulah. Oh anak sada nyawa, tungak kemua nuan ngadap aku, lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku endak nemu lesap. Enti nuan nyigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pun enti nuan nyigak singkam iga selama-lamaya.
Giga nuan de kaasa. Nya aja, terima kasih.

Unti na dai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ke bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lemu nuan dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Namau tai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, mek kita dani kesarito. Tau kerana kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke belana, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tindak oleh nagang, anda oleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nanti oleh muai penusah kita. Tang yang mencuri masa tiba bergah, tepat tu dikenak kitai kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ya bedau datai mansok. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilok, laban pegilok cukup ngirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilok lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh, ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup ngawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mesti anda uleng runding utai tiklalu mayuh. Anak utai ti ulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kitai tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai.

gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka nak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebok kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita, awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tu oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tu oleh ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerjau tu tepatu di kerja aku, kena pari." Bala peningah, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari, Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

ke bunyi lagu kedibari Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jamah kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala dara bintulu yang kanya benung nyikap ke diri kanurun gawak ke pagi tu tahu kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu ngarap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nya ilah laban adunya kemayari kita nemu nangira laki tu adi atau penghidup nak berguna ke belanja lalu pihak megah ya kena kita ngidup ke diri jadi tatian belanja tu dah dilengkap ke ba laki aja laban jeman pan udah berubah mayu megah pengawak-pengawak ya ke besar pangkat tu kita berarti kereta eh di pangku bala sida ya ke Indo laban dia tu laki Indo endang ya sebaka jadi pagi tu berkenang ke ba cerita ya ke gawak tu megah ya ya ke mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 ikut orang arif menua luar udah dia tahan ke baob sapu di pilih menua sebuya ngau pihak megah semunjan jadi sidak ya ke ditahan tu tadi di pelabak ke nadai bisik nyimpan dokumen penjalai atau ke pas ya ke sah serta bisik megah sekedarnya dia audi menua tu ngelui hari timpu hati dikebenar ke jadi penerang ke dikeluar ke UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi megah bisik dikeluar ke jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana lalu habis jam 7 pagi kemari digagak ba 3 bengkah lokasi ba luas pekerja ladang sawit okey jadi hari pansia setempiak megah ya hari puat ke dia dua mensia maiwah dia unit mata-mata ba bagi penguasa JIM Kuching udah berjalai ke pengawal nyidik lalu ngujuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya ba nur sidak ti gawa arim no luar ya ke di pelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita hendak berguna ke pemayuah pengerja pengawal arim no luar gawak bak menua tu entang bunyi ke kita undang-undang menua tu megak patut di titiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyop neka nyunda beradat tau jadi undangnya meh utaya ke patut dijaga lebannya mai nama menua kita Malaysia tu lalu lagi berkenang ke pengawal nguasa undang-undang menua Sarawak di agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Zone Bintulu udah kenang ke sebuah bot tunda ngau pihak mega sebuah tungkang ti di pelabak ke udah ngelanggar atur ba ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasiak menua Bintulu lemai rencana jadi pengarah maritim Zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah ba menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai ba optiris 4.0 op permai 01/2019 dia pemega ops pukat lebuah maya sida tu nginau kandang tasiaknya jadi kena pansiak tadi dia vessel di tahan tu tadi di pelabak ke enak madah jeragan di my vessel tu tadi dia tukar ngagai bala penguasa ba penyangkai kapal lalu pihak megak ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisien pelayaran domestik ya ke sah jadi hari pansiak dia bot tunda ngau pihak megak tungkang tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalau ya hari 9 tu tadi 7 asyik tu pernah menua Indonesia yang kaum jagan ngau pihak megak 2 ikut pernah menua India jadi vessel tu udah ditahan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu ngambil ke pansia uliah di pejalai ke entinya mak sidak tu tadi ditemu salah sidak ya uliah dia tinggang hukum mengenai ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ngau pihak megah
Atur Lembaga Pelesenan Perkapalan Domestik tahun 1981. Ya, membunyi kaku tadi undang-undang patut dititiah ke kita. Lepas nak ngira dini alayan tanah do kita berindiak jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut adiah titiah dipebasa ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngerasa sekedar berita yang kongsi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu. Lalu dah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat ya kongsi dikirim apa ninga kita bakal selama ngena dua bengkak cara ianya bah email kami yfmiban@gmail.com ngopi ya mega nombor WhatsApp konti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya anti nyema utai ke disebut kami dalam studio tu lagi anda nyemeta didinga orang ti dituju pesan tang sudah ngatai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngomongan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan anju orang yaudah nyak, lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena tai ke pesan yang dikirim peninga kita lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Segi Thomas ya nyari pesan tu nuju kabar melayan ya ke dia ba dengan tawa baliah bala batang air merirai batang gad batang mujuang piam gabala ke dia benang gabaliah pasar kapiat ke belayan di Kuching gau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Thomas anak pengulu Jimbun nyari pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebelah ke di anju ngagai pendam SDNU Jalai Pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita angkanya kanemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu tau terus bertanya ngagai pengajar Roni Segi Thomas tempu ba nombor kusung 112950 5319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor kusuang 113318 5319 nu baru isi pesan pemati ti adikirum pengajar Doni Segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madahkah paya ianya Thomas anak pengulu Jimbun Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu bala mayuh malam hari 6 tu ila inya 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau di anjuang pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam SDNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya kanemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tumpu ba nombor kusuang 112950 5319 tahu ke ngagai Jerry Alau ba nombor kusuang 113318 5319 lalu pesan ya ti kedua ianya pesan ti datai ari Jambal anak Britian lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia Semenjaya Batang Sepak Batang Layar Semenjaya Batang Sekerang Batang Padiah pihak megak bala baju lalu ngetinja beram gudang murdi miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala Britian anak jali tau ke apa ya Jambal jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak jali Britian anak jali tau ke apa ya Jambal udah nadai kena ridua tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 baru mah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan tau kenglala dipinta sampal datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngegaidah ba nombor kusuang 14969494504 tau ke ngegaya Jambal ba nombor kusuang 12871112446 nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Jambal anak Britian ke pagi tu lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak jali Britian anak jali tau kapai Jambal udah nadai kena Arya 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali tu dekau Dito bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumahnya law nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 ya 10 hari bulan 7 kita engkanya kanemu silia agi kawal ngap nusah rabatu tau bertanya ngegaida ba nombor 0149694504 tau ke ngegaya jambal tumpu ba nombor 0128711246 nguyang je pesan ya ketiga nya pesan pemati ke datai ari jarun kabar tau ke apa ya menduang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sekai baruan pakan ngopi mga bala ke diau ba miri wa pakan sugai batu lima pakan jagoi pakan kabar belayan ba meradung bintangur sebawah bintulu kota skimbi sungai rusak sekai kabo satu engau kabar belayan ya kena Allah dia rintai ke dito ti ngelala Garuda anak nyariang jadi ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang Garuda anak nyariang tahu ke dikelalau nama indai menduang udah nadai kena tujuh hari bulan tujuh tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang dekau dia senggai bala mayuah balot 219 kusuang tu danah dusaras phase 6 miri kena malam itu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegelok pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pemberian ya keng lalau tau ke ya ke dipesan dipintal sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngagelot 291 kusuang tudana desa ras pes 6 miri lalu kan nemu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar atau kapai menduang tempu ba nombor 0197302806 tau ke ngagai menduang ana jaruan ba nombor 0146589868 anu baru isi pesan pemati ke dikirim jaruan gabar atau kapai menduang ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya Garuda ana nyariang Garuda anak nyariang tau ke di kangau rangu nama indah ya menduang udah nadai kena hari dua tu tadi tujuh hari bulan tujuh laluan yang Garuda anak nyariang yang Garuda anak nyariang tau deka di intu bala mayuah balot 219 kusuang tu dan desa ras pes 6 miri ya kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pendam daya lamir miri bala kita ya keng lala dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar tempu menomor 0197302804 tau ke ngagai menuang anak jaruan ba nombor 0146589868 lalu nangkan kenya natai ke pesan pemati kerikiram remi anak teruni ke pagi tau pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebarung tembuang piam gak bala ke dia ba melugus kiam berangan seman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia ba menalam limbang rasa merinduan punggu jinggau sans manju piam gak nuju bala ke dia pas palau dua berumah geligau dua berumah ampelam basi ulu basili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia ba kumpal langir stuga ngau di bandar ya miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala liat anak sigan tau ke bini ni amujah ya jadi pesan tu medah ke liat anak sigan tau ke bini ni amujah udah nadai ya dini hari ya tu tadi 9 hari bulan 7 lalu ni yang liat anak sigan ni yang liat anak sigan tau ke bini ni amujah tu dekat di sengai malam ayuh malam pergilah malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama Denis ansurai ulu angkeli sebelah kedi anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 11 hari bulan 7 dan baru isi pesana pemati ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tu jadi pesan medah kini ya ianya lihat anak sigan lihat anak sigan tau ke bini niang mujah udah nada ya dini hari ya tu tadi ianya hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dekau disenggai balam ayuah malam pergila malam berlima 10 hari bulan 7 baru rumah kuyu dua balik nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim terdatai ngesah Nusah Rabatu nangkan kanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Randi anak Antucang gau beraji anak Antucang ke pagi tu pesan nuju bala kabar belayan ya ke dia bakup ibus dua berumah muduang empat berumah pemega bala ke dia ba tapang hujan rumah angi garu pemega bala ke dia ba engkudu baruh engkudu atas berayang tingkat licuak bala ke dia ba rumah luang pawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kabelayan ke dia dikapit ulu sebetan serudiat betuang ngau bala ke dia ba semanja batang krian batang sebelah ngau ya ke dia di peliliah menua sibu bintulu kucing ngau miri ya jadi pesan tu tadi madah ke Antucang anak badal Antucang anak badal tau ke apa ya gumba udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang Antucang anak badal niang Tucang anak badal tau ke apa ya gumba tu dekat dia senggai balam mengiwah kena malam tu malam merimpat 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban baru isi pesan pemati ya ke dikirim Randi anak Antucang menjadi ya beraji anak Antucang ke pagi tu jadi pesan madah kapai seduai ianya Antucang anak bada Antucang anak bada tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Antucang anak bada niang Antucang anak bada tau ke apai ya gumba tu dekat dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam berimpat 9 hari bulan 7 bak rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ia kengelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu pesan kita ia keenam natai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba awar duri buyuang nyelutung pemegak bala ke dia ba tembawai lubu tansang saka nangaban entana betuang lalu pemegak nuju ke belayan ya ke dia ba mamut ada buah rumah sebuti kuap tiga buah rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa pemegak bala ya ke dia ba Seriaman kelebagi ngagai Rostina ngau Seriang Indonesia okey jadi pesan tadi madah ke pengawang ngetas uliat ngau muain tebalu ke niang mapi ana rabuang niang mapi ana rabuang deka diatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 balot 6293 D1-12 Bandar Baru Permajaya Miri jadi pengamat tu deka diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu siliagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau kebui bahan nombor kusung 17855-8921 tau kengai ayol double nama Felix bernombor 0199-94632 tau kengai Austin bernombor 0125-029621 nando baru isi pesan ngetas uliat ngau muai entebalu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau main terbalu kena yang laki ya, hanya ni yang mapi anak rabuang, ni yang mapi anak rabuang dekat diatur ba lot 6293-1-12 Bandar Baru Permajaya Miri, ianya bayari flat dia. Lalu pengamatur kali atur kena hari 6 to ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai. Kita ke kanemu sili lagi. Tak bertanya ngagai Boniface. Dua balai nama boy bernumber kusung 1785589-21. Tau ke ngagai Ayol double nama Filik bernumber kusung 1999-34632. Tau ke ngagai Austin bernumber kusung 1125029621. Nguyang ngagai pesan ke Stito, ngatai ke pesan yang ngetas ulit ke dikirum tim guam anak amal ngari kita sebilia nyari pesan tu nuju bala ke dia bah rumah Brown nang Stapang, rumah Birai nang Mengiliang, rumah Sambau nang Mengkak, bala ke dia ba rumah Semen nang Tutung Ulu, rumah Bulu nang Ukum, rumah Ujan nang Sepayak, rumah Seliang nang Stamang, ngopi megak kebelayan ke dia ba rumah Ngindang nang Rantau ke Memanis, ngau kebelayan ke dia ba Ulung Kari, nuju bala ba rumah Vincent anak Ijau, Kampung Papana Lundu, pihak mega rumah tebang anan tawan sebandi runduk setelah kabar belayan yang kenalah di rintai ke dito ti ngalan yang tendai anak amal. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai anak amal dekat di atur bar rumah caya anak langkup kampung Rayu Iban Kucing kena 11 area bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah. Nando baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepiliak nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya dan niang tendai anak amal niang tendai anak amal tau ke indah cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 jelah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dia datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru macaya anak langkup kampung Rayu Iban Kuciang hau jadi minta kebelayan ke dipesan datai maya tau ila nguyang ke pesan ya ke 8 istim ke pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintulu miri hatuah bawan piam ke bala ke dia ba jih pedai ngau bala dia kenawet setelah kabar belayan kenalah di hari intai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang simbut anak kudi, niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari 5 inya pula 10 hari bulan 7 jam 6 lemai. Okey, tembuk pengawal ngetas uliat dekat ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti ada pesan takung lala dibicara tainggulu apa ngomong tu ketika diatur ba rumah Jos anak asun Sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawit. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngagai mandau anak asun ba nombor 0382050575. Nada baru isi pesan ngetas ulit ke dikirung mandau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengawatan sulit ke indahnya seduaya jadi ni yang simbut anak kudi yang simbut anak kudi deka diatur kena lemai pergila lemai hari 5 10 hari bulan 7 jam 6 lalu tembuk pengawatan sulit deka ditangkan ke ngau pengawatan berantau balaya ke dipesan takung lala di penjara tayin nguluk pengawatan tu ketika diatur baru majos anak asun Sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawit. Sekali lagi, tahu bertanya ngegaya mandau anak asun, ban nombor 0382 8205-75. Pesan ya ke 9, pesan ngetas uliat ke dikirum Daniel Ana Liang ngari ke David Ana Amiang, lalu pesan tu nuju amui anak rau ke dia bandang tadak kenawiat uka doble nama liwong ke dia babatu 31 sama la jawa bintulu piam ga nuju duni liwong anak asiang ke dia ba long pilah bram munau ke dia ba sungai rusak serikai ngepiam ga nuju kablayan ke dia dia pilih menua serata wak bala barumah nyulang nanga temalat suang sungai menuan kapiat ngau piam ga bala ke dia barumah dik nanga lan bala ba sungai guah ulu ngau sungai guah ili serta kebelayan ke dia ba pasar kapiat lalu semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang cemuang anak arau. Jadi pesan madak mau ngetas kulit ke niang cemuang anak arau, niang cemuang anak arau tau ke Indaya Badau deka diatur kena hari 6 telok 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pergilak 10 hari bulan 7 pengawak nguan uliat bala ke dia pesan cuma cak datai nguluk pengawak tu kena diatur baru mah Joseph anak tinggi emperan dabai sungai guah tengah sili lagi tau bertanya ngagai dibit anak amin ba nombor 0138217103 dan dah baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Daniel anak liang ngari ke debit anak amin ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke ini badau dekat diatur kenari 6 tolak 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit kabar belayan ke dipesan dia minta datai ngulu pengawak tu ketika dia tu rumah Joseph anak tinggi emperan dabai sungai guah tengah sila lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak amin yang bernumber 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas uliat ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai empuang ke pagi tau jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah biluang sungai engkatit rumah manuk mancal piam ngap bala ke dia barumah Shirley Kwa ngap piam ngap bala barumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Pawi ngok kablayan ke diau ba Semirah gat rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuang Belawai ngok bala ke diau Sungai Iwang rumah Mingat andanga Bawani Baliah Kapit kablayan ke diau ba Melekun ngok piam ngak Mujuang Terisa Ansei ba nanga Sebatang Mujuang kablayan ke diau ba Pasar Kapit rumah Robert Jembatan Suai ngau kablayan dia Sungai Pakau Sungai Mujuang nanga Nyugau Sungai Suat Kabuang Sibujaya ngau ya kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Simon anak engkua niang Simon anak engkua dekat dia tu kena hari 6 jolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi okey jadi muak ke malam dia pengawal ngelumbuang dekat di penjalai ke ngai kita akan mu sila lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Lili anang gua tau ke inai empuang tempu nombor 0126432441 nano baru isi pesan ya ke dikirim Lili anangku atau ke inai empuang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon anangku niang Simon anangku adik adik atur kena hari 6 tolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat dia tur pengawal ngelumbuang ke niang tau jadi kebelayan ya ke dipesan dia datang ngulu pengawal tau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai Lili anak engkua tau ke inai empuang tempu bernumber 0112643 2441 jadi nyerahkan kami ngelatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wanita Imai. Nanti ku ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu dengan bala ari alam lain. Tahu ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansuat pergi lah.
1: Betul.
0: Amai 6 juta.
1: Nak nyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku ke rumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai ke lepas apa ceritanya. Maya hanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah orang tahu nya. Aku tu parai meringsa. Ini kan langsung hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai meringsa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Borka. Berita pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Pengawak nusun baru pentadbiran pilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak ngenegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami ngau pengawak besai. Menambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Hanya tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak nusun baru pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh ngangkat ke penyikar ngatur pengawak serta ngenegap ke pengawak merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di pejalai ke setipak ngau guna kediato. Kena tentu ke pengawak ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai ke pengagak

Tinggal prestasi pemesaing dengan Raban ya, tang ngaku sekedar sukut bakal logistik agi berguna ke pengawak di kemanah kage. Ia mansuit kerja aku tu ngagai media pengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis belilih kota Semarahan ngau kepala polis padawan di padawan kemari. Nyerumbak pengeraminya pemangku kepala polis belilih kota Semarahan Superintendent Barry William udah niki pangkat serta dipadu jadi kepala polis belilih padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Madrazi mangku pengawak jadi KPD Kota Semarahan. Berperkara bukai, polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ngau mengangkat keatur pengelikun maya pengerami ngau pengawak besar diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, nyemetak madah ke pengawak berhati ke risiko, seruran dipejalai ke ungkup tiap pengerami, kelimpah bersedia nambah ke pemayung pemesai sida, ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami ngau agensi Laban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tik di kemerat ngambil kaulih dagang penyalah bukai nyadi tiba pun hari pengawak salah guna dadah. Ia megak madah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden pengelikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama kaudah. Atur pengawak nambah ke pemayuh penerbang domestik. Dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu, seraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni ngau main asal Chiu Chun Man, madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad MAG, yang kemerik jamin penyuah penerbang bilun dekat ditambah berenggat-berenggat. Berengkah di bulan 9, berini hari gaya dunia timah jantam. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbang bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawak aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030. Kelimpah ringan negap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbang bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Kau yang nambah ke Pis Menteri ya dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbang biluan kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung penumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpuh. Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin megak ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan dipejalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kawal. Kerjasama tik terus dikemeran antara semua raban dekat merik pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia maksud kerja kutuk ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Ramau penemuainya Datuk Sri Lee diberi penerang pasal penjalai projek ke pemandu baru hari ketuai pemesai eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Pengudah tembuk gagak elak, deponya dekatnya di hub operation gaung gintu ungkup sistem perengkah pengangkut Bengeri Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak datai nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS lungkup bagi menua sibu. Di berengkah hari-hari lima, nyentuk ke hari minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Hee Chang Kee madah ke Sibu nyadi palan kelima. Nur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu. Program tu terus nyadi pelasar strategik Perintah Sarawak ngawal diri terus ngau mensia mayuh dengan mayuh macam servis ngau aktiviti tik ngerinduk kati. Mayuh bengkah tusun pengawak bisa disedia yang kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, malam main asal, konsert rakyat ngau fun run. Mensia mayuh megak dekat berpeluang ngambil bagi bak i-pekit tik nyedia ke mayuh macam perais. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadar dekat jadi pengerami SKS Sibu kena hari 6 tu. Yang maksud kejakunya rambau pengawak ngerekod program Kupa-Kupi ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTM Kuching.
Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dengan diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak 3 harinya dekat ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, pengagak polisi, gau pakar ari dalam gau luar benua kena ngenegap ke kerjasama serta mansiat peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah menua. Pengawak tu ngerinduk kati mayanya ilak nyengkawam Borneo Halal Kitchen ngau Expo Halal Antarabangsa. Jadi kemadang kamanya macam produk ngau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tonopeng disadang dekap jadi Bihas 2026 ngau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030. Kelimbari ngemata ke pengawak bersilih dokumen sebekat pemerhati MOU. Datuk Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya, maya awam pengarang berita di Kuching. Bak awam pengarang berita yang kebukai, Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU, pada kesidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026, kena 24 nyentuk 27 hari bulan 10 atau ilang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, manakah forumnya dipelabak dekat gempuruk ke ruang 1,000 ikut penyerta dari dalam dan luar menua, nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik dan pakar industri, berkunci buah penemu dan atur pengawak tingkeman dalam mengemansang ke kandang mengeri kemeruan, pintar, inklusif serta tan. Lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation gau teknologi pemansang mengeris pemanjai forumnya. Ia ketika diatur bah Hikmah Exchange Event Center di Kuching. Dengan ramai jakuk Future Ready Cities, Building Resilient Futures, Collaborate, Adapt and Thrive yang harap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama, ari mayuh raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan. 86 ikut peranak menua luar ditan maya opt sapu di Sebuyau ngau Semunjan. Sidaknya ditan lebuh ditemu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedak diau ngelui hari timpuh tiudah di kemenar ke. Penterang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megak bisik dikeluar ke ngambil mantuk kes tadi pansir. Operasinya berengkah pukul 8 malam kensana serta tembuk pukul 7 pagi kemarin. Meresa tiga bekah palan ianya rumah pengerja pengawak ngau rumah kunci baladang sawit. Operasinya dipejalai berindi hari penerang Mensia Mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching. Ia kenumpung ngagai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang imigresen. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Pengawak nusun baru pentadbiran pilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak menegap keatur pengelikuan maya bisik pengerami hingga pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Sudahkah kami nak buat ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mutus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM. World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarter finals France lawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England Livebox Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina lawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur buat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tu meh 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.